0: Ma mi tiene gazan? Ticket na ba sila ni? Na ba sila? *274#. Ye cheng wewe ticket number 6. Poda ni 150,000 may baga aje. He? Poda. 150,000. Tache femele o.
1: Yabi abe.
0: Yo, Brody.
1: Brody de ora amura elle.
0: Aglea.
1: Aglea.
0: He.
1: Abe vene paai.
0: Pimut.
1: Yabi abe. Ablangate, ada tumba, ada agla, amuraiel, lazaro, apa itu lagi? Yang mau nana zana, berarti amuraiel ni dah.
0: Bagai uti ada mai tu?
1: Eh, tau tiada ni amuraiel apa mau tau rugi yo nua?
0: Kilia,
1: ni nama je dia juga, nua gula, ale ale, oh, ada apa?
0: Ah, kau bawa gula ale ni atau?
1: Ya, jawab orang tau rugi mai tu gula yang je teral, oh, mau?
0: Ah, kiche ke jipe ntike tip number 6. Ni wewe ndio hapo da. 150,000. *274#. Ticket number 7. Number 6. Ticket number 6. Chine chepchevo. Ta chefemeleo.
2: Sana
0: yo.
2: Anda benda ini marar mai je mai tak.
0: Karibu sana maran ma.
2: Ina angin tuju.
0: Yes.
2: Ina nane je dia saya ni nombor jepta.
0: Yes.
2: Karena cewang mai ni kini ose.
0: Yes.
2: Kono lihat esyong grey. Ah cuan itu ter. Ang ni lihat turun bengi je. Tapi kalau matku utian nampi cewang kat.
0: Matku utian ni mana daddy. Tak cefem belum. Ay, pole. Pengunggungan itu gue berapa ini cuy? Start tiket number 6. Nombor poda, nong kaki sirgel poda. Yang ini urut ni 150,000. Imagine. Ingat sih lepas aja pesas. Tak cefem lo, good morning.
3: Tak cefem lo.
0: Yes.
3: Ya muna Susi.
0: Ah bye bye daddy.
3: No nong ni lepas dah jadi tuan jepri abis mau curi tabu sah.
0: Karabu sah, nombor curi tabu sah.
3: Ama nama yang jepri abis ni ni niwar mas.
0: Yes.
3: Aglawo kuwe ni ru.
0: Yes.
3: Ag papa mari ni ku pada kuanda sara pati ami nyuna ma mana nyuna tu bloren.
0: Yes.
3: Ag pi tu jawa je ke.
0: Ile ne tu.
3: Ag ma uti na ma mana ba je malel ka zungura.
0: Amu ne ga meta je malelo.
3: Amina le ba ga ma ya sa ai hala ni ma ngwa le bai bai sara gor gore.
0: Ago ga tu je malel kwa nyune.
3: Apa yang apa mas yang tu gul?
0: Kongoi misuk baba. Tak cefe melu good morning. Tak cefe melu.
4: Ya muna gamat.
0: Ah bye bye gamat kita apa ne?
4: Ya muna ulah bos studio.
0: Bye bye studio.
4: Nanget tu cue.
0: Yes.
4: Nanget tu saya ni masuk anget abram dulu anget ini sejaga tu si anget kris. Latis, atas kimi jadi terangan masih ada tu kalau jawab mahu jago betul bapanya, kalau ini orang yang agak aje.
0: Kongoi kamera tinjun, tak cefe meleu.
5: Ibe no.
0: Yo.
5: Alagi ibe.
0: Kau kalau goi lawe, enggak ter.
5: Eh, mahu beri alam meja sih.
0: Kamu apa roti?
5: Kau beri saya bangga tu roti.
0: Heh.
5: Kau nyorji lu ke?
0: Eh, cilu ke mana menentu angno? Baga matu tengah lale.
5: Ira raga itu ira raga ni ni cat, nama ni cat agung kat kura raga
0: le. Eh, kaya kasih le ira raga.
5: Ira raga le cilu ke lain makai ta.
0: Oh.
5: Kaya orang kian ke orang baga esok ni gule gule kange esir orang gule call jalan, buat kira muka.
0: Oh.
5: Eh.
0: Eh, ngaku ramai ta.
5: Kau mana muka ni? Ini ni.
0: Kini macam ngah.
5: Ina mua ni sama kau cuci kotak mana mua?
0: Ah,
5: mata jangan.
0: Yang time bingung tu.
5: Ah, nak lawat yang esok.
0: So kengal aku agak nak berhenti.
5: Charles Kam Yasimba?
0: Yes.
5: Charles Kam Seri?
0: Yes.
5: Biasa ini nanya nama ni ingat kah?
0: Yes.
5: Oh, ini aku ini. Kara ini nama itu?
0: Yes.
5: Oh, ini bila ni bikin ni berat korek, kau boleh jalan. Kalau orang ni, all ini jalan mana ni berat korek tu, orang ni tiang bila apa nama itu, tiang bila apa orang ni, tiang bila apa sih tu ni. Ni mesti mungkin lihat nanya nama ni ingat kah? Jadi nanti kalau kita ni kalau Kongoi missing kurir kap simbiri tache femelo.
1: Zuti.
0: Kam nyasimba.
1: Kam nyasimba ule.
0: Yes.
1: Kichige trimbo itakuiti kareko ane muza kware.
0: Karibu sana.
1: Ane kongoi, eye zuti, misere mpo anangana tamunye kendeji ni kereni eh.
0: Yes.
1: Ato arena nega ana tache femu nega wa sadane. Ako nye kapeza hondewe konge tenge nge so uriche kukure nkone. Kama cha ane kone. Eye taki nye to lakita naga miore konyo. Ni chogune kone kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: yes.
1: Konge ta kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: yes. Kongo missing Charles. Wanga utiye mbi kolo kagi chenge chita ni ndiak pesa. Ticket number 6. Boda ni wendi chita kwa 150,000. Boda. 150,000. Ticket number 7. Number 6. Ticket number 6. Ticket number 6. Ticket number 6. Ticket number 6. Ticket number 6. Ticket number 6. Ticket number 6. Yawa. Mami chini mokinge bodani. 150,000. Ticket number 6. Ticket number 6. Guruji, now let me take it. One touch. One touch. One touch.

amun ketika amai kuki senyen mani, kena kita kan takut tere. Orang negara amai kamera, kata orang kamera ni kamera tu kau payah nulis ni aku tere, makapa ngungi. Kalau kita kau ni, kau makanya kita kau mesti amun kata, oji naik lek kalau tiba je ni kau rusa. Tapi ni kita kau tiba ni, kalau lekang kita berani.

Alright, Urib kaniset, Urib kaniset, Urib kaniset, ribet ap kaniset ko boisionik che kiyoe, keyai boisionik choto che makiyoe che imuch kobuto kaniset, ako kaniset ko inye ak ane, kaniset ko mokor ne kakitech, irib kityo atebet noto ne wendi koboiboiti Jehova, ako atebet kora ne boboiti akot chebo kokwet, che boboiti akot tupchosiek, che boboiti akot lagok, ak kerib keger kele katonon kaniset, tiendo noto nebo 7 year koech. Takikoshek konom ak tisap nematyan akochi Weldon Bor somanik ab emet en koindo chekiyoten betut nebo rani. Pongesi en biik tugul chekochut soko akonyorchigei 10,000 kit neisibu en soko ko 20,000 kora kakisir kele mbusi. Ako chito nekenyoru 10,000 ak chito nekenyoru 50,000 komatichutu. Mi biik chekochut ngele kachang biik chekochut en yu ako tiketishek kamakoyome biik tugul chekochut. So kimoche chito nekatom kochut soko nekoyote radio nemoche kokas logoiwekab emet ak chito nekochut nemosikyi kochut soko sikonyorchigei 20,000. Tiketishek 48. Tiketishek 48 ako nitok ninyoru 20,000 en Mpesa. Kesir kele mbusi lakini nyoru 20,000 en Mpesa sibiti banganenge. Tutun soko kokeib *274*274*274 akitil kityo tiketit aenge aenge chitugul matiketyi tiketishek aeng masi agere masi kokenyoru 10,000 aketyem ichutu soko Eric kokenyoru 50,000 ketyem ichutu soko kamwa ale chi neketom isikyi en betutab rani anan chi nekechutu amesichi anan ko chi nekatom iyat radio nekatom itil tiketit kokakikonin 20,000 kakisir kele mbusi itil kityo tiketit agenge sibit isikyi tiketishek 48 chemiten yortok *274*274*274*274 chetun soko sibiti itil tiketit nekonin nafas en betutab rani *274*274 yes pongesi en chito noto nekikuren Donald Langat 0702 821 mwisho agere Donald Langat kokechutu soko nekemoche 50,000 chebo shopping kamesich kokechutu nebo 10,000 chebo rice kamesich lani kaisikyi pongesi kora en chito nekikuren Frederick Paul nebo 0703 akole chi 270 mwisho tiketit number 2 Paul kokachutu soko netai katom kochutu soko ngeten ngetom kakonyorchigei akine silingishek ata kakonyorchigei silingishek chechik 20,000 til kityo tiketit agenge agenge tiketit agenge matitil kotil oeng matiketyi konyi oeng matiketyi konyi somok *274 Rachel agere kakinde en taban kainyoru 10,000 en yonitoni Clinton kakinde en taban mwano ole kalyan nengung *274*274 ketil tiketishek oeng Clinton akakimwa kele kitile tiketit agenge *274# yon kibendi kenyoru Weldon Bor agere kakomanda kimi tiketit number 8 pongesi en biik chenyorchingei 20,000 kakimwa kele yat wikit komie koketil kityo tiketit agenge ak 20,000 *274# asupui na mapema amungu wale kakimwachi ngolion wiron ngolion ikotoret en biik chekachangiani ako ikose man ile sutunen atkan tugul ko tetutiet nebo ketoret biik chebune kewelutik chebune tuguk cheuen chebune ng'alek chekimen chekekose cheu chebo wiron en betutab rani akorom kabisa ng'alalutik chebo sutun ako amongu wale kakotoretok wiron en ngolyot noto nekakimwachi awekwa kora kongoi en biik cheu mitabnab redio en kasarta agetugul osikonech kosibet en tetio nebo sutun ak mising awekwa kongoi en biik cheng'olole en sutun ak chama nebo sutun Jovir Mutai aweku kongoi because kikotonon tetutioni akikokimit biik chechang en kasarta agetugul Alright, ketisiet kuna kata rapatati feme tugetab kolenchin kinyoru lugo ya bimit ene matian kimi tiketit number 11 so na ile tako mi tiketishek ataun tiketishek 37 because katikishek tugul ko 48 aga genyoru big 11 chika genyoru chike 20,000 asupui na mapema til tiketit agenge kukebri *274# inyorchinigei silingishek ata silingishek 20,000 kakisir kele mbusi inyoru 20,000 sibanganenge en mahitaji choto chebo atkan tugul kamwa kole amesis we Jehova akot en weri kakisutu ng'alekyik komesis sikubitiyotyi oret tiendo noto nebo Mary amesis

0: leaving him full and put it on his head. The ghost of the mountain came and took it away.
1: Logo you have met in Touch FM.
2: Jatuh kelingin itu agaknya logo yang kita tahunin petut nomoran kegurunan Walden Por. Kaguma patrio termo kari setermo seinta matio sabari shenen darau eta koningan tengah tu tino bobomet central fata ambrose kumuntai tanui. Walalagin kau muntik gejemintin kau tino bobomet. Kogi minten ko boy genya awatin kasaratan bawa kondo galak kegibatain kau tino tan agu nontan Kamu aku lumayan lu garis tanya untuk kita ingin kawan anda meeting ingin kandung ina teteh ingin gune elade baricog.
3: Ko problems yung mika hundi ko gumugo na mi is excellence. No, ni ane ko kyo na mi 93 district hindi ke mi otopkalia. Ako ane hundi na am county. Ati ya history na mo county lupo po me. So challenges cho mi po me. Kuma solve ni kavana ki solve ni tuk. Ama cho na inoto. Ako mati wachita ni nyone mbi le na mga jere na mo kavana. You will solve those problems. Kota kargi cho inde ntuku. It's a problem yung mika hundi ko cha. So your excellence ama cho imuite. Entuku ke mi chiki nyoru wagi mi ki nyoru ila masikit ku nota. So ni wei diagi ne kumugo lo.
4: Namichin mama kewagi. So tafadhali, onge gerem bomet. Akuchi tukul kusawa. Your Excellency, kimochi imuite, agi testai, agutawariti nchepta lili. Challenges chemi kumi kumosan. Tukul mami ulu mami challenges. Out kaniza gumi. So kimakunche miachen, winye pole pole. Onge nalisa, onge ngejare enebo senate. Kumatinko mwinji. Namichin etili. Maje iwe agiso kokoni mwana inje gejerete tukul miteni wakili agine kokoribe ngejerenyi lakini kama nagine kutinye right koso so matkobwa chito kole nanyi ngejere ketile cheget kele kigoini his excellence na kigoini wakili chetile kwaeche
5: kamite nagine en goroton kavana barcho ko bota mcn body tab sigor pita mutai chiga chupta ge chege uti chota nen kimnate cho olega mwa che kole piga bro chebendi kole wenchinga che kondo chama kingen loni sien nyonen baten mawagat ne gebaisien en loni
6: Kita orang yang message lekut hati ngalalan ini, okey wong bye bye. Angalai ke gimi on, okey wong itu lekang ngalai cakapan dia gini, negara isabu cemai tu kima cegirit istanya. Okey ngalal presiden aku magu ni, lekut tille ngalai, kau magu tille nuaga, okey tille zondo uniga. Kemu agi lekoya ini gumi, maya ini gumi.
7: Waga anda diginya tukur, korabi je kau igoi cinta sekuwa. Hilbang kuwa cint sentro, kelbang kuwa cint cebalungu, kelbang kuwa cint nan, kokuwa gubabi overdraft. Lakini kuhumye itamun kukwa president kukuhumu mzabi ngele professor parichok tese tangu nagarambe ishe kibwa kanizo ishe kwa anego kukwa kuhumu mzabi amun gingetia
5: kongeteni kaniseta of St. Matthew Parish ni mite ni nwati tabundara ya tako tini ngati ngatutu na papo medicine role kaini nyunko weldon
2: Ina kasaranta na kwa mwaji kavana na bobometa professor ilara barishoge kondo itu ilak ningi kibaka untino tana kosula in kambayin sechiba lewenishi etinu mwaki nyitini nyone nore etinu mwakali etinu mwain kule lewenishi eteku nyone agitio kwa nke ingi nyurun rubotini tana kora kubun waldon kirui
6: Kemaja korang yang halal, inore nubati kisto, hisam gura inore nubati kisto. Amun nyonya 2027 akwa, lagi ni kengi tu kogi biga bendaraweta, kengi tu kogi biga pomet, kengi tu kogi biga Kenya. Ingat kebirige, ko baru ko mau kuaga ngejaran, kongi tu kogi buni, ke tu ye jenera biga cai, amati nyale galuah, lagi ni moge rege, moza mege majane cumbi kengoku. Iman anu iman. So ko siasa ko mat ko ikpunyo andi. Kebangkan bendaraweta buni, suka bit ko kaygai sabeta. Kini hanya awal legoni, nego mogi cap kumnye hanya awal legun. Hanya sih, tapi malas sih makora kawan. Allah kini foundation ni, nego kita senda koi gagu ma fana. Tapi usia kalau kita nyur tay, lagi ni kini ni orang cora gigil ke, kau mati bagai kau tesaguzir juga ni, ni orang cebus.
2: Kago mga mebata wako ni gwantinga tutu inabotia tishin kaunti nabo barinko William Kamke tekule nyolu ene kando indete nabo isha ama itinabo waipa Steven Kalonso Mushoka Kochote serikalit nebo Kenya Kwanza inmwaat kole kot kobune kandoindet noton kanyalilet kobun kandoik chebo opposition konyolu kochute serikali asubi koboisien kibagenge ak kandoik chemiten en orit nebo serikalit noton nebo Kenya Kwanza. Kong'ololi ine en kaunti nebo Machakos kosome ng'i kibo kaunti noton koger kole karobeut President William Ruto asubi kotestai konyor boisionik chebo pandab tai.
8: Mchaguliwa rais mkamwalika mheshimiwa Kalonzo akuje katika serikali lakini kidogo aka

0: na ingele giri chuto soko agoto mkai isikye to mkai nyo rogo tokens
1: kubaro inda
0: kuminton tigatit agoto mkai isikye game nita kubaro inda ngungi yonke ange gituk angwe nuta 20 at 30 shilling matile air time like tukul chuto soko ta itinye gie nambesa kutile kwenu nuta 20 at 30 shilling
1: chili kwa star 275
0: Star 274 Agi algitio tika genge Agere chitane guren fate Fate chela ngat pongesi Kechu tu man kechu tu giri chitu koto maisi Kini ka agere gitil ge check 257 Lani kaguni bonus Check as tu anene ngoron 980 shilling 980 shilling ugo yon unte Tilge check tika tita genge Asinyoru nafas Agere chitane guren milka 0728 109 pongesi Tika tita netai Auto of ticket 174, who milk a goga attack ticket in the tie. I got to get the ticket again. I want your chicken. Cynthia, I get a gi, Yorugi, and Soko Gio Lishe, I get 10 sang. Estron, I get 10 sang. Robert, I get 10 sang. Stanley, I get 10 sang. Nancy, I get 10 sang. I go get a big Chicago to Soko, big negative 11. Chegigo, your tokens, Agalagogi, Qualiche, Kager Tosang automatically because Kaimagale, Chinego, Chukito Soko, I go to my Qualki, Kogagigo, Chiseling, 10,000 Gobangan again. Star 275 Agi tilgito tigatitagenge asupui na mapema inyo ru 10,000 iba anganenge kuhubiga lakchegi kubanga gen soko en atkanzu ugul matiga chitiga shego igoeng kutiga chitiga shego ngu uchitane guren chon kegirtengo rasang matin kii chutu soko agoto mga yolishe agi inangora ili yonge tilgitagenge amesiki komi chitane go chutu tuan at the same time nega haltiga titnige tiyolchinige agonyor chige 10,000 Star 274
1: Star 274
0: Kimi de Chakop Chito number 3 Not number 3 Number 13 Tiga tit number 13 Nega mandage gure Chakop nge tich Pongesi en Chakop nge tich Nega nyur chige Chutun soko Chineto mga iyo legi En soko Ogiri chutu gila Amesi kini Sinyo ru 10,000 Gogebri Star 274 Kagisiri yoto gile Nice Ogi siki ye git seta en koroneta brani git siet no other botat from to get a quarantine e the shin endo you gon missing and borrowed yet. Arab city and Nakuru city and
2: Jamke. Amuna alone.
1: Hey, Ami of Yabza, Bwana city and
2: eh? Why you crying in love, Mita? Magawa na ulo mi lalang. Iga ni ba yun? O gagawa yun? O gitin yun ng parang kronso sa bundong mo na nakuru. Ang mga kaya mo ay bisyo dele tin yun na nakuru niyo. O yung iba mo ay bisyo kronso na lang ako niyo. Nung hindi sa isa na rin na yun. Kung ano ay bisyo dele niyo sa sarili. O wag mo gumitra nakuru ng karawang ibang dulo How are you doing? Ah, bye-bye. Yo, bye-bye. Where's Liwe and, our opinion went there too. Wow, bye-bye. I'm going to eat it. I'm going to eat it. I'm going to eat it. I'm going to eat it. I'm going to eat it. Again, number one, I'm going to eat it. I'm going to eat it. I'm going to eat it. Yo, I'm going to eat it. I'm going to eat it. I'm going to eat it. I'm going to Eric Langet, Katiba Man, Naborno, Mulimbo Menet, Kuritar up today. And again, about Uchiaga Tuna will meet over our West Village in the Bungay. Too much of Murriga, so Jodas. Not a nominee, Jamama Labour Bruce, Murriki, I'm going to go. Comparatively, I'm going to go to Mano the Bridge, Maronga Killing. Too much of Murray and Botonian get like a lag of Tarbay. Amacho alle jo hai sulya pomru pongese rupa jo hai sulya asno gelo je kari abu sochi pomru gi nai le we brus ni nai le sae no manda wono ba jebio jebio so gugo ba bu ano le jebio so ba mu sara ya ko sere bane ko no ba ba e le no u jor we yute ke so ni ko male jebio se de ngo sa jebio se mu ko mando sae ag logo gu so amacho alle jo hai sulya pongese Ogo negi poin poisioni kego poyara brutos. President no bayi meta Kenya. Kutomo tawe atagiwe. Nebo ali mwezi matonu yo Bruce. Nebo wore nyu mwezi matonu itatija. Mbago nyu wanda mo Steve ya skore nyu wurga toye teba stumonu. Nga pele nwe ye leke la wanda ni kisi asa kote mende ni lego stumu wa kaya gaya tablo kwa biwe. Okitye plonso uro ngiyo kota ye tiyeni wako yi tuwele gaya chule gaya. Niki tiyeni wole ki mele elki yo Bruno. Bruno asi yanko plakop. Nga pele nge wana tebo yonde ni yoka ingala aline choka ingala aline chobo mrunuki yoko kistake chobo yini individual. Oto mgole elki chosebi ni yosinye na laptonu ini saiti yoka kumwa. Yoko yose ni choka kandere yoko maratu maano toto kwamiche. Koyo yoka kwa iti suno tiwe. Kone yene to mecha rapiti yene. Ani kotar wanda ni somo kichi ke tiwe. Keto unji ke kicho. Kwa gole elne saiti ya laptonu ini. Onge ngen mesi matonu iwe. Tama wakasi nita mingi ngala wakasi nyembruze. Inge ni loo kwe nyo. Kwe tache fengu mongi no kwe mba isho ni. Kwele ila jamwe na mbeke ngala iti omwe ulo. Okwa raptonu ino. Okwa ini. Kipwa ine man. Nako kwa kwa ya. Majino tore kwa na. Nengete TMC. Anyo kubungore ni upo siya manar. Kupa kwa hundu yano me. Lakini kigere raptonu ini yo ingolo ngoja lusopi chui. Ngati kiore. Orang yang ngoleh narasi itu ngoleh tunggu jabaran atau otologi mana yang besar ingat nilai tu mau ni sa otologi mana nanti betul na. Enam orang macam ni di musim atau ni way. Bungkes. Jis ini import saja jabat semua kita konjung itu new berun. Alah ini bungkes. Awal ni dia apa pun new coba berun. Ongke biji bandar ni gustar ke? Gustar tanu ni ni gosong mungkin ada soal ni way. Agar tatar itu tu, menyuruh presiden, ama jadi mahu murni kena ya agak mahu, magi mui asalnya sahijah. Tinggi jauh macam tu ni dah sahih, gua ibu mui, gua mui gua apa pun sam, gua buat kesini ni apa tu? Nampak gua presiden ni tak susu. Nello asal gua ikut tanggulai suai, ini lah macam agak macam tuan, gua macam macam ayuh, gua buat time, ibu tu nampak presiden. Kosong ni boleh isyonik. Yang lagi ada malam mahe, boleh isyonik yang ini pun masih matonu. Amago ni silam bagon, anak silam ekonomi. Pe, pasti jauh tu ya tak rasa mana. Menyebut macam ini, presiden ni pe, apa boleh isyes? Mungkin jauh awam mungkin lepaga. Mami konsistensi, ingrip tu salah. Nama mami itu, lambin nasi setai sahi. Kalau ni jauh rezo itu, kita setai lambin sih. Ini jauh rezo itu. Ongi nakongi nami masiwa gima maja mwa brusa mugi to mabunde wa tumetonui ngete masiwa akwa baka weche kwa yu mugi mwa ni pongi si mwishi mwa yaka kwa mwishi unige president kumati mwondos michu gele nwa tam kone kitke mwa yu long tam kebara gele long tam e kwa inga na mwa mwa soko majority ngeni tatutu kwa yu president kema jengele jarabu utane kikuwa ni nipo 2027 mwagi bingani no. Bapa muzio itu, kalau kasih kuat ini bicara mau, malah yang ala Friday masih ngabus. Ibu ada bicara mau itu, nama kau dah sini ngabus, bagi gas kita negi negi. Kau ni dari itu aja biasa itu, dari itu sekarang mati. Kau baca umur negi, mana jam umur negi gas kita aje. Kau negar itu aja biasa, kemasan ini beli ni, aja biasa negu kesi mau kau. Mau gigi kau cuci, pun doa gigi orang barai mau. Kau kau nak cuci bicara mau, mana bawa lagi bawa cuci. Anak bawa belok tadi. Uang lewat kata tapi tu kita tahu sih yang memang macam sa Bruce. Ika tadi tapi ini siwe siang de ika ineta inam ineta mukrios kita tu 200,000. Amau kita jadi asal ni seperti nahu nubu nubu ide asyik asyik lara buat ada tidak macam sa. Punya mana orang macam sa ni? Bagi orang lalu DC. Bagi orang lalu DC ni aku mai aku boleh ni leser punya. Kami dah lalui begini, kita ini si DC, lagi nampu tegi sebagai orang si, amui nanda perang negi alda, negi alda, negi negi telefon tu kecil sangat ni sejua, kau negi minta nombor negi minta in, narok, jauh lagi kalau dia mana, abang ni segi siapa negi minta narok, ini orang negi baru kumbu, negi baru cieno, ya negi kalau telefon tu kau negi minta nombor negi minta orang ni tu, kami dah lalui begini, kau negi minta mau iwe, mau tuju ya, kita boleh tu nak. Abang kata sesi tu guru, nak ngalal, ikan ayam terus. Otak mana nak kita itu sendiri engkau cuci, ni dia sih nak kita engkau cuci macam. Walau ini ingat mukul kita cipta nak kita asam man, okey ambari juga apa sih ni? Walau ini macam kalau dia asam ni juga kita sendiri. Dia sih nak kita sendiri engkau cuci korak, isa useless lah tu. Dia ada cipta nak kita mahu ini, kau wece jumpa isu ni. Umur kau kan ham kita naik ni, punya nak kita naik atau mesti nak bandar sih. Dia macam ni lembur kau main, nyor dia sih nak kita engkau cuci.
0: Ako chongo mache some information kogi echek ko ni cheng ko me cheng sabarisha bang na sabarisha somok ago tibir chisi moit ko gando ine negitin mi gando ine kabasa ne mengeno na bai na baishe ni loy non ago gando ine negi lewen ne sai thage ko magno at information negi ko chimpi ke loy non ago non because ke cheng ensi moit ko me nyoru anage wo vis ko makya sese ni lagani si gere ko rich ndo sak pik mesh mu atanui ko chitani miga ne mangen od mesh malani kobir kicho si met koito gonam si met ko gando den na gima che gando indet ko gale gando den tindo sak pi magando den ne gibun ngasi tanagilo anya ngasi tazigenyo anaibu ne biga la kimache gelen chin mesh ma chon concept anu ipongesi en boy she nagara naga ko yai ko se ga watam ko wacha si tiene ana ga bage ende ga bage ende ga tika si met ko renyin ko fe seria ko ga wai be sho ko magna gele mi ngale ge si tiene ga ne ende ga muega magi muo
1: Awo kebebar tagging and rotation co constituents in North and Bokri so is out. Awo Bagalumta by showing Kater Terre, Jabot Otiate and Masiro Shek, Jogate in the Bogirin Gate and the Bowling Bok Tagish, Omito Lotana Subit in a co commissionin, Siro Shichotan, and an modern markets Jabot Serkali in Olinta Bogri so is out. Awotable, Quasubit in Gunyor Kilzin, Jamara in Nagayan, Paishet, and an Mungaret Limita Teptanemia, Limita Lilinda, Awotel. Limite wifi gere so qual je bioso si mo che kan in ja lebe le se ko chuta je wifi in internet a qual no tu ko age nyoten
0: here sent ai go check artama si chaba ta ko chi age tugul ne go le paitra paitra am ge gure ne li baga weldon
1: mawe
0: kigi ge le paitra am ko mawe agi mi ga sarta kam sa ne gitam ge go le mawe ge no baga ke berwe ke ter ter ago gitam ko chama ga sa gi ni ge ga sarta na ta ne ga ge paitra ma na mawe ge Kogi nas main elektor yang membenda engga agi amagati atau yang bagi tuh cerabi sek. Kau yang kamu di itu atau bawa kende, tu barek kende engkra. Pada ram kaman limited, aku ipci lagu yang nemnya kawatik cuma cukup gol pada ram anama uegi. Aku ni cukup agi magele, si agi tugul negose tegol pada ram. Koga aku itu kamu ni ni sebut kau tarik ni, agi magele imut iokt ngalion. And I go message. Ne mogi wa chingia tu kwa number it nebo 208 80 2880 and I go 20880. Imuch kora ibir si met kwa 0800 722 626 0800 722 626 and I rutech website another www.kendexrabiotech.com. Kaguma goragele ngalnyo ne garara ne wacho konai ko botik chotok chegole paetrami konyoru services chebunu company ni tok anageli banjira bishe twa yonka igol paetrami agi gocho company ni kobun pay pil negen mamira bishe chege moegele kigoito cash ago nanat kora tata kora ireile miten ofisa chebunu keberwe keterter goti gose tegol paetram anani tinyem paetrami lomba nyumbani anago mawego yegugure ne limboka ko ofisa kayat netago ne buno naroge ne giguren Dominic Brotich imuchi virchi Dominic Brotich chito ne imite naroge en 0716397432 share tractarus ne mi pometist ivirchi ne 0721164693 weslingena po messenger lombo nyumbani virchi weslingena en 0704622731 meshek kibrob kiptarus kokeyo not en 0728413315 Nicholas kibiegoni ne buno paringa na kwasingishu ivirchi ne 0792074984 Darius kibete ne buno marakwet east na go west ivirchi ne 0716521578 Iwe kora Duncan Muchemi komi keyo sauten 0708839609 anago Amon Meli nemita transo ya anago Elkon anago West Pokot and 0728892079 Hale kende kra by the tram company limited kwelibani go botik en kasartane no togi ago kagemagele nyoru services chegororon go botik chegole mawega na by the tram kobun company ne bokende kra by the tram company limited en oret not na gararan kai kas no lion chine mai gol mawek anago by the tram anait ndai hale toski gure ne en gole jim kainane Mawek in general.
1: Mm-hmm.
0: Yes.
1: Mawala mawek.
0: Yes.
1: Mama win komita ga ineta gene sire nota.
0: Mhm.
1: Mama komita.
0: So ga igas ko lione garan ko ngombu nitin garo mwaune. Ago si wichi no chigete chan. Chitana ge chutu soko hole chino mjinyo, mam chinyo kidogo sige mwon kine sibu en soko matitil ge tita gatu len guni. Yagas po yot kansola, kansola chun ruto kansola.
3: Jamge bruza puende por.
0: Chamke kansola.
3: Ogu. Kami kerja nak hasil orang ini, asyik dijual nilai tu ada tak ni kan? Apa tu? Atau ni nama bungku di tu orang guru apa sini? Kau mahu nak ni cakap ke? Agak mahu bungku di tu ni ada kena kasi apa? Berbari di tu antuk lu orang macam ni. Entah si ni way kau ni sih, agak way kasi ni bermana? Amo boleh bungku jangan guru kasi apa? Iya, gua na leian gara godo ikat. Iya, kita negi an gara nei tu gua kecang, negi okit gua nisi kecang, betul gua tu gua katih bagu gua kami sahun. Kalau tu gua lego beba, punya gua tu negi gua mai tu gua kecang. Kau kahane no negi an. Ah, tu gua gara gua kiri kami sah. Kau yang asyik berjo. Eh, ah, mungkin aku tu ada tu ne sini. Agak tu gua rumah gara gua nanti setau. Ah, ni ada bintang tu, gua itu, kita gua itu. Kemudian gua ni orang, engkau ada berasa gua tu orang, kita orang orang tu, gua buat bintang yang, ala sih, gua ni sih, gua nak cium gua ibu orang, aku ten abu sih. Eh, apa tu? Nyawa orang nyata, ngalai coba ini, coba desta. Kau mau orang segalai kabin. Kabana oleh dante di nyonya danai nyonya orang na udah itu belajar sotik. Ni juga orang itu orang bau juga ni mana yang macam kanwan di sekarang. Kau orang itu nyonya ada cuma yang mahu gue buat. Kau ada kau ni dia nama di nama ni nama orang jalan barat ni di metek bau juga. Asli tu aje easy. So orang mahu ni pergi mahu ni kita negara aran ini aje. Kau memerlukan kau memerlukan kawan ang macam itu ni dah endahai. Kau memerlukan ini pun baru ini kita lain kita dah lepas disensari. Abu gigi tu ramai ni kita pergi jasa. Abu tu pergi aja. Abu ini ada tiup. Abu yang apa ni sek? Abu tu pergi aja tu bujuk aja. Kau memerlukan ini tu tu bujuk aja. Nalaran juga mana cina orang ini? Kau ini kau ini masih bila kau orang ni nalaran kau beritiri. Kau ada yang nalaran engkau? Awak ni lekau ni KCC, kena cuba ikut nampu berarti jemar aja. Awak ni lemah atau kena dia berisi asal di tarik, kau berarti di sini ada mutong dulu kau berarti cuba cego, cuba bayar tarik kau tu beri, kiri lagi cuba awe. Kau awak ni surgalnya kau mahu cuci tetu. Amun amaja mahu bungkai kau masa ni bagai ni berisi kau berarti menyuane, kau dah nai jemar awak kau berisi kau berarti menyuane. Tiada macam apa sih, awal lima sebulan ni, awal ini orang kau yang muda, kau dah kerja mana pun, Isaac Ruth. Awal macam apa sahaja yang muncul ni lah, ni kau mesti tanya on, kapana, pandai kapana. Cek kau gigi tinggal sisi, gigi sisi kau ni waktu tarung kan mana re? Aku kau lagi cek gigi kita je ni lah, gigi kita kau tanya ini macam nak kitu, kau tu orang yang tahu yang guna ni, ni semua ribut sama lagi. Nada kau sarjana. ara wa kigeer bi dañu ko bayisé bi ga yisi ne yo ne kel ga ga bayisé mo bare ci ko bayisé ko bare ci yo bu ko mo suu galak asige ne tu ne ronga na ago ne oga yisi ko mi ronga na amune yisi on ko so ko mi ti so ba le me ni ya bo ga yisi ko mo mi ti ga indo ga richo ago ko ga ne ga ranga na ye ne ni ko yita ne ba yi ko ne ga re ko lu nu ga richo amun ki ne ko bare ci ga sa ga ama jo so mi wal le ki no so al a sarja onga na tori ni jabi nak e dabana aw gam ji hen nyona ji rogali onga lan o mwoi aw o lo o trese me yena gale ji det kena ye le gio te jo ki goi na utrari ni gi det jo bare vo de van aso ko bi komo ti go o bare ti ti amu ma ki ma ge na lan a ge na lan gale ga so bi ta bi amu ga ge ma gora ko me ti bi to gi ni ta gi je ki ne ba ta tu ga ka gi gi ni na le ab ka we ko gi ni na le ga tai ko ya gi bo ko bare ti jeba juwa gi je gra je go ke nya lu ge ri de ko ne bu je ne di ko ko bo mi bo mi ne di a ge re ti wal alle yi ge a ge ne na le ko nge se pre se de ko ga yi tu ge ma ne ko ge su de ri ne ba te ni te ni se ne ap ko ro ga gi an ge nya bo re ri ne ba te ni te ni na ne go bare ga gu ngere sa ki an ge nya jo an ma se na le ti ni ne ne ko ya nga la le bi ge ne mo ti ne ga na a go ya ngo le ju e me me o me ge ru te ji Eme ne ame bagi ebini. Kwa eme kap Kenya. Kuma toge kwa mchezo. Nyo ne mwani kwa tese ta. Awuki benda nyo mwani uumwagi ni Singapore. Lakin ni gini mbache kwa gini mituji wa mwini yoncho wangawa ti. Amibi pongesi. Nyo mwani kwa rapu wakili. Awa kesi ne mwani kwa wale kwa mpoi kabisa. Amungu kwa tarek mwetu. Awe awale ni wando. Onge testa ake ba ishe nko uno. Awe awa mwachi kwa raf siti eme. Raf siti eme. Kacho munga lecho onge mwawe. Il daga se presedo le bogure soy ogi ister na lyo ne mwa bra ile yonga ne wa chi to ike mwa ile ya go yi o go go ni ga sa go ha tungro chi to le to mana na le jo to chi to ga go go ke ro lo no no ga go ga ni mana ha wa ni go ke tu ye tu ye ta go go ga sa nga le jo nge mwa o ta chi presedo ne ne limba da kuru go go
0: Ogo ogo missing ogo missing for your councillor John Ruto hendai go shake chaga batata go shake kana moktisa kaka ogo chi akna mama bandek ko toy mungare tno bandek 50000 mure naga chi go go ndike tshaka ngwan no tike tshaka ngwan tike tshak mu chebo 100000 ni togoro riat nebo 100000 imuch go go yero riat kamza ni mochi al chilok agumeti na bishek imwali go ne rabishek kuyo meti ne ile yengege turo riat go ga ibanga gicho ngale legi boyen agiteki go ne gararan Oriana ba 100,000 mo tetane be decree no ngaran kabisa. Neita une mara go 20 liters to 35. Yon ko gwi anaita une 17 ni ameri ko mnya go 15. Agona vans ko bamure ne gage cheke lakini chi ne gigo chutsoko ago tom gai police tie me gila go chutsoko tom gai police ko gi koni neita 100,000 si al data ile ingene anake ge tun data oriat na mite ko mnye. Tetane bori yat na mito jo kabisa. Tildiga titi kichoko gebe *274# na masko pamoja ni kichoko chagan ago last mai tildiga tishet somo ngoto kometi nyowe zambai tildiga tishet somo imu ite igangi nesi bwen soko *274* ngoto kia legi gora en soko imete chibi kichoto kila soko ago tumga gosiki *274* tutun soko agi siki chanet na masko pamoja ishaga na pamoja ni kichoko chagan ingengololi roniat na 100,000 ago big muche nyorchinge eita nyoro kwa 100,000 yel chigero riat anageke turo riat kunyolomba nyumbani tilki twetike tshet somo ko gebre *274* tutun soko sibiti seki ye git seta engoroneta brani era sagne boyo telda chisop elder
4: chamge professor Bruce Bay diamuna igatwa jorwen nyu weldon bor
0: karibu sana boyo telda
4: Bas kongo inte tutje naga oibwej agoibwej te tutje kegararan en klase gira lewet ta emet. Netai goro komi boyot negasok 24/7 nege gure Benjamin Arab Letting nege nyorjin Silva Hotel. Inego opinion leader ago tiye sergali tap Kenya Kwanza. Iko to kabza ago kasei Taj FM gila. Bas kongo inte tutje naga oibwe president wa emani komite olimba amerika chita opposition wa emani komiake na amerika kwa kwa ibaisho ni Ajege chame biik chebwone nyokwoe mung'aret eng Kenya amu ibwei tuguk chepkondok chechang kokanyoko investen eng Kenya. Ara kimeche kelechi president eng kenyisiek angwan chekikwai boisiet kotoku boisionik chekikwai. Kikochobwech kito nekikure SHA neboisie chitugul kit nikinye NHIF kokimeche kokorom lakini SHA kokikosuldae kabisa president Ruto nekileen kongoi. Health coverage kokokoek sawa kabisa. Kikere mamii nematesetai oret nebo Tamak nebo Lamit. Counties tugul ko ndekere komitei kwakot ndakile kikealda Safaricom kokikialda asikeboisie eng boisionik. Ngilen iro biikab opposition komatindoi maono ng'alaldos kityo kolen Kasongo sijui Wandam lakini Ruto kokikwai boisionik chetoku ako kikotiem kotuye.

0: Elda chese mono le gelio isime tinga tonga tisime ngungeni onita ko ga mwale na fast ne mite soko go bomurenik ago pi chetom ga ko legi en soko ga igerta bik 62 lagani chitano ta ne giguren yes kiguren alfin jeru yote ne wasi 742 03 ko inega ne ga nyor chike 100,000 ne kango tildiga tise somok pichu alago ga tildiga tise ko mi ne ga tildiga tise ga ngwan ko mesi kini unless yonge nyoru pona skyo tete tildiga tise ga lak somok tildiga tise ga lak somok nyoru 100,000 ibanga ngem ko gebre star 274 ko goni na 100,000 ni aldeta anagege tu roryat ne micho jo ne gararan gabisa ya gasagne boyo chebarit ne bo limbo el ke o mara kwet chebarit sipsi mate matisi radio yes ka gasin
1: Bas kungwenun ujama ka kwe ngulo
0: Ki boy boy kabisa boyo che barit karibu
1: Ujama ka boy de jata tukul
0: Ko mie kabisa karibu boyo che barit
1: Kungwenun na bas tukul kuno Kurong na batay kuma cha kuno Tira ta jepem Amu ngulo li ngalek Che kono oran kabisa Che kwa se ache kumus vej tukul Kuma cha umu ki chon ay kasi Kwe president Kasi ni mi para kabisa. Ngoli nyo koge chabla mide. Mila amende pude kukorot. Toko ulimbo ilula. Kopo wana magende wendi. Awa iku ilgibota. Awa kukwa. Wanam negle. Wanam negle. Newendi soko ngritara aptambay. Kukasi ni mila amende yoto. Awa mila amende kora ni mi kapsoya. Nge chabla nguno. Ngito mida anende. Kolang min de lonyei de zungu ko ne taun ulu ba munyaga sailas awe ko manda ko mose ki untul ko mi la amet kora ne mi de ba monin de we ndia o li ba tamba ko ngir kola mi je gya ra bruto e mane ba wan jo se ni wan je de ba mari ni ba ne de ba mari ni jam ko ni ga ye ye ku de le sabe ta kinya awe nyoga ya Kogoi, agen lagi bagin kicoj. Konyo kaya tuan janata. Oye, umian unrup coba setjun dengan setjora. Tetapi, umian unola bagari jo. Awo kamu tuh jatuh kulu. Kowe kasih setkej yang kami sa. Isoman unungu lagi lewat nam lewat presiden lagi. Amu mami kita agen lagi muci. Ugeru orang kita tuh muka tak kelanda. Bajar itu lebih berima. Umongke dole ko ma umilo to ngolale ara ko ma ja mo bi gole jo yi ngo nam kura ije ago tel gibande aso ja ni tu jan bi bo gole ni na ga le nga bo internet tu mo ni ne o tu ye me to ko la ko li mambaza awo nyo ko ago li ko li turbana bo to bi internet ara mo ye ole yi ngo nam kura ije go mi ara ai ga bi amunga ko to re de president Aku mungkin dalam waktu jilid ram, kejaran aku marah itu joru. Ia kalau mungkin lagi je, aboyo, gumoi. Arang guna kita kini kanun, guna orang toko. Arah macam awak bijak tul je bagari joli bawa mes. Awak tu mesti tul joli lah polis ni. Arah belas je kita. Umur aku awalnya guna lemes, polis bawa zoom. Untuk aku macam tarik toh. Kumia lab kibarai leme kala ko ben ko macho ko junjun ngale ara ko re sai sai de ngale le jarai ko ben de no biju amati nyola nyo ni ba merma ara ko ye onge mo jan undi o tun gele jo ngeti onge be ge bir pura ngore na garara ko ye muriju ko ngoi ni ba na ta ko no ngri
0: Ngoi boyo tsabu atuna ko Western City company ne ko ibunga swek chota chabo araka 101 araka 301 ko ibunga raga swek chota chaba amenika ago chine ko igol ke swek chabo Western City company ko inyoru melekto ne boko t-shirt ago ini al ke swegi lo ishek lo inyoru mbole agi lo ishek ang wanche me liboni ka gitobe nun gitogibe igol de bande ya algi lo ishek taman gego nin gilo ishek taman chabo mbole ache me liboni izin ko yani brisi meten 0705505505 anani rutechi Agrovet anago agrodila anago bi chei of target week chebo Western Seed Company anato anago gonyoru nenkelchin epike chechang chegolse en kasarta agetugul. Kagile Western Seed Company koibu muksoknotet nebo kabatishet konyo imbar. Ako kagimwa kele manenetim mianwagik ako manenetim kemeut kora bandek because rutos eng atsanen wach. Nathan alia nebo kamanut. Yang kikose Nathan en Lil Banka. Nathan?
2: Chamke Bruce Pitt.
0: Chamke Nathan.
2: Chamke Bruce Pitt. Kungoi kabisa. Bye bye uriye Lil Banka. Bye bye gure suj. Gere gere lokalu ne kararan. Oi bani ko pandam seni ago lu. Ko no to eta ni. Ne bua no ne chakula. Ne gure suj lu. Ko mo kararan kabisa ni. Ko ri tua mi tua kabisa. Ko mo kungo endi taya no ko chamu itu. Ko igo ne geger rawan tap chibo ikwen. Asi na ko testa. Ini, unat ini kita nak baca. Amu beri eleven itu presiden bayi muka Kenya, kau itu demi. Negeri kita macam tu, kalau ibu sekolah kelulus, yang kita punya kerjali, tu dia nampak mana nak baca. Cara orang tapi saya orang nunggu kerjali. Okey, ni mesti mah. Fatih ni apa lah, kau nunggu mendoi. Ibu kata nak lihat tu kalau ngalalu pinu bida, nalar cikar orang ni. Ibu kata ilu, tak mami elem tu ibu pinu tu ni presiden. Kalau dia ni mungkin agak isom bus kita, kami naga ni untuk bus. Kalau isom ni mungkin untuk ikut macam itu kita harus jadi ya. Wakili, kita boleh main. Tonton sikit. Kalau isom korang limpo, kita murkumin. Kita cuba busikong, kita cuma nyurabi sekian kau mesti amau. Kita cuba kau yang kemarin ni kuagai nus ni, media kau lepas kali mau dulu. Kalau macam geger geger, mana kita ambaran lagi ini? Kau cuma kita lepas kali, kita mau geger kemarin nyurabi sekian. Kaya ngai gini gitu, abis cinta mun, dia cuba main lebih awak, cemil cemil. Aku pikir cuba kau lagi. Kau masa pagi tadi kau sejak dia pikir kau riri kau unang tadi mana, dia lebih kau pegang lah, dia cuba kau sedih beres. Kau masa tu kau pikir kau unang tadi nyawa serikali, kau masa serikali ni, nanti tangga asam. Kaya wajib tahu bisanya kau serikali. Aku bawa kau itu unda tu kau naik oleh ni kita sta, utar masa tu sih kami cepat. Kau tiada ni kita serikali, kau masa kita tarian dulu tu cuba tu. Itinya orang itu pun cemil tu berbanyak tiru. Itinya lagi kami gundur, itinya lagi kami temutare. Itinya lima lagi berdua ada lepas kasihan. Ia bukan cuma musim orang itu, sebab mereka lebih berantai. Tak penyon. Mami orang bici. Jadi mereka cinta orang itu kita nak puru. Tak kata orang itu cuma orang yang para kiat tiru lagi itu lebih tua lagi aje. Kali yang mami itu lebih tua lagi. Kau yang tu pun, dengan Allah lagi sebab mereka agi mua lagi lebih tua mana proses. Ibu, kau ngalal paranya. Ngalal kau antuk cuba limpa western. Negeri luasan kapi sanggup, ni kau kena kerja yang kapi sanggup erat. Cuma jadi jadi ini susun nak kerja erat, kita kerja susu kipu. Enam lima western. Ni muat juga minister saya cewu John Joy dari Vietnam ni. Mereka asing, tapi yang kerap membeli juga presiden. Enam orang negara ni. Bruce, kita tarian alat kimi pun dia naik bro. Tarian alat kiri kasih kerja kamu macam orang yang nara asing je. Mana ni nara asing je ni? Perjuangan yang mereka tinggal alat asing je ni. Kami bayi itu kuri, kami bayi itu liat buresur. Nalai kita macam ini rupi. Kau tidak macam mana ini bau sih? Nanti kamu masih mata pica. Nangka romo ayamnya. Kau jemput yang lalai bayi pun kau pica. Bukan kau gilkan ni maiman. Jika kau ni kau ngalor, kau ni cakap sih kau sih tumbu, minta sih tumbu ni cuci ini ni untuk taja. Tidak yang kau ini bukan ngalor ini rupi aja seta. Seta korang ni limbah mula angko. Agin tu korang cuci barai wifi, wifi contoh contoh kau mua ayamnya. Kau ni masih macam mana bungkis? Indonesia ngalor, lepas kau berani, mereka ni ada tak? Kau kau nak mahu sih ngaji kat TJ Olimpik, Evil Gurguan. Tetapi kau tahu kerana kau pergi MGC. Ibu ni kau tahu kita ngalala tak buat macam university, aku cakap university, punya kat TJ university. Eni para nampak mahu entip tak? Dia faham kita kau branch. Tetapi aku ni ngalor tinggal mu, kita ni para ni, kau nak kau ni TJ entip tak? Eni ni kau kata kita ngalor aku pi orang dah, cuma tu ngaji tu president. Kau kau punya urbi kelu, tapi sekarang kau itu berjaya pasal, ngalai kau sih tumbuh ini buat presu. Kau tu sekarang orang lola kuatin. Ima cakap dia kena jitu, jitu ni berbeza kamu. Jitu agak tu punya kerbau orang ni tu jitu apa sebenarnya kerajaan presiden. Ima tu lemah jadi nak kiram itu buat ini. Ile wajib ni itu. Emu tu punya itu tak yang kita rasa tu mahu aku ni kerajaan presiden itu. Kau mati bangkan ni kerajaan kontrol je ni. Betul nak aku ini baru siap kita tu. Di mana aljunie orang tuh je tak ketul beli ni ku, cuma kau buat MZE, kau buat Jabana, kau buat Sepich, kau buat Meta buat Gomit, kau buat Dimantre, siapa yang cuma kau tuh je tuh, tu kau semua itu ku, tu kau nak kau buat dia nak kau buat tu, kau ni orang mangko.
0: Hongai, hongai missing, Nathan. Si tanah kita tu sokoh, halai nampin ya, semua orang ini sibuk. matichutu soko mami gine ke aldo nguni ya mami gine ataten soko chibu el niye plerbi chibu
3: chamke Bruce
0: chamke chibu
3: chamke ha mongo lembi ni nyeri ala na wadu ni wike kurungra wadu se Nairobi kui bongez wendumki wa Desta Development tarasi tangu kwa America ini kisah yang tujuh agama ni kerja kau. Otak agama ni beri dua ni, kalau begini ni tujuh. Cuma hanya beri dos, mana guna guna. Batu itu sih, kau boleh kasi ada siapa yang aku lay. Saya macam itu orang ini. Itu sih, itu dia ni kerja. Mungkin kita boleh segera orang kerja kau. Bukan orang sebut tujuh. Wah, ini mana tujuh sebabnya kita lusanya ni kau ni. Kalau kata tu macam ni, tak mungkin kalau kalau jumpa mau, kau kira kalau jumpa tu kamu buaya kata tu. Kini mau berapa biji kipas yang tahan? Kini kau itu berapa biji? Kau kau itu sergali? From the chief, aku busy. Kau kau ni kamu jangan cantum. Aku MC, kau kira berapa biji kau buat MC? Kini mesti kau itu mana berapa biji kau sergali kita kata terang di bulan. Macam mana biji tu jadi kira kasi nonton? Aku tak yang ni tu. Ini baru bincang barai ni. Untuk mana nak bila saya buat kerja, buat tulang alai juga buku guru jemur ada di tuh. Jadi kita harus dengar kita yang itu. Ia diorang beli kuai, kalau tak. Tuan dah tahu semua cakap kepala dua bulan itu kau ini. Cuma bawa kau lagi peras bukti orang. Mana lagi ada ni tu? Kita kena nak kau kira barai lepas kita. Kau kira barai ngalai tak sudi. Agi kampung dengan mata nubat jemur ini. Tapi tak mati. Kau memang kura. Ia ni leh kau tak kita. Ia pun agak kita orang ini jumbos. Kau memang kita nak kau lega ni jumlah kau jumlah. Kecuali jumlah siapa jumlah kau jumlah. Kau rasa lau? Kau rasa kan? Kau harus mulai tu kita lihat kau kita mana? Kau kita perasaan lah. Bicara nama kau tulisan bicara lah. Jangan. Kita kau baca matus. Kau baca matus. Kau ispo dari perasaan kau apa? Kau ni waktu kau lewo kau kibisin. Kau siapa makarara? Kau mana kita? Terus. Kata kata, orang ini kau kata siapa tu dia akuan mesat? Kau dia akuan mesat, kau kata siapa yang tembikai ni kalau ni mana tabgeti? Kemudian tak kata sendiri kau ni lejar itu. Kau kata kau kau tembikai, kita jadi sebulan itu geti geti geti, kita jadi driver sekolah tu entar. Kau kalau kata siapa yang, kau kau ikhwan tu apa sabo? Negeri akuan kau le? Kau sebuti, apa rezeki ni? Tinggi kau ka? Kamu ni kau aja orang kata, benda yang rajin aja akuan, mana tarik kau lekap esli? Esli. Kungi waktarambe, kungi endi brongrono, kungi waktanza tanza, kungi ezio, kuvanya atizo, kungi ezio, kubajilili, kungi ezio, alakto jandul, agativa, nuko ugutan, kungi kwa negativa, kungi bantu ni mili wuli dini, agativa, kungi maisha diktu mzigo wa rabisheki, kungi wa rangiyo, kungi mili mitoa maina usi, kungi mili tanza, kana tarena ngozi tabali, kungi wuriyo. Mwalimu ne ibago kwenye kata sa mstareno kian master wali tawi matia sinyo na kruksa itia kukwa si tawira ngemwe pole vili tukwa kwa formili mwana legini kwa nenewe tindawanga kwa si tejite kisto malaga bini mwana lugu tagi angetke liba mbamu wawse so ayy mbao tukirwe wa prusu kwa maya mwata kwa tesha laga kine kongwe
0: Kongoi missing, kongoi missing. Cepu, and kebe berita. Nau tanya boleh apa nara begai? Titi mana gambar boyon? Mama cebu ishek cepen doa. Tapi mai gilai macari aku citu kul. Usi rib ke? Iya macari ane amat kulu. Mai gilai macari aku amat kulu icai. Siku bergei pur. Tanya begai titu liap nara begai bagai we. Akhirnya kau ikut nafas nih mite soko. Nafas negaraan kabisa. Kau ikut 20,000 cebu ambusi. Aku ni tak kau baca. Naga itu tu soko. Aku tu mialisha. Akci naga wat radio naga tu misiki itu tu soko. Geti nye shuguli cheter ter. Kau ikut tiga di check 56. Tiga di check 56. 20,000 nih. Aku ni tak kau. Itulah tiga di tage engaci. Naga itu tu soko. Aku tu minyorugi. Akci naga wat radio naga tu mitle tiga di. Cina naga itu tu soko. Aku mialisha inyorugi. Ana inyoru tokens. I mete check check picu check. Cuma kau naga nafas soko. Aku tu mkosich. Akci tara naga tu mkotiam kuchut soko. Agasi ni gelembusi. Aku 20 3,000 jena men simet kita wigit Monday aga gile mwesi kona nita koko ni nafas ni kararan chutun soko kukebile star 274 agi tilgitio tika tita genge tika tita genge wayonga tilgitio tita genge agi nyoru ponas ite igetio kurai tilgitio tita genge lakini yonga tilgitio tita genge wame nyoru gi ina ele michi tupche ngung anachira rine ngung anachia gagine nechome tachfe mguye chome mega tilgitio tita go nyoru chike matika chiko nyiloeng matika chiko nyilsomuk tika tita genge gicho gi yonga ngungo ne ngung yol chike inyoru tika tita negoni 20,000 kukebri star 274 chutun soko tildiga tetsiviti nyoru nafas negararan ye gitse ta engoro netabrani star 274 agi seke ye gitse ta Mohamed nebosolai Mohamed
4: usake welda ninyo omune mrejo
0: chamke
4: ok kongoi enda tutu kyogo nejo kegir akopanga lega braiz angalet ketesetai enemit enungune akopa polotit kumache korao hiweki ngogo rais engalet choko koye engalet apkaindo na tet titi yemit ora nebrironi maokonyoko gertalgai ako itu limbo mausame ako testai kore nubo mana kumache hiweki rais kungui okun noe kasisi kumache kemua gile kikikoti rais kisi kikochi rais kati ino kukikochi kuyo sababu kikikwe jinende kukise kikwe jinende kwa sababu kikiyoni nale toko kutestai kora nale kabestia tigiri magonam nale kapeto lisek tigiko itoy ngandanto kumisyo nale kamau kukunumache kisom kei moboto rais nale chanda kisi kiyori maresi kungi rais nale chapo mau kenga kutoy tatura bisinik kukiri bichu the middleman kirwoge koname ngirwoge kwogenyo kungen nale cho wenyewe awe DC na ine ko kondo chini security ene sub county ne nyina awe county commissioner kubi cho chima chege lawmen ari ma chege teba awe ngorche wa bunge ti toke kwokyo sabos ko wokyo wa bunge ti cho en sababu cho bangale tu cho chaka gi bo chini so bien ngala ago ma nyur pitigi sabos ko tan ako no ni koibu shida ene Kenya kora kitaka Bruce nikimati kimuwa rice kongoi kongale chepa teke tabi mit anakatu yet nipa ngale kapalotit kibu tore te rice kutu yori kyo ngandaan kipini shida kidogo dogo agenga agenga e ngale chepa kikaptulio chiki koyangoba ako kuno po kimati kimuwa guno kukikir ngale chepa testai oi anomut ngamastabe mauchi koko testai ngale kimegi yoni e mauchi megi yoni e mburi top kolingi ngale chunchoa chito nuwasap koko anduinde nimenu oko nangale sorgi nige ngekere gano seneta ngandangane asa vote ni mwishimu wa kekaya lage nuko maraman kiyochi asap ngale chunchoa onda po koi onda yanyo onda po onda uvare ya tuwa kuma paman sababu kia rebe microphone piwa susan asap ake make on kuma paman asap kutungu paman awe no matate kuna o matate wali kilia imburrito ap kolingin kini paburrito ap kolingin konge e na igro kuna za to kubori yon susan kima jake tebe ngegi uwa mga pila eni kano mwe kikaria kiko hini kukaria kura mwagitini shida lakini mwagimache jayan ngale chiba susan Susan, kau langsung makwaga no. Kini ni nongi lawan tak. Mau ikut bersuit, ni ikut bersuit. Kini kau ini galak. Kau nama itu roundy. Kini macam yang macam kau duit ni lenti musim awak karya. Lepas itu saya istoi ke Susan ini. Lepas itu macam sok. Anda kongko mana? Kau ni kita yang korupsi. Kau sirwe. Ama ama mana? Magi ngah lagi anak korup. Magi yang ni keus as. Magi yang ni keus kau duit yo. Kisi ya po ngini, mande, kebua, kele mutai, onlage basa, karungu ngo, kulista, karungu mutai, kichu tano, nene tepita, kichu tano, porgeta pole ngini, kibi nakuru, enso mito, anagini yenu mani, togi machiki mwache mburriyet ke lunchin, otelili yedu mani, enbigab nakuru, ogo otelili yedu bagenge, ogo namge, nalega susan kukiko beku, kikari ya kuwa no mache kuchut keringat ngungun. Om komai kuta kia keringat ko saso. Makinye pi. Kimache ko kongko metakandu. Tau tusan. Kimache ko metakandu kala. Aku sih kini tapi beri tak kau lagi nak kur gun tuli kau kira aku mami mana kau yang alge oh ya mua macam kat tengah yang gurai sekio kau cipta aja gila sih misal itu aja gila bundosan so amat asam bila kau lagi nak orang Italian enak kur agak lagi lagi ni nak kur enak mana nombor dua sih let kondui tu tukul teror mutai tepitan ni setinggal monyet aku kau awet tinggal tu oh bro. Ini di tu sebetulnya, kira-kira gini ta ngalera China, jika aku kau bawa dia ngalera main dulu, cuba ini tiga doktor aisy, kau kauwe, aku mesti jonotok. That is why project tu aku mesti menyamuk mami berat teget ilmu limba mauce. Kita tinggi lengan tu itu, ot kain nunggumu, kini aku tete kuri ta poli ni aku kain nunggumu.
0: Anggoy missing. Muhammadian Solah yang keberatan atau nebo ulam barang day. Tapi kalau saya contoh tu mungkin kalau kita tengok mitigasi 23, kamu nolai nafas, kau baca agak tu, naga anggota kau cut sokom, naga anggota sokom masih kimi pictures 272 cakap kereta because kau kuali sana naga gonyor tokens. Kau di mana nyoru 20,000 itu kita tiga tiga geng yang mati itu kau siroeng. Tiga tiga 23, cakap kami aku nafas kau baca netom kau cut sokom, agci naga anggota masih kimi kuali star. 274 shogi siki ya na bwatu na Western City kamba ni nga mwon kolenchi na tinda oge swek chabwa araka 101 agaraka 301 ruto sen kwenu tabaroe kusomo agaroe kakman betu shek tisai ni choko betu shek 120 yonga baso iti mwagose mnyondo because kikichop en musok na te nebo kisasa kesu wechu ago mwanene tikorage meut nga mwon korure en kasartane nwachi ngoro banchi kidogo enga satane nwachi ropta ta agogo rutagoro banchi chegese nengo kaya ikesishe mito kare swek chabwa amenika Gobun Company in Western Seed Company. It's in Malion Agatul, EVC made qua 0705505505, 0705505505. Aga Gumagoragil, in Yalkeswegil, Ishegla, in your room, Bolle, Chemogio, Chinkilo, Shagangwan, Yalkilo, Taman, Chabogaswek, Western Seed Company, in your room, Bolle, and a fertilizer gilo, Ishagata. Ilo ishe taman chamogiyo chingi agatugul yegiti seta enkoro net abrani chitakne yote rede ni mwale karibu nitako touch fam tugeta kwa lenchi nkai netko bruce aga wegun kongo yote gisi na chamin gamun kiile wen yepche chitenga sarta agatugul agine kura ile ya tatso kwa yonga sirge lembusi agere kwa tiketi sek 20 chemi ago nyuru 20,000 nsi mengusi vangana enge yongi yote wiki tagi choge tildiga tita genge agisip tetutik agmagutik chabasoko chinaga ichutu amesiki nengung navaz chi nota ne chutu kwa rande taiga to michutuso kwa ngeten gengeche kwa nengungu navasi itil kito tike tita genge kwa gebre star 274 ash kwa gyal chige mbusi inyoru 20,000 iba angane nge enkoro neta abrani ye giti tetai chofri ya ramuta chofri
5: chamge bruce
0: chamge chofri
5: indiano alame tiamune
0: ami kabisa karibu chofri ya chomege
5: Gagas, or Mago, didn't know my Tinag in the Gore, like the day, like in the Mamia, Rob Cabesa. Magus Abrota, Oranetti. I might go around in Jump One or you won't be careful about Wesley. Go Margaret, like in the Gogi of the Unetio. Number one, I'm a job, Legative Man, Ongera Cabesa. Well, when you see, I will go to a tiny man, I'm a job to Grazica Tiba Mangabesa. Alegin in a bungus way, yanting a jar one in your nesida. E too. He me guy Uginia, go in your lawn, in your land, do a major name bungus. Magita get me for granted or a ton on Gavasagativa man. The time at working on two non of you me of Igera in the long or no, I get or a cool on a tunnel. So, where's the Lenon? I never think a mule and then me. That is why I get a walk what he for moon and git and me in mule. Congo in your resume. Number two, I'm a guy that you won't be able to buy you. And all right, I've come with it talking about why Bruce, because he didn't know about Algebar over here, by Buddhist. But I don't know what you told him to worry. I'm on Azara. He got laying you in a bruise, Kino Azara, Gilgirin, and the nerves on it. Yeah, I stop, brother. Oh, did you know another? Yeah, I just know I inspect them down in the new. Okay, I had a lot of when you inspect the new city and Yerango. Ali amenyo ni nyonyo ni bisona ire nyonyo ni net zeza re inyo ger tubu ga bana iger tubu ke gri ya ene sige sige ni ke gungo ngwe ngotko ya mege jota ge ai gungo en jota cho so amaja lebi jano balumba ibushe jama tong yo ore kitaro ago ikabeza ago ore une de ga eno limbaga aki u itafi tugu gari ay president bruce of week yo ke bago lenji ko tugu ke mungo lole ki wai ga zin ba kwonge kuma ge ne president bongez I ay ga zin ay nungu nugo ya dawara dab gamure itawe ini to no ne ngamure ita igere ne rari ngar tulwero ogi atore tu isergali Nezan, ini bulan yang kita sekarang lebih kumnya kasih tu. So, neng itu kita yang kamu dah tadil benda agak tinggi ni luar sebelah anda lah. Anak neng, ini ni bongke sepres dengan apa? Abang ni diwan ni kiri, abang siapa sihirki? Ini lenda mai tu to dia senapa road skuto kumian. Mai kelam bongke, bongke si siapa rono? Over tai gasi pias rono over tai gasi ne bo president ai go uno ne to amuni we angot ko magi barte tu ke gi wa president ne lugo ngo anyala magi ne tu ta ngo president o ne nan ga ta ki ka ta gi mu ke so si ke wa ulu mwengo e na iro bi se ma ye le bonge se ga ta ka di je ke onda je ge ma ji an ki ta ga tu bu no me ai gasi si nyo ni ne mi ji ga president Abi barang lagi lagi, tapi apa je mungkin berapa sen? Sudah berapa sen? Ania ne, mojo? Kira mana lagi reula kuat apa cukup kan? Owner bata, mami John, mami lagi mohon juga William. Inilah ini lele, mami, kasihna naga tu pun, beti kasihnya segitu ni ni boman. Mami, mati ni ngalalui cukup, negi ne, negi dawaria. Amatinyo ke tiwa kibare le uongi mausi kwa nabazi kike zambe siku nabazi anagige loba ya aigasi kike mwando ite wa aigasi itabiko kabisa kabisa brun kima la lirai mwane na amuni wei nye tebiko mwako miji nake presidenia hee mwako naga tukul kisa bote ni president diga kwa lenji kongeteng mwako ngutukis matute nye ina teke lagi mwuche ke sabote ten president ki sabote ni 100% lakini inye chita na mea igasi apana kinda kima chortinde kima sutumo kima chede kima chike enake lagi bende tano rabishe kyo kipo fire ya chano ta chike mwache amunga chumata tuwe yewe mwache mwajibi kyo eno lingwa nyute ni kipo gorgor kibe nyo ite mwiki kusilago mwa gora wese liko kikimi masishi Iji bercerwan yang ni le kul kute en olimba gor gor cep kacun. Ama cah leh pike agi nai. Eba gor en agi ay nabo gibibo agi nyon ni tore ngap le kaku macam. Bagi en cep kacun yang ni tahu gigi keren agi nyon gigi. Ia ni nai mai tak ibu nara nane tak. Utu ibaran leh gigi abo ya. Tapi gigi aman. Nager gugur ini miri itu. Wangai miss.
0: Wangai missing. Cik negai cutu sokoi nam cian samuana le nai sibu. Mati alki aga tukule ensoko e ninguni. Mati alishe kutomu wanolende nesibu ensoko. Chitamine etkuret?
6: Ano bwana Bruce yo mune.
0: Chamke ya rap sige.
6: Ongoi nisen kange si in. Amase jende joro no kyu. Ako kwe tukuri. Indore tis nugu kogi tore tumu enzit. I've realized a reasonable amount of money in Northern over 1.2 million plus. Itang and Kualanen, Queen Ogilogo Gurin, media attaché, Yaga Walgurin opinion leader, so won't Yago North. And Kokualanen Agana, Kichuru no. As opinion leader, our differences, because yes, sir, come personal. What is your one? Did talk to me? No, capital and group question. A program, or rather, kugu ne muge kocha. Apo yon ay ne bago kwa nata negara aranagi ne kapital ne bago po DCD.

0: Itogan minute check angman jeta inge mangel minute check mood koga ko mara tiketi che tutu law ago banga nge bigang mungaro check che mocha ko te sentai ta inge legri tutu soko tom kai ya lishei ana ninge le mi gile kila kila soko ago tom kai siki ana ko ge mache tutu ne tai ko gerga chi tan ki ko tutu tom ko lishi ne ki ko nyorugi en soko imute *448# Okay, chutu soko, it ligat it. Aaron Rotich kiri yolishe. Yolishe and shion bacho si, agi yolishe and bo webstar. Kegu netai chutu soko, lagini mese ki gonde ex nengungo metilod munga, tigati nebo engeti lutio netai go bargo legi yolishe. Agere mama, gora yanyu negoren Alice Kelong. Kaginde ex nengungo ki yolishe and shion otter boshila, agere gora legi yolishe and shion otter boterer. Kegu chita number 2 itiligati netai line gonde ex nengungo because ki yolishe. Amo ale chine tom gai yolishe and soko ugiri chutu. Anago chine tom gai chutu soko ichutu netai. Nengungo nafas iyan mungara anon kiri machi ato kumeti nye capital. Anayipusta mungara yungu nangye machi kwa ngwany. *448# awekisei. Samungono le ngongo. Neko siki ye gitseta engor neta brani. Tishie nebo touch from to get up. Kwa lenchin. Mandago nebo farao. Ana karao.
1: Chamke bunu.
0: Chamke mandako.
1: Ongoi we na vasu na iko na ngapsa. Bye bye na iguro. Omi ro ta anywe. Yele no jobre. Kosana ata ko ta berwe gapta masu nyoro ropta. Ro banu gure so. Kola na beru ta ropta o tiyenge ko ndo kimi chero gara. Na na mane ko ngoi bikyo ko gara. Pwesi le chuko tor. Male pongis. Na no ya ngalala na mi na iguro. Kemwa gel boisun ga president ki konye ga sa enka ogo boisun ga president ko di o mi gondo ge jero chemya de du ra o mi gondo ge jero to bango no ti ingene je gure so so ke di nya baat ngu no ge di mutumbe no to ga chaman no su ma chosa to nu ka si ne ge chaman ne ko ne do ga nam ge jere 2017 kondo gyo ro ruwe ko je go no 40 minutes angalal nan so Umara matar kwa lakini kaa jabara si diene gini kwa mwa kekab kanyo wa mwa ni wangu lepondo ni kongi ilike tupcha kiko yae kuru tuwe inke le tati jani kongi mwa ula ume kondo ba isho ni asuko le ngale ama wale wangu mwesh matonu estimeni kwenye kukonde poro niyo ama wangu wangu estimeni mitangi ama wangu wangu estimeni mihiletien ama wangu wangu ya mapingoke ya nkorao yona kutu maamanda wa wadu take tanga lale ya nkitio fili chistimi kurenye Ya ni baishoni kwa mwishu mwane kwa chang. Kika lami ni kwa masiwa. Ninyono kwa tukia chetu chiko. Tunguwa inkwe ni kwa tukia chetu limbali ilbange. Ake manda kekunga nishata piga hapa mwe. Kima kele mwishu mwa kongkwe. Entari kiso mwakani. Ima kwa rudeu nipa emet kura wana. Kwa mwa mwishu mwa tonu tuku kwa ingu. Kwa lenche ke mwangu nencho ngita ke taji president. Namba tu kwa lenche ke mwache ka aliet ebe tu nemi president. Tungu mwa mwishu mwa tonu kele mwishu mwa. Kogi lago gu, koi gondo inde nyon, kisi bi tuki oi mua wesh. Koi mua lo mamu ka pisa kaya taji president, tuma ngu. Koi mua roi lagi koji nga eshima, gondo ita katu lagi gile wen. Anaji ya katu lagi president na pas betu noto, ki koji na pasa kaya chearen, kako sa omwe tu, chito hatu seje graya. Koma mpita ene ima jenta rigi somo. Kima gondo ita katu kul, konge tenem siye, ako kapan. Koi waki na gile kongoi. Tati kwa ike raja me vikta di jane, koji ni mama ebo riyo. Kita kan tengok tu kan tu kami keciru. Aku tu kan kira orang ada ke leni lemah tu MCA negatif. Kalau jauh kan nafas amun kalau mungkin nyisemu. Yang tu kan tu ini, nunggu itu segala kan tu ini korne. So mesti mata orang kita tengok sih. Aku yang agak lebih tu nanti tu. Orang tu je nafas MCA ni orang bati ini cuma kita cugu. Kita orang kalian jaga leh sama itu. Kita orang ni lihat celul. Kena orang tinggal tangan anon. Mau itu kebenci lain. Kita orang kapan agaknya nona tadi kau ni tutam. Kini gelora kapa na kopa angana toki mwakini kwa mape na guruni. Kuso wa mwetuku. Kini uwandoe kala tukul. Aki nkami sana tawaraki kikari ya. Kutungi kwa sabote ni takichi kwa sawa mwetuku kapka. Aki uwandoe tukul. Kimache kituyeshi maembe tunonito. Aki sawa metoye gele utawako atin. Opata tunwete ntariki itoeng. Chamba isho ni kemi yole. Kitinye ESP maka nipo kiptakish. Kitinye wara ESP maka nipo kirengit. Aki mwai pika aptine tole. Jichama wakita ti chanuma mina karike. Kole Tidak mende teacher, tidak.
0: Ongoi missing, ongoi missing. Debra celangat pongesi stok cebahan 1000 Kenya rupiah. ak choto chito ne gure ndek lag ne dek la imach ndek lag te brago ko sikki pi go en gicho gicho ko isim ngatu ti ke waso ko ago nyor so to ko mit ga ti shaga manu ago ti ke shaga man gora ko ya ta ten chi ne tum ga go li sen so ko ak chi ne ga chutu so ko ne tai til gicho ti ga ti shet so muk I nyoru 100,000 gu ak na mama chon ko ago nyora wi shek en thagi go shek chaga bata ti ga ti shet so muk chogi ago go ni dai go shaga man ngoite tega ne 46 kutomi tildegetit ina ilega geger ago me nyoru 100,000 en kasarta age ko bateni nyoru weni nguni ta ngile tomga yo lishian so ko giri chutu ana go ge chutu rani ne ta ibire gi tok star 448 ash age geti sabari sekso mug imu chi nyoru 100,000 jaba mungare ta ago test time mungare ngung ne ge bangan kalsra kone samasra ba kofi kalsra kone
2: alo studio jam
0: Chamke kansela.
2: Kongwe na basi karo anyuru asa agata kitumi studio alo chamke ma agati ga kwalentin tiga kricho kaundi tilgila sungunye to chamke.
0: Chamke.
2: Kongwe na basi ni karo anyuru ni ka chamu chuba kalue me kumye I kogo ne chuba rosta mustapa tana kogo roba kumye tilgila. Ani gamura ara nairo gasi tane gara ara suga empty gasi ongoi jo acho ayu na basi ni gara mwagu ongoi en pitu wai tagu rabrat kirujo age gas ngalon tu rabrat kirujo kango ya tu bai bai tu kapisa munga bai bai toko sindana wa tulu mao muja mwaga wani tu gabi mwagu ongoi ongoi onge ripua gunata onge onge suwe nge mwagu tigis gunata angolo onge suwe nge majority of people go for and why members of parliament tiki kurok you know the one is this road and it's that you would think the you have this one that you majority senator are you to go in members of assembly in the body is to see what to go I go to the governor I think I got yeah tiki but you will go go go in right to the door to the strategy the way go go mugi ai nabasi ni gara an agu gogo tu sik tu jaga tok ti iwa tok ti ruga birwa no si moi boyani agu go kwe ni le simapo ni si gat ya no puri an jeyo cha ni agu birsi moi ah ayo kan kan u mure ni ale ji datu no tarta tu go no ngo ko go so me ket amun ta gira le so ingo ti go bai bai sisa Maje agil gara paishuru da lega gulugu no nguru ga mene ro tanagara ran matonga mita nime go bore lembe ta kamara tuye ni tugi bore lembe ta go maite wi awe jangu rabi ni cha rabi ni jangu go mau ango ko go I rabi ni gi ni ti ta go I ni go mai ni mo go mai ni mai I nai lo ki kitchen ki ta ge to mai ta man ki ta fu I la mai li cha Kulingu bayi ini kuskuwa ibu. Tugu game tiku gaen kita nu gabnyon. Agi tu bayi ngan, bukan namanya. So game macam ni kan ada kita nu goi nye iba ibu rabi ni rabi ku malingu. Kita nak game ngan ngalion. Ini goi terabi ni cion karting jo bawa. Ini unegu patu patu musuh itu bayi ini unek. Ini kerabi ini. Bagai ke bayi ini elem bayi tahu turun tuh. Ai bikuru kiaje ningi au megi ne pikwa gile kitana eti twagi boishi lembeita oge gulji logu lembeita oge gulji logu tege tani mabugu oge senga le jon gontinyali ni gutari tinjubo ni kuchuba ni mungi arani amacho na basi ni alogi gilge utop kinge ka awe kuya ko me akuya ko dipasulai kuya kwa singishu tiga daringo pelegini negara ayo engkau ini kami sudah tarik tahu tarik tindakan ini aku tunggu tarik aku tunggu marah buat yang lebih dikejar
0: Pickup car. Clear minimum guaranteed price payment. Not a regular bungle, imuchi noru, MB to check somoge, aga ibuni, kotkoit to lombo, nyumbani. Awa imuchi liban to rembesa and ago punk transfer, rabi check a choto cheolin, keswig. Not a gamagoragele, nitago, and quenutab, company nebo kendekra, farm, paitrami, ak kabotigi ko kagma kele mamiten che mungarenik chebo kwen ana mamiten brokers ago le libanet anan ko services chebunu kampuni nebo Kendekra Pyretram ko inyoru kelchin en kasarta age tugul agagma kele imuch ile rabishek en paypal inegen mami rabishek che kelebone cash agagma kele kikosor kora peak and kokwatinwek cheterter en ngalekab savings ak loan angamun kagima kele supporteni bichuto konyor access to credit ago kagima kora kele meeten membership ngolyoton adabu kamar mutenti agetul lemache igol Pyretram anago mawek kuhuyong mwe konata kagima unke lenchin imuchi geri le kebir si met ananiyok tengolyot no vice meso mwogi otingi agetul kwa 20880 anago 20880 no atako SMS lakini imoche ibir simet ako mwagia watu ngea katukulu n0800 722 626 0800 722 626 ibir simet asubiti ino chechang ni tako kambu ni tino atanika ibu keswek chota jwa Pyretram anako keswek chota chibo keswek chibo mawek aga mwagile prices kumbo mibarage agi neti kura legigol to aga legrib to enka sartage tukul na tako kambu nini wakan dekra Pyretram ago imuchi virisi meti na imi vomet guguyi mite narok Cambridge Dominic n 0716 397 432 virisi meti guguni CBT tab shatrak tarusko mito pometist piga pometist ulombo gramok ulombo tegat ulombo chemaner ulombo merigi ako ulombo tiroto chaki kule mawele kia naino kule mawele kutiroto ulon kabisa ubirisi meti en shat ubirisi shatrak picho mbo pometist kuguye gara ama Cambridge wake chaterter chemu cheke gole mawele n 0721 164 693 wesi lingeno ibrien bometsen troli biga ulombo mugango bichevo motigo bichevo ulombo daraweta ulombo kweniga abilet ulombo kapkurus ulombo tirgaga ulombo nyongores ulombo masese omucho obirichi wesi lingeno en pomesen trolen 0704 622 721 mesha kibro kiptaru skobunu kayo noto omucho obirichi meten 0728 413 315 agne kola skibia kwa ngomunu baringo lago nadi ya nakuwa singishu en 0792 074 985 dari askibit kumi marakwet east akwest en 0716 521 578 anago dankan muchemi na mike yo saute en 0708 839 609 Amon Meli gomiten trans oya anago anago Mount Elkon anago West Pokot and 0728 892 072 Aile Kendekra Pyretram Company Limited kole goliboni gobatik en kasartani notok agoribe gobatik en services agen tekista agen imanda en kobotishet ak tuguk chemokchinge natabo ngoliot nebo kamanut en tegeat nebo artam ak sogol en saita ngechiet kuna adabo touch from tugetab kolenchin edeshen nendo yego ni misig en murietab kolenchin ago chi nege chutu soko ale nam chinyon somgon ale nene isibu en soko yongi kwa sagi negatiba man katiba man
3: kobe misig bruce pwete Kungko ini ikut tuang wakinal terbor, ikut tuang ngalik tu dia ngalal eretjo, apa cawe kuah kungko Bruce Space, special thanks ko CEO kita Maritim, and niki cawe kita kasan arade tab West ini, aku apa cawe kungko opinion leaders, tiga kungko kadoi CEOs, BS, Dr. Paul Gibronorono. Negi yoga kene pungi ni, oh gua kwe 100,000 kimoa kungu, nebo Bruce Betty amacho abeti gongo ine te da yang mule no to go chun to nui postmaster general negi gwa ge ngalal komo pilaisen CEOs ge ngalal duan o ge gi mo pilaisen CEOs mu de CEOs jo to ne go go ine na chun to nui Dr. Chelule nebo Kenneth Chelule nebo special economic zone Willie Mutai nebo Teapot of Kenya Dr. Managing Director nebo now Tiso nebo David Chekwony ak Silas Jeff Siror kuni yela la picho ndugu le ke mwachi gele tido problem weri kogo ngui ziyo si chota logo kyo kyo wakye na tiki ikas awo inge di Bruce Pitt kwa ngete ni getu yo kyo ntonu awo mwangwa lwa na ba 24 noni eni uwe di gora wakye si lieno kinyo lita zena rambe isa kiki gere kogo higo kogo higo ito uta kyo ntonu higo kogo not less than 20,000 kema chiki weki go ngui mobilization na mungu wete ni nende tago lejon iwa akibe kogo pinyo lita kena macho kena mungu awo go amwa go le new e macho oge o baishi no pinya leaders amu ga ga ti no ko le te ti mo pela smp ko ko telgura ise ite ga ko chu gi je yo e gi ga tur de bana cho no lo ke bayu ko lo bi che gi le ge ko le ge macho ge ge ra ge te gi amu ti chu go ga ti na ra ran ko go ti do shi dai che ko go ti dai chu go ti dai e gi ge le ga ko gi yo awe ki ni go go ka pesa chon to noi ne agam dis wakina Jeff Siror api chodul danga amwa e support ne nwan ligi genga lal ko ko 100,000 aya ala lak chi wi opinion leader ne a title give in dot in you ko ipo uni ko ko ji wi 10,000 na asko tena na kya chu ge te ko na gen man na pro 20,000 agi chage wi ki wongoi ne te danya murin abusi jirujo negi ngalo jisi gei esho giri awu yo iji ge mbua gora parbori awu ekini gogoi parbori iji ngalo alji ebi na baba noin Brighton akto oto awu ngalo alji Davis Chirchis ugu na parbori gogo inga batu we are total of almost 90,000 chugu yi parbori mungu chichuga awu yo chichuga andoi akari kedi ya blange Oke mwa go go kini wa mato mwa chi opinion leaders agi bi dote onge be dote no onge ga si ki chi to onge go honest ti gi bi chi go ndo ki mi se o tore te ah inge gi bi ko inge ni Bruce Pitt na le ga fi o mar ti ko go go i amun ki o ga gi ne a go re spend na a go de ga ji ba ta ku ba le ba le ti gi bo ke le ji we se le gi tore Ni ni mi tu ni uge mati ke moche bi ke pinda propoxo ke pinda bota bota sa ki ko ko barak chursi ko chiba tuwa chiba ne ke mati ke ige be ige ori ke choge te ke ri ke agi agi ri tu ke hitde mu ti u to ta ne Bruce ni de you know tu ke ni chuno chore ne ba so a ma jo ne ji ko pinyo ni da so ko ge ta sta gu no ne tu to ra te mu ge li be da ti tu da ke ta ti mu ren ko to no ne so you ga ge be you ये मते गेवे कि गोगो एक बोलती है ना पिचो दो जीतन ला गया को तोरते गुचचु ये मते गेवे कि गोगो एक पिचो तो तुगुल कमसा अब मते आगे कि चगवे ए नंदाने ब्रूस पे तले पी गा माउ को गो से रे चो नि बो ने एलिन जीता ने गी गी हो गुरा बे ने ई गो से राय ने मी ने मी ग्लोगो आउ से रे जीतन मोसिच ओदा मंगवा गी कुसी जो चेंगे जब डीसीआई Ini bi na babi ni kuat kiri am ingat certu tu kan ini bi coba mu mai kosuru. Lebar ini kuli abru tahu gua itu tu cewe ni os. So tetap tahu bi jaga ni siapa. Agak macam kita lagi dress tu kan. Api agak bi cemia tu kan. Oto tetap si bi ngah mau. Agi tahu gelo gua kau tetap jod kau sebenar dress. Asal kau si cangi cek jom jete chain aku kosong ni sebenar lor. So Bruce, kau ni ngalai ada siapa jod gelo gua bi mana tu. Macam kita mesti Davis Chirchis. Es yar ge te ache lagin ni en pointi te no libo de so ke baga lo ko chinga se na la se itan bas ki ma che ge yanga ge de ga ju ta chi ta ke libo ji go ni de ge go chi no 1.2 million boy did come moving along anyway. That's it, Gito. Are we then him only on the barrel? I think I'm in taking a lot. So come on, he didn't need the visit.
0: Hongo missing. God, what number two and other Bokavan and other Bokomet and a talking guest or take Nitagote to Kiboba and Abtai. Commission and the project Terter and so Tigran Umin Dana was it a goche Lelwa Elsenda Rongan Amanarete Comite Chebilat Elsenda Chemagel Comite Nai Net ECD Akable Tundoko Migable Tundo Pale Crote Kipsonago Mite Chebango ECD not a Goruto Eternal Cavana not on Professor Hilary Barchok and Tetu Tik Cheboba and Abtai Kuyogor Moun Ago Kimonge and Kokuat in Waiton and Ascenda Chogor Moun as a bit get at Cavana not Robo Mets Nagago Mong. Commission and not projects such as Terter. Goigas Comagolena, I take a much work commission and projects 300 Agogo Town and County, subcounty, another boss or tick, and be two Tabrani. Gonget and size of Gavariat, Kugagutoy and Gabriel Mondana Bossim, Aqua Kibarache, Lelwa, Elsenda, Agutokige, Talk, Quichon, and Agoquat Nature on Mount Tool, etcetera, and Coroneta Brani. Yes, Lobot will be missing a Sartata, go check your material studio. What I go check on a muggler, what would you go lenti to so co Chine Goson, Kabasagi, Bachebanga, Geran, and so go meet 10,000 Kagisrigal rice. Tigati shack 84, imagine going at any getting number 84. Agome moche e tutu soko. Agome moche e tutu soko. Agome moche e tutu soko. Chutun soko, agitil kitio tigatitagenga, igere ongasigil raisi, inyoru 10,000, ibanga ngengu, tingilega yolishe en soko, imete chagne chine goyote redio netongo chute, anago chine gago chuta gotongo sigi, kwa til kitio tigatitagenga agne, konyor chiga 10,000 kobanga nenge, chine gago yolishe koge teni subui, koma tete tiliga titaga tulengu, nikita chik 84, kogebri star 274 ash, yogi siki, higose, hibrotiche, mongonjet protich,
4: Jamke, Rusia mana?
0: Jamke.
4: Kongo itu tujuh negara ini dapat berjuta berhingga nol wakar arah ni ke, nung, amujau ikut Kongo, sih cewa kata ini korab gua sana, kau mau tahu sih kira ni gigio kira ni. Jamu anu ikut orang Kongo jadi apa mana? Nanti jangan kau ikut arah sini kerana arah, aku cipta, ni mungkin kamu lakukan ni, ini tiada aku kelas mak. Amujau ikut Kongo kat pesa. Agak impik ibu mio tu, kita pecahan tu, lalu di negara ini pelanggan, pik tu juga mio tu, macam ni lihat punggung sekarang sah, aku di berita ni lah, aku mio lah tu, aku parpar, pecahan tu, kalau macam ni awak ikut punggung damu, kuat bayi orang atau kerana ni, tahu kat tahu, kini umur aja kan, ngalai kat weekend, koi cang aku juga kuki kafe, macam ni kerana kita sampai kerana damai, atau hari cuci, agak cai. Orang ngalega apa isu ni, damun gelak ni nak apa asal apa kerap tanah aku, kubi di situ aku macam kubi di situ apa isu ni, sama jauh sama dikyo, udah bawa tanah apa angan apa isu ni, kira tu boleh apa, kan tu mungkin ngalih juga mian lakto gelak, kau minum lata kau tinggal road kita account di sana, kau tinggal road kita account di, kau makan kau tak get kai apa isu ni, so orang apa isu ni, kau mana kau guni apa isu ni, kalau ni kau ni orang noin, aku ini negara kita south kira tu kau mungkin ngalega ini tu itu kita apa na. Kami ini nak kau sungguh kan yang kapan na? Kemarin kita sekejap sama mami deh, mati mami tempe koran, mami tarik sekte. Kau dah muka sekejap kau siapa ngalai jangan dah jumpa pe. Agar mungkin ngalai ke kau terus tak, kau agar ngalai ke orang lain kacak pa, kau mau bayi bayi kapan sahin terus pe. Namun kau nak kacak pa, waktu hari ini, yang nol dah ke, kini baru bis kau. Kalau kami kerja itu, anak bapa saya tanah kuan, MBK kau lagi, kalau mami kau jadi rapin. Kini kau interest ni yang kau rapin. Indra ni ni orang pikir kita kau lagi buat bayiun, bayiun ni kita macam agak cengit tu boleh lah. Agak tu tu ni orang kita ni senang ngatai rapi sih. Kau muncul, kau sih bingung ni, taman bingung ni, elu buset kita kapa ya. Kau mana bingung ni tawar itu tu muncul. Lagi ni kita cakap orang tu space, kau mula bingung kerja. Kita mula lagi apa kerja? Kau kerana ni kau yang guna, pias kita orang rom. Agak tu kau kerja ni lagi jatuh. Namun kita pernah kerja ni lagi sekarang tu leh rotip bingung. Kita bingung ni orang bingung marah orang yang apa kerja ini. Aje nanti jitu nak apa? Kita juga orang ni kuno jangan tuh itu. Kau tu kau buat kerja kau kalau kau kira pinjam, kau begini kerja orang kau ni jago ni rapi sen, kau mungkin ni apa? Kita ni guna reki kerja kau orang, kau buat kerja lagi ni kau allah kira kau itu kerjakan buruk. Kau allah mungkin lagi aku tahu kau angkat. Ini baru jitu ini cuci orang kau ni ni kau pada saya jijik kau ni ni mungkin nak beri nama nulis ya. Kau tak kerja kerja kau ni kau mak kau buruk kau tu kau kau cina kau rasa kau orang macam apa tu kalau
5: tapi jago kan ada ni lebih hendrik. Ilim mereka nak buat non. Orang yang berita jinde, berita jinde terlalu berita aja. Orang yang kau bunuh orang kat kaca kuala tu orang kau anda tu tujuh ni. So ni tujuh tu orang mendarat aja ni. Agar ni agak kan orang ni macam ni boleh lah. Muka orang kan ke muka orang ke ada cewa itu isu ni cewa orang airais. Orang yang aja ni boleh isu ni cewa orang ni. Kau macam ni agak kute nak agak itu cewa tapi orang ni tak kau lagi kau ikhaya engkau. Asal gulung kau, kau ni tentang tak engkau dah. Muka macam ni kita tinggal airais. Nelo tu nena orang kau engkau rasa tiada. Kau orang kalau cewa orang agak macam mana kau usin. Alah ini. Tetija, kau ngan lek cuan cikai macam dah amun, engkau cipta nu orang sikit nu agul, mau tinja ngan lek tetija, kau ginu gitu ngan lek apa sikit sikit, kau posisian cuan cikai macam, engkau tu agenah nuri tu gay tu ni, kau pergi agi cakap posisian ni, ini kau jadi cawat teriye, tak amak yang nak ini, sini yang licik kau kau cipti kasih, kau engkau berusuh dah mampun berdu nanti.
0: Kongoi missing, kongoi missing. Proses kongoi missing. Kami cuma kangalan. Bicara mangalal. Ayo kira kibet mila inda. Baba Shangli, Amy, Pilato, Johnston, Magimu, Oletina, Tonui, Thomas, Briska. Bicara untuk keluarga. Ikhlas sih nyatau nak. Kebara kahat telugu kahve. Meh dagere boyot kau gumi kikyo. Kau sayenyu. Korikyon. Amat cik cuk samanda. Asmi tatah cewel normal sama telugu kahve. Meh. Lain kau mau nolenci. Meh cina fast ne botiga disek 84. Agere weekend juga kau sace cang cegai kerta sang. Big 432. Kau tinggal lagi yolishe ya naik nyuruh token. Sana gugi yolishe ensoko. Kau mati cutu. Nafas kau baca nega aku cut soko aku tumbalis. Ane gigi cut koragi lah aku tumbalis. Ane gigi hitan cutu netai. Ini telgi cuti kat sini tagen gugu Nintendo 1000. Kau kisir kele rice. Star 274 agi sekim. Yang kita cerita engaroneta brani. Well done, Bor. Aglo gabi met in Coindo. Star 274 agi sekim. Ibangan engge 10,000. Yang sebenar lo gabi met. Togo meeting adi check 52 ago ingune.
6: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5. Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.
7: 107.5.
6: Baringo, ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to it up, college.
8: Barangi wendi wobone Jehovah the right hand man the kita meri kin kita nangi baisei wobone Jehovah the right people
9: and put it on his head the ghost of the mountain came and took it away
10: hata alienda barabuni baada hiyo hakuna mahali nimesema ati yeye anyamaze ati hawezi kuongea chochote na hawezi kaa na watu
11: logo you have met in touch of him
12: Kita pukulin kagai tetap sahit semua nampu karunin petu tabrani tergitup sama gengke arawet basagolin kenyitir melfoshkan agatip sama aklo kasarata naga tina gantoshi nelugu yuke bayi meten kau indo kiguranon waldon bor. Kagutoi rubiwa terma presiden profesor kedore kendi ke kosulain ngatu teki baboi shik bama unte Kenya shiko ngati nende teko ipki bagin kena borichu na bama unte Kenya konga sisa akwesta yigon kwa entu yetin kwa anje tina bokiri giti na mitin inka unte na boki ambu in logo iki wa yon kien koni iki bon le tae tab logo igin karu ne tabrani koga som kendi ki mingi ki borichu ni notan kogi mit ki bagin kagwisto inge logo iki moita in boi shik bago ki borichu ni notan na Kemakin dikikulagi bagin kena beri cuni nonton kau agut kena kopi. Teki bagin kena bayi metap kenya gogi ni tak pandap thai en kiki bagin ge. Kabil gogi cutan bau kendi kini kasaratan bebetu sek semoga tiu tena gotoror bayi sek bagogi en betu tin bayi cuma mos. Woi ngalol ini tin beri cuni nonton en pandap thak pola tu sek mon inen deta kon nerikta ante en serkali ni subi kongalale tin bayi sek cutan age kendi kini.
13: I have been mandated by the Secretary General of Kiama Kiama, Iku Council of Elders, Juri Jeke, Kiama Kiamu Ebu, Gome, Nanyagi, Direri. We the elders, representing the people of Mount Kenya, we hereby endorse and mandate His Excellency Professor Kithure Kindiki to serve as our spokesman and representative in advancing the interests and aspirations of Mount Kenya region.
7: hata mimi nitahakikisha kwamba nimekaa pamoja na rais na msaidia kazi nikisukuma maendeleo ya Kenya. Mimi pia nasukuma maendeleo ya mlima Kenya, kwa sababu hatuwezi tupata serikali alafu tuingie hasara. Watu wanatafuta serikali wapate barabara, wapate masoko ya kina mama, wapate maji ya kutosha. Hiyo ndiyo kazi ambayo serikali inapaswa kufanya.
12: Angin logo ekalage kwago toror sirind tron bog bagin geta bak bai tin ko to Frances anan kago tera sirind tron bog bagin geta bak bai tin ko to Frances atoli logo ek chi moy to nga tu ti ten bo president William Ruto nginga ta chi mungara in kibo imot ne kibo sanga chi mit ne imone ko cheng parono kibo chom je ne tin bo ko ay mungare ta go te ben imone kamato le ko le tinoy imi ta go tur la ya chi mo chi ge ta go ko manu tin ra ya cho tan ko tin parono ke ti to tin chi bo me nge ta ge ta mungaro se ge ter ter en ta kin ta ken bo ke gi mi tri se ta ka le tin imi ta ak panda ta ye ona lin ke ti she ta gen ken bo television in kibo tinoy ken petu ta brane ko som kara atole ke bagin ke tin bo o te te immigration akogir ko le kari bago sub nga thuti ke magant ke sulaine en atog se tin bo be ke bone ori te tin bo imoni
14: country has a list of foreigners. Foreigners must have passports because of controlling crime. Two, if we have Burundians here, after 20, 30 years when they are here, they will claim to be another Kenyan tribe. You see, and they must be tamed. You cannot just move to Tanzania, to Uganda, you start staying there unnoticed. You must be recorded as a Kenyan living in Tanzania. That's what the president said.
12: Kailos Koratole President William Ruto Bamane Kamole Kogu Kibagin can Babik by me takaban casolita by Shun Kibapanda Tago not and coin de cobelilisia in Lowenishe thrown at the Tatka in Triktaman Ravita City in Kenyon Elfo Shagang Agatiptamaktesap.
14: William Samuel Ruto will win. Why? He's already prepared. The opposition is in disarray. You can't know who's their spokesperson. Matiang comes in, goes out. Tell me who's else. Who else? Now the young man. My friends, I've told you about Kalonzo. Kalonzo is one of the honest Kenyans we have, more or less like you. But the best suited place for my friend, Kalonzo Musyoka. Mm. If, say, Kenyans all say we don't have a leader now and there is no competition, even me, I will go for him. But there is competition.
12: Kago chere speaker na bobong ke na boboro moses masikawe tangula kondo ikibayimone kogimit kalietin kasaratani ae bolotu shike che boso mitab kura shibalewa ni shetino na gyan kenyitin nyon elfo shigoying aga tiptamakte sabah. Wana lien kaunti na bobo siya kumawe ta kulabanyolo kabithir chino shikibaso mitar magura kwa subka ngabi ikibayimone che tiyatindo kamo getin bokulawin kondo ikeshe mokingeye. Kabeite lagu ichutan pa we tangula yegon ko bor ke kimne ter chino ise ke bablo te tin kweno ta ka subik ke bakka fanan ba kaunti na babo sia Dr. Paul Otuoma ko ba to chbo ata o sia na so ma gne nge shire tin ba ka fana in kaunti enota ka babo sia.
15: Nimeona hapa sarakasi kidogo. Huyo Osia ni rafiki yangu, Paul Otuoma ni rafiki yangu. Nataka kuwasihi, nimeona wengine wako huku, wengine wako huku. Support the person you want, support the person you like. Lakini mtu asimudanganye mkapigana. Hawa wanakutana jioni, wanakaa pamoja, wanasugumuza. Wewe umepiga mtu uko ndani, wewe umeumizwa uko hospitali. Kwa hivyo hii siasa ni mchezo tu.
12: Kago ma botrio tenbo kanise tenbo Saint Matthew Parish in Enderawe ta kon gunting o tutino bobo meta centro la fata Ambrose kimutai tonui wala lagin koi mutige iche mitin in kaunti na bobo meta kogi mitin ko ba iche kenya agotin kasaratan bo kondu ike lakke gibata in kaunti inontana ako unontan kamayne kulmanyo loke rita inagot kitigina kafana na mitin in kando ina tetin ingoni genyurun robotin etan kamon sirinyon in kaunti notan bobo meta waldon kirui.
16: Ku problems in Mikaunti Kukumu na me is excellent. No, ni anego kyo na me 93 district in the game of Tukalia, Aguanunti Nam County. At the history of County Lubome. So challenges to me, Tommy Bome, Kuma Solveni, Kavanaki Solveni to Amatona in Otto. Akumati, where Titani, you name be the Namanga Jeren Bokavana, you will solve those problems. Kotagargi, Chuinen Tuku is a problem in Mikaunti Wacha. So, Your Excellency, Amati Mute, in Tuku Kim, Chikinu, Wagin, Kinuru, Ila Mazikit Kuna. So, the way Yagine, Kumu. amache ena kunoto nekwatil boko rais so kaya ine unke
17: kongalale fatam brosen igorta nebo sautik ak ayumanik chebo kanisanoton olen kasaraton komwachin kavana barcho koger kole matkoiwei komuiset age tugul kobaten komongke akosom ngecheret nemokyinge noton nebo seneta en kaunti niton olen kasaraton kochupto ne kora en kimnatet yautik choton chekikibaurenji en komalo chebo wagetab alak en kandoik en kasarta nekomiten kandoindetab emet en kaunti niton
16: outien boriet nangowaken kandoik namichin mamae kewake so tafadhali ongekeren bomet akuchi tugul kosom your excellency kimoche imuite akitestai akutoreti cheptalil challenges chemi kumi komosan tugul mami ulu mami challenges out kanisa kumi so kimakute miachen winye pole ribe ngecherenye lakini kaba nagine kutinye right kosom so matkobwa chito kole nanyi ngechere ketile cheket kele kikoini his excellency na kikoini wakili chetile kwa eche
17: kamite nagine ngoroton kavana barcho koboto MCN bodit ab sigor Peter Mutai chikachupta akichek yauti choton en kimnatet so ole kamwa ichek kole biik ab ror chebendi kolewenchinge ichek kandoik chemokyinge lewenisiet nenyonen kobaten mawakat nekeboisien en lewenisiet
18: kitao kora en message elekiotakte ngalalenyin okiwo kobaibai ak ngalek chekimi yon

Itagantin kabaran sai tagengin bumutian ga ituishin studio. Kibarosti wogin rogini tubumenta madam Claudia Sechi Bwogin nagoma limo in lekimbo nagibitin kansi tawa intergi tamanak mutarawe tafsagol kinyinitan ingtenwaga hospital. Inengata kolako etaba jen koske inagibayshe in bumet lands registry ministry of lands. Mochurita Bahnigiwatirito, Erika Koske, Agakres Koske, Bokokweta Bakoma, Chebmaina, Tuchita Baipen Binke, Bokap Kate, Korakola Queta, Fera Koech, Sally Koske, Deborah Koske, Edina Koske, Lily Chiboror, Abuleonita Badoklas Koech, Aquesle Koech, Kiara Pin Petutrimorani Chimata, Tutrigitumagin, Genka, Koma, Village Chebmaina, Nemitinin Bomet Central. Datang kini bertanya in kasih tahu semua tergigit termak semua agengan arbitunot tanin ka koma cep maina muthi missing imun in kaliat. Kibaros tiwogin rogin itu bumeta bah madam Claudia Sechi Bwogin negomalmu in legimbo negibitin kasih tahu bang tergigit manak mutrawi tahu segolin tenwek HCC hospital. Lakweta bachin koske negibayshe in bumet lands registry ministry of lands. Mochogreta abdino sirito Erika Koske, Agakres Koske, in Kokweta Bakoma Chepnaina, Tukcheta Baiben Binkain, Bokap Katet, Korakola Kweta Bafera Koesh, Sally Koske, Deborah Koske, Edina Koske, Lily Cheboror, Abdionita Douglas Koesh, Aquesli Koesh, Kiaram Bin Petutin Borani Chimatato Trigitma Ginkin Ka Koma Filesh Chepmaina Bomet Centrola. Kini mau bertanya ini kasih tahu semua tergigit termasuk semua gagengan arpetu nonton ini kah koma cep ngaina muthi missing imun in kaliat nonton kau kabar saya tergigit nampu muthi orang kaituin studio ini aku ikut kulecuk obat yang mana kau ingkau gaya jeho.

0: Bukumi, Tibwe, and Bukumi Gatibaman, 120. Kabwa, Gitana Guguran Parvari. Kobir Kito, 10,000. Kobir Kibrighton, 10. Kobir Kimutama, Tim Garawa, 25. Awa, I'm Davis. Give it to Davis Kiki. One of the Davis Kiki, the Ruanga Vizia. No Barbari. Why 90 of a Barbari? Kina Batu Nagatibama. Kenya, why Gitana Ware? Kita Menet Kore, Sige. Kobir Kitana Ware, Agustin Jeruya. I was going up 2,000. Why 22,000? Is your number 3? Number 4, what you done about Eric Blanca? When you are not 7,500. Then I let Jamina or Joseph Gavisa. Joseph Gavisa, list is Jamian now. Give me Quanda Jeska. Give me your Kivetia, give me your Scotia. Don't talk about a Tanaka. I know what you done again, though. What you done about
1: a I'm going missing Brisca meeting to Titania and I'm going to get to take it turret. Wesley Arab Chiriotoga and when you come back boyo tenorio Pilato ilala gini Pilato
2: ya ila so ano buseli ka gini ya si bima me duma kinta ka wali mga gembor wo ma ame mga bori rinjo wa ene le bunda ita dute gis a so wit ke ka lalma na go to tu tut ke mi dere ni guni me ni guni po ka nal siya sa enga kaya wat ka favorite ta siya sa ni guni on de bungu durwe bar ti Lele no lele ne agiri chuo lele kitenga kwa naage maingi ni ane chanya sisi tamu ole na ngo ani bure tuli ole no ne ole biya bure tia nguo on konge tani ole yini yeye kuchwa maloni ni atarege kwa arat kwa age mendele u sio namu sio bure ni yani ni kabisa kipo long term kama tayari lele eje pichu kutoarete kwa mukto na rani kije nyuru ne bure tiki tana kijima uwa moja bure tayari na mizi mau hidup saja. Ia ni teh barat biju ini itu orang entah benar dul. Warna pelti ini le ranjin rabit. Kau ni teh tipter guys. Kalau pun boleh di oh ini ni. Orang yang kau ni orang ni betul kan nama ini mandi le oh irte. Tapi tu tu si orang tu dia cuma tu oh irte. Jadi kalau macam mau aje mana biju. Kalau mau hidup barat sebuli ni. Oh ini orang ini ini macam. Sama je leh. Oka sara zitie ne no ye ra zitie ne pase ye lian wa ta ko muta ta no amu mo net ko wa ta ko muta ta ko de bore en ni vida te ra zitie ne je ngano amu mi ra ko tunu mi ra ko tunu ni ri wa da ka tunu no bu yo ne tunu ne le susan kiga susan kiga o ne te nyo to ba ka bi je ne bu susan kiga o ye no tuta me na kur ak te ti janon ak bo yo de ni je boy mo se je boy ko ka na ngire no no Mangmai tak ibit tengke, cuma ibu pun bawa tan tan, orang bayi bayi je tenu tuju. Cuma dia mak ni le, hey, kalau raga sih nampak bangun, tan sih sih ni dia bangun ni, an ni kalau borai gua tak tu si marai mu, itu raga borai kan orang kasta bayi. Busde sekarang tu tu buana, orang ni dia ibu bawa tu asyik tua sah wot, eh ni tuju di bawah tu benar.
1: Bayi kongoi missing, kongoi missing. Kongoi missing apa tu nak buat western sit kampanye negara ibu untuk switch coba bandek cakar orang kami sahaja gigi coba en musok nanti itu bagi sasa. Tanya araka 101 agar araka 301 agoh mite coba Amerika agoh ini gol ke switch ige sen kuenu tab orang wek semua kagor orang gangwan agoh mana ni cikin mau tak cakar orang banci kasar tagi cikin yang kimin agoh gol agoh ruti agoh orang banci kagor sini agoh rugi bandek gomnye mana ni tu cara mian wong ik coba bandek hangamun gigi coba en musok nanti itu bagi sasa ini al bandek ilo ishak Kalau inyoru mbolea kilo isek taman cemaya le, ia alki lo isek taman cemaya bandai inyoru fatalaisa nambolea kilo isek taman komele banki agak cugul. Itinya si met ibersi met ku zero, itinya ngalian ibersi met ku 0705505505, 0705505505. Ane ni nutechi agro dealer, ane go peak ce iyo target week cawatok cebo Western Seed Company. Ia gitu setai en korones nemye neuni. Siat kuna dapat touch from tu getap. Kalau ingin, ega sakne gibet, nebat cebeso ne gibet.
3: Jamke
1: gibet.
3: Eno, lalu limbah untuk dia ni area.

0: MB, Sebuleni, Brighton Yagon, Beatrice Kemei, Women Tram nebo Kericho, Toto, PC Sige, Aya, Phil Galia, aspiring MB nebo Burete, nekinyo akine akoi korabwet ile akong'alal chito nekiamta ng'alekab kalyet. Eking'alal kabisa Bruce, tor kokas biik ine kole kale Phil Galia niwe, kalya asikewake eng konflict, kalya mongesom ng'echeretie kalyet. Aker Phil Galia kwako kichomo, maiyan tukuk kibangan chito nekibore Malo.
1: Kongoi mising Kibet. Kelio ay simet Kibet. Oye, ngetongat isime mumasin komye. Magerer.
2: Chamke, Bwana Bruce.
1: Chamke.
2: Kongoi, Bwana Bruce, nafas na koro nyuru. Chamke, oliwe, Bwana Bruce, oliye, kaka, sista, ongan, ole, tinyuru, vuhu, ya imet, kabileta, ya. Anebu, chin, kike, ni, chen, miak, chin, kile, anga, kubiswiso, lomu, narazi, onewiso, kwa, ikuleta, kache. Anebu, koi, kengo neite tutie nekararan keker akobo boisionik chekayai president. En ane amache aunga mkono boisionik chekayai president amun tukuchu kimwoe ko tukuk chekikere ako chekikerchinike. Noker Bomet nguni kokawalak Bomet en boisionikab president. Oratinwek chemi ireyu nguni tesetai oratinwek ot nemiete silibwet 28 through Lemurwon. Amache awech kongoi. Amache awech kongoi president kora amun koka MDC nekokosom Mwesi Mwakilel kokoko rabisiek en olimpo Kapkoros. Tukuk chechang chekokeker en ireyu akeker ot olekarap affordable houses en olie Bomet kora chekotoret lagokab university amun Bomani kemoche ketech kora ako kimokyinike biik chechang asikobit investment akong'et kocirculaten rapisiek ko yonito kora elekeposen bananda en emetab Kenya. Amache awech ane kongoi moting'e ng'al ng'alekab capitation akere sukulisiek kora inon kakonam kowoken kinyor anyi president elekimii tabwe ng'alekab education lakini kimoche kewech kongoi boisionik chue president no. President ini kitinye Bruce yang kakimwa manit ko ng'om jiji ako chito ne nonekere ile isipi acting nebo raia kotor kotuiyo ako awendi kongoi kora amun komostab health koko direct eng kerichek from Kemsa direct kobwa baka health as a dispensary komekere ile yon ko kit nekaran kiakong'et ng'alechu ko kiakobare bichu eb county government amun kin konyokorisiben kerichek kerisiben kerichek ra akorongee kobwa dispensary keru bokisisiek 30 lakini chemiten kerichek kwaeng ana ko somok. Lakini nguni kokisich president kii, ose kai koti kora kosetesio nebo THM. Kicham kemwoe kila kelele, kerichek kerisiben lakini maitu dispensary. Itu kokisisiek buch. Kokiyoimyei kabisa amun kikas president akotoret biik kii. Nguni nitolok, kebare itesinye shia, kenyain ak imande. Kiwekini kokoe president en tukio kokoyai serikali nenyi. Akelechi president kora two term en London. Amun iwei, kerke nguno ak boisionik chekitinye Bomet Central chekayai Mr. Kile. Boisionik chechang kokeker kora boisiek, kokeker barabarok, kokeker ainon kakotrilenot beek. Nekisome kora kelenjin olien moting obwana kile. Kemoche anechech beek inyotrilenwech en ireyu. Roistan koet neui kasit. Watie nguni ainetab asururiet kibendi ak pikipikisiek amun kikobetyo sikirok. Weri, Bwana Bruce, Singapore ak kotenzikolit nikere iwe. Achu ketik kokoba komostab Salaire non kotenden alak olimpo Njeria. Kemoche kewech kongoi Mwesi Mwakilel en boisionik cheyoe chekororon. Makerer moting obwana.
1: Hongoi mising, Magerer en Mo Tigo. Mongen Kibet ole kelio ay simet, kamanda simengung, darendeke at agenge Kibet.
0: As, komwa Bruce ole, kubike leaders kondoywe strategieta al Taj FM, amache kongoi CEO muta maktim, ako kwe tukul, en dorete nikyo dorete choko neche at time, kemwaite jinen, awa chaman, arambe ni wote nyama mwa wongoi. Awe kiwa fika diva man, koja zilipet, Arab Sigeshi Ungiroi, Eric Yablanget, Borbori, Briska Yenendae, Bwanda Jessica, Ulato Yenalagi, Akbicho Antukul, Amacho Aweki Wongoi. Ini Motinga Ine Wongoi Yimi, Amacho Ani Wongoi. Tiyo Osan, Tiyo Sigi Yopo Inde, Ezer Gali, Akwan. Kodunjin Doa Nungu. Eh? Ati Lule. Agmotai Wile. Ati. Embaati ne kitesta imo kele bicho kongoi kora en ties ngororon anyiwe kokikonde muguleldo biikab ek kosetesak cho bichula imo kele otoret mungu bondenwa kabisa akoet akorif tibuch nyasa chebo emet bus mainga nale matinya ngunu kompetet tam ya mama ge ngange ko gobet network imbi jebi opposition ningu mawinge ara urgolele mbi ga western ngima jeibe ara tagi jege omwe ga lo zero apa le bonege mo bia go doit ga ke bo ga apa ijebe ni gaba wa munyoro ko ga go bia di nyo so ni mwa ile tuta mulia ari so ji ni go testa rusbe ko mo munke go na na ve amu go bele go etunemie ongoi
1: ongoi ongoi missing kemei tafanya nini kemei
3: Jamke, Bruce Bet. Gatwa melon boro wa mangwa la katwa million. Ama chwa le in tuwe chwa kongwa en jitu ule wa chwa rapwa esi lenga apka tet. Aga ndo ik tuul chwa kwa ita na uut kiemwa ya kongwa iku wata cheru ya nata kwa kita maane waka MDC en Kenya msima. Aga ama chwa le in Bruce Bet. Pa ishe ni kwa Everest tenu iku mwa kongwa kse. Aga kile tami tendami ne taani tani kiku wa kile uwa nga kwa mwa kwa tuwe chingi elie. Lakini ngeger pa ishe ni kia kwa en kuul kwa kile tami taba iku chwa ya ishe ta inon. Nga apka kwa ya ishe ne wa n Kima kitere such interest in yang gele jin dia ngalega kiwanja che ko uno ba dalanda stadium kapka de stadium bo met stadium kema che gele jin tam ta ba en kinye de suna ngora o kema che kitya ka ti ba ngor de sta i a long term nga kima ko butra got bodie ta ko len jin nga kya ko bure got ara mo no da ndo ko mun a ke ni che ti de wrong one kema che gele nyo de sta nga te mingin ko ko min ku ndi ba marakani ka ta che ba anda ko limba marakani ko ba ko tu ya bi ga be me e ma tu ya afsan Kema chike elenji ni nye kwi kondoyindet, ni kwa kilo elenbesho iwe G7. Kema ke elenji to maa enon, okuma chike tesu nota nina misingo ke elenji ki mi nye. Ake so au 2027 niwa ke kacheret, ake inewe ne kilati iswa kwa kitu kitu president nungunget, aswa kwa testa kwa isho ni, ake kwa kwa amnya nsaki chek. Anga andango kwa toa kwa isho ni kwa Lyndon. Kema chike elenji ya central mwagi metoa nga kiki kwa nge kwa kwa tukunu. Anga andango kita tunga wite uru kenyata. Kema chike le magi ngi chita agenga kabateng magi ngi bi kye changi ba ulimba tulwet Ake ma chike le jino vwansi ke abdesta tuku lakwa ishoni Asun kwe kune ngora kuma vete wa ishoni na wane ki gochin Chita na ukinti ke Abraham Ama chike chwa le Bruce Pate Kimi ten le lebe mwa tigra ke le lintwa ishoni kwa testa Wa ishe ta la lai na ki chemi ten kejero tuku Ake ama chike le jito la lai pa ishen Kima chike ke tesu mut asun kwa taak pa ishen mungu kumbie Asun kwe kune na kinye ke kondi zi wat Nebat ke jishen mu cheter Sebenarnya nak elok, kalau jumpa bayi set, gak kira macam ni milam kong ente duit tati. Kalau rumah ni alpus pet, ama kau betul ni mien, kita nak betul macam ni mien kau sana kau ni.
1: Betul betul. Kau boleh missing ke mei, and ke bertanah tanebo. Kau sa shan. Kau buat tu nak kau kau botik, cuma cakap gol mau wake, anan pirate tram. Kanyo kambi niba kendekra, sigo gounin keswek. Keswek che iti tawatin, ageswek che high quality, ago price, subsidized price. Yani, kyoldo enol yet neitin chi aga tugul. Kambu niba kendekra, ago rako tawariti kwa wati engalega agronomics. Yani, konet, ago sopu uten engalega kwa wati shed, ak, tetutik tugul, choto che bombar. Ago mako rake ele mitere di maketi, en kwa wati, chega ago ges by tram, chechwaka nago flowers, mauwege, ago kag magele minimum guaranteed price yani libanet inyoru en petushek somok kogei deliveren by retram anan koge sutikuk chabunu mawek en mbar agi libanin 8 agabun mbesa anage liban abisha agabun bank nita kama gile direct transaction mwamiten chong pit, ka, yani libanet kukwenu tapka munino wakendekra ako botik mwamiten mitilmen anagobro gaek chongo chukchikwenet aga magele en kasartage tugul kwa icheget ku ibe kwa botik kwa igichek chetai nata nipo kwa manu utigeri le kegol mawek aga magele olin bait keswe kwa doen bait negai gai ago olin bait chegai gasi bait negararan agilipan unen betushek somuk itinye kwa liyohane ibir simet kwa 0708 00 722 626 nana kwa namba inebo ofis 0708 00 722 626 anani yok tengo liyot nama SMS ako mogi ochi ngigora kwa 20880 lakini ya mpi chombe kwa kwa tunega apka kwa mwon kwa Narok ibir chini Dominic and 0716 397 432 kwa timoche igol mawega na Baita Trump share track Tharus kumi Pometis then 0721 164 693 Wesley Ngeno Pomet Central ulomba nyumbani ulon 0704 622 731 Meshek Kibrop Kiptarus Neboke Unot kwa 0728 413 315 Nikolas Kibiagon Gumi Paringo Lagunadi anakuwa singisho 0792 074 985 Darius Kibet komi Marakwet anako Marakwet East anako West and 0765-21578 Dangan Muchemi komi Keo South and 0708-839-609 Amon Mel komi Transoya miten Mount Elkon agomi West Pokot and 0728-892-079 Alekan Tekra by Retram Company Limited ko Kogir Gule Mwacha Goleban Gawatik and Gasanotok Aguri Puraga Gawatik Kobun Chemwara Nika Queen anako bro gaek anaki gure middleman koma exploit any check not only at magamon utenta ego ship harta max sab chaka batay lebas studio get set kono batay from to get up kolenchin mong na legal yan big so match ko nyur chike 20000 imagine ko mono lenchin 20000 ibon ko nen ke ticket check 34 nge ngololi ticket check 34 itil gitio chi tul diga tita genge itil diga tita genge ta ngile ga ichu tuso ko to miolishe anaki ichu tuso ko tom ga yolishe nengung na vas mono le tuso ko nyen ago miten 20000 ka gisir ke lembusi itil ga chotiga tit ko gebre star 274 ash star 274 ash star 274 ash yotun soko tildiga tsviti siki yegit seta en coronet abrani tildiga tsviti siki yegit seta en coronet noto ne borani star 274 ash star 274 star 274 star 274 star 274 ash star 274 ash yotun soko agi tildiga tit asviti siki yegit seta en coronet abrani star 274 star 274 tildiga tit yotun soko agi tildiga tit agenge negoni nafas negararan yegit seta en coronet abrani star 274 ash yotun soko tildiga tit sviti siki inyoru 20000 chaka sirgile mbusi ibanga nge yegit setai en coronet nemie neuni yes hey Eric and Chablanget Eric
4: yes Rusia mune
1: chamke
4: kongo ye garza arinyo nena vas na kwanyoru baragot kogi burongeten samo jagrobo amugo jeme radio digo apartes Dicho a ti a Jess, come a Yibur Maskin Akabus, a muy gelas material de Navas, para que tú dosis. La tabus de Navas en Agami, o el Pogon Way, que te sienta Badgeram, con el Jimsi o Mutamadum. En Jamien en Egan, su voz el Latu Mutab Wesley, Cope. Rabi, sé que yo voy a que tu Bruce Morgan Morgan, coche a Badgeram. Corriga lag Morgue, tal vez así, Gary Boy Boy. Kinga Mulag Waxi o Mutamadum. Owa chukua. Amunga sa diktaji bem. Kali zwa si kyo wadena vas ka fasasu wadu zara gwarta abuasili. Koka asini chwai. Chapunga jina jara yako mkwa mun. Kwa sulda. Mbun nge gala wadu kwa hivyo bada brus. Awu kya nala zina mkara gile. Kabe ni kacha angi wabu kasa iti. Kwa lida sipa bomet. Choko kumwa jiamani. Lida sipa bomet. Chua nama umuasili kwa zirje bagiricho. Amale unga biga bomet. Dede kolas. Jobomet, kunjau jingkat tiba. Tapi saya bukan tiba, jual ni dah tukul. Mama kau nyuci, amalin gonggoi. Amalin kerap berbaring asin ni gaya. Kau sekarang mau mumbai boleh ye, kau ni blaming komiti. Nukah sulit lagi nukah gaya. Panas situasi yang keroy. Terus kelal dah. Amalin aku gonggoi beli dah jobomet. Macam ni tiba aja, situasi yang keroy. Panas Bruce. Siapa kerjicu? Kau kandung negi trying kerjicu. MB siapa met kuing? Brighton abdi si si ke? Kerjicu? Kau sebuli yang mama lau. Aku bela jam muda ingat lagi terai. Nampak dana Bruce saya minum malam minum musim malam bos ada. Kongo yang mungkin lockdown. Aje kau bagi grab dia Bruce. Corona terasa entah mungkin kau ibu dia entah kau bagi dia jadi. Amma hari ni aku ke dapat kerjicu Kongo yang kasih nak try.
1: Kongoi missing, Kongoi missing, and again, Chablanget. Oh, yeah, I'll get my ass okay and beat you got you to the tie. I'd be check out him a quality ticket, check on a 10 super to my qual, cargo, your ticket, big ticket, check 10, 20,000, 20,000, 2,000 boozy, even can get poly poly. Till I can get a ticket, go on, it'll get it again. My ticket, we're going, we'll give it a star 274, star 274, I'll get your ticket, girl chin, and go on a tabrani. Yeah, get us a tie. I got a second neighbor, buddy, what, buddy?
5: Yes, Bruce. Good morning, sir.
1: Chamke.
5: Iwaso ano?
1: Agasin kabisa barbari. Agasin kamye barbari.
5: Wait.
1: Yes.
5: Iwasi tigao.
1: Agasin.
5: Umboy. Ingal ko ang etan. Wabiru na mutpuana. Magugmiya ko mission at sabag yare. Ag na eto barastatol sa ag piyasa si Wutu yung ablong yon. Para kay Bruce matanya may receive ni Ibuana. Ay si Rupa director nuna na ko ba pa ilion. O tuito si. Kaya mama sa ilo gama kasi siwa tembo ulitia match. First of all, goro ang weekend round na pugu gumi gora buhay sila kapate. Kaya kasi ko lang ang alalda. 98% ko biga po met kung dito ko especially our leaders. And I want to thank Katiba man. Katiba man ni ko kaya kasi kamat 21. Tigi kaya sungguh kan ko gumi na tito ana Katiba. Which is true, true CEO contoh nu. Negeri mobilisasi kat tiba man CEO si contoh tu, itu para startul professional TSS. Aku berarti ini 120,000. I want to thank this kat tiba man. Negeri kalau aku nama kau berarti ini kau kerja berarti ini orang agak sok kuat. Kau kat tiba, jadi semua ni tuan kau withdraw ni berarti ini kau now withdraw ni jadi kau withdraw ni agaknya kamu kini makan siapa kalau kat tiba kau mereka berarti ini one by one. Okay, oh, kau terbang ni berarti ini contoh 120. These are the kind of leaders. See, but if you have 10,000, not 10,000, just 100,000, just in terms of matter, yeah. Eh, I'm not going to get a man. No, no, I go for a guy. Kago go talk about a man. Kiri guru na then trust in you. Most of the attendance, your government state also in two guru na then kaga get orient. So we get a guy. Kiba beru in mata and ngungu ye jibo leyu. That is why she get away beru rotte kabilano. Unkis. Anu na gana igala la kwasi the devi sirki. Kumu go kind of 60,000. Kemudian tim kami ruangan aku akuan, Brighton ni aku angkau akuan, tu aku akuan. Kau makan 90,000 jadi tu, and that is what you want. Kau yang kamu harus kalah dah. Aku anda fiaska, agar kita belanja tu betul betul ni. Aku akan silip buat agaknya aku buat ni belatu, eh? Pecahan kiki ni tulis, mungkin ni jual lagi. Mau belas betul kau makan siapa lagi sahaja sebut function, ni bawa silap apa tu? And that is what you want. Lagi negi mana ni? What kind of leaders that you have in Greece account? Cuma makan siapa lagi orang tua silap apa tu? It is so very unfortunate. Wherever you are, majority leader of the Senate, which is Aaron Jeruyot, where are you? We didn't see your money. We didn't see your contribution. If you go me on the way, you make sure you get the U.S. And that is what you are now saying. You are a team, Wesley. You are a team, Wesley. You are a team, Wesley. You are a team, Wesley. Same thing, you are a team, you are a team, you are a minister, you are a team, you are a team, you are a team, you are a team. Only one game, and so I'm all in, and just see you, John Kondo, you are a team, so I'm a team, Wesley. Mago ina ilengo ngao, mago ina magi choi chi, maji akimwakika ayasoleki, hakuna hata kubembeleza watu kama haya, kaga tisemba, kaga tina election, January and February, nomination ara tabo, magi choi chi, obatisho, amu ngao na lugha ya Kiswahili, so ama itatara kama hale, kaga election, kwa munga kaga election, magi choi chi, mkono mtubu ailambu, nena tarra ngo jama barua mwenye.
1: Ongoi missing, Aiso nabu wasingisho, Aiso?
3: Ongoi. Ongoi Bruce. Embara ina ngi ako na ngarang tado tu tamran. Amo na olaba narabio Bruce bech.
1: Bye bye. Gaichit kitio. Gaichit kabile chage.
3: Ako tanle pasindi jolo ko usay kamta Bruce. Yami gasa ka muto inde. Gasa ka muto inde. Tambo kila gitu. Kopa ka muto inde. Magdinga jan ngalaya kato kol. Ima na yama abar na president. Ako isipun kaya dangiger kila isi ayi sa kalan the president. Kita lagi mahu berusik lepas nama presiden kita kira kira ingwa itu terus. Baru bayi sih orang kiri presiden kita bayi sih orang kiri lompat lagi mahu lawat itu kita mahat. Ingin ngelalui orang ngelalui posin di sih kira kira sih orang kerja sang betul sama juga. Ia orang temen kita sang jo jadah setai ing betul sama juga jauh sini ke. Agi mata mati le amu sama juga orang jono posin di sih. Kira bayi sih orang ni from the betul nak tahu nama presiden bayi sih orang. Kira mahu berusik lagi ingkung menjadi Tengok ni tak tahu lingkau agresif ni kau mungkin. Ia mahu nak kena lihat ini muzium mana jual gurau macam ada apa na? Kaya kerana kerana pasar jual pasar ini kau ini macam si mungkin orang bahasa dia. Alagi ni jual muzium mana jual macam ada apa na? Al muzium mana barang dia dah? Aku kau itu petisian mungkin atau kena wake syariah. Tinggal aliran Bruce, amata mohon boleh siapa ni cemita kasih tuan. Alagi nak kerana kerana apa ni sih? Kita kata ngain apa kasih tuan? Akhirnya kan petisian cemita ini apa yulin? Agar sekolah nak kerja, agar apa isu ni kita angin mita ini apa? Agar sekolah terpilih wajin, demita ni beri. Agar social role demita kapsoya. Agar nak kabur, sekian dah sekolah ni jangan muncul mana bayi apa musim ajar pangan.
6: kamanya sama ana president baishoni ngoli na kemwa baishoni kabisa sana president kete regere tos kai ne ole kauli tos mujumba ne kai nu mujumba ja konga ko english ne gumie ambo ara ne brusa le kanyo re mujumbe agajo re nasar tane yamge wagate ne president gondoi ko no le ka ang mujumba ja konga ke gere baishoni ki ako tasa ta gumie brus kina ke samge lo nge samaten ba sarra ta mujumba ro ruta wa fa bota ne ja konga le baina koi ak baishoni ki normal amma ja khara ta der tiki o president baishoni Allah jogi ke go bias ara brono me shimi a fias ke brono rono ke brono rono ini go bisi ni bara ya a ke gero tu ku kya dia su ni ke ara brono ma de mo bis ni go bisi ni ora ya direct te be golam ni bara ya amma ta sa mu de bi gale onge ga sa bot pias ni ke ara brono onga na mo ti chi go nda ra bil ke tafak ke ro ke ara brono ini go golam ga mu ke go ti ni o to ma ke tu ara ba shi ta dia ara brono ke sa bot ni 100% ala ma sa men brus enga mi ni na ta ke Omutwe piyasa na kwenye station ziye tebise Amuwa lebo asingishu kwenye kito piyasa rabrono Ole imbasa uturitu kwenye piyasa rabrono Kenya mesema kwenye kwenye rabrono Hakwa isho neke jebu president kemi hoto Nama kunbetu na mye Aka mbakchi keteche taftal jasam Aka mamutu wamara neko no
1: Ongwe mising Thomas, singwe tapsliwe Thomas
2: Yes, yamwe
1: Thomas
2: Abone olan bakıtasıyız. Makayı da ile getirdiyiz ki bataca ben bu. Elin niko ne ne bas ki. Mayıtan koca kutu orada zil kapıza muhane yi. Kutu orada karay pıca zilter. Ki yukun kongoy bruz kapıza kapı yiyin. Yiko ne ne bas kara ki tangasan. Ki yukun kara kongoy. Akere yutu ofen tapan biçim maça mı kumura giyem kongoy kap. Ki yukun naki mga kara kutu orada tak pesili. Ne boyun koyin. Koyin kego ne kekira kapako yiyin. Ki yukun kongoy kapı yiyin. Macam aku bungku profesor macam, kau tangkas nak orang ini orang berusi mai le. Terus tamang kau apa ground? Kapan kami kau tu limbok ini, sebenarnya terus tamang tu limbok sotik kau lihat, ya, terus tamang sotik tool, orang ini kami sotik tool, orang orang kami ada agak, kau kini kerana bungku ini profesor macam, awak tu kerana bungku ini. Awe tu gogo umur ada beberapa umur itu lihat tu tu, embah jin kerana gogo terus tak ada kan, kau ni kerana gogo itu ada ke lejar kerana itu ada tu guna tadi macam, tapi itu ada TV kerana, orang yang kerana itu kau rena kerana tu gogo muka mah, plus nugo lejar itu, atau kasih pada orang tam, ini mana yang diri juga, awe tu gogo siapa nana tu nega bi, tu ada tu presiden, aku alih kerana ini presiden, ni bila je tu ada tu kerana, tu guna tu kerana pada nana tu, orang yang kerana jelas disuruh angkat leh gogo kerana. Aku hanya nak orang ini, awak ikut bungkui mandat, orang ini bersih, orang ini watasta. Bersih ni tu kulit watasta, plus dia bersih kerana bungkui. Aku hanya ini berurun, agak enak tu. Bungkui betul tak menjadi bungkui? Aku say.
1: Missing. Aku yang itu. Siangka mau agen ke?
7: Yaman we, tapi saya plus sama bungkui agak ni, we nak mesti buat ini agak ni. Kaya kabisa ayah kani saya ni nipa milih ni jadi, sama awak cakap itu bungkui, women rap nipa bomet kau ni authority ni kau authority ni yang kani saya ni, sama cakap awak bungkui, nipa awak ni, oh Bruce ke, awak ni bungkui presiden ni bersih ni ceria ni ceria bomet, uang ni bungkui presiden ni kau lawai ceria ni sih, kalau tu ni kau ingin kau macam awak ni jemur ni nyambung kau ni cinta, yugi dia di kau maya, orang kaya ni nongki pada tu tan, asal kau ni, ni ni rumah bersih ni kiamnya kiam, bungkui presiden bungkui muslim bo, yang zau link kau kaya kasih ni kau mana, otherwise way Bruce. Kamu lagi di jelas beras jasa apa yang jero yang bermain. Ia kalau pinjol list aku aja orang kita hari kamu lagi wesil gunggoi. Kau aku support nayun aku mau gunggoi arahin wesil. Cuma aku jam ni aja. Nampak juga Bruce. Ia tetap ni ada nanti ni. Gubernur aku muka ini gunggoi.
1: Gunggoi missing. Siapa gunggoi missing? Entah tu lagi apa nak gunggoi ni lagi. Ama gunggoi tu lagi. Kau ketua NB tu tu nampak orang kain yang gunggoi Bruce. Betul jenis buku kasit.

0: ko en volleyball ko koy much ko tar en kobeture riyo ne basumoga chaba national men's volleyball championship round of 16 timitab emoni walfalme stars en tetishek sumak en agenge korerinak emetab algeria kumiten tunisia peni korerini uriria teneleto neno falme stars chaba classification ake astike much ke teteleto akoba timita inataga ko en kiptulit ko kakobarasta kirwokikab Muranga Locals kole kipendi ketononsega na metab season ne lele nebo Kenya Premier League kosubke ak tilet ne tomo keitsi ne kotinyege ak promotion and relegation nebo timisiek choto aeng chebo Kariobangi Sharks ak Mombasa FC time kapkirwo choto po Kiambu ak Muranga koitsi tiletab klabet noto neyoe agunotaga kukosubke Ako noto kake subke tunon si ureshek choto teba KPL Ako kimuch koba kaplet apke klabishek choto Kutuma age tugul kubeltike nambarit ap Tipte maxi siete teba meset ap KPL Nawa sizo nit nego bata nasige mutki lewe niteget kureren ureshek choto ga Okay, kita cik ini mesti nengap sang. Kau boleh Indonesia English Premier League. Cukup mesti kau ke urutan yang lebih besar. Apa mesti kau? Kau ibu lelaki klub besar Manchester City kau urutan klub besar Sunderland yang English yang mesti semua yang lebih besar. Apa mesti kau? Cukup cik ini mesti kau urutan klub besar Manchester City kau pota Enzo Fernandez, Cherki, Erling Haaland, Axel Muñoz nego mesti kau urutan English yang yang en urutan nataga. Kau urutan klub besar Sunderland hat trick Brobery en urutan nataga. Kuba draw klabita Manchester United gurenya klabita Fulmal engolisha agenge en agenge kunga mchiko gechikuna goleta kolet Manchester City engota kageta tomano exist aksogon neba ureria notoga kumuchiko nyor kolet Manchester kumuchiko nyor kolet Fulham kubun on gol nego bit engonota timita Manchester United Kui pelis klabita Liverpool gurenya klabita Bournemouth engolita agenge mpuch kungu imuchiko gerchi Alexandra Isa golit notog agenge andaga tap kono makti saba neba urerio notoga. Kui enda liga kui pelis klabita Atletico Madrid gurenya klabita Real Madrid engolisha goyeng en agenge kui imuchiko gerchi David ag Grimaldo golisha choto tuhana klabita Atletico Madrid. Kwa hirichi Rudiga gulit noto gagenge klabita Real Madrid ni gandan kwa imut kwenyor hujistena red card en negatio rinda tab Real Madrid en dagige tab red card en dagige tab tamanwag tam konoma aga oenga. Kwa enu rireta gaya kwa imut kubelis klabita Getfade kwa klabita Malaga engolita genge embut kwa tiyo kwa imut kugerche get Ketafe ko anzo manzona enda ye taptono tomanuwa kisisit agumota nwa uririo nataga. Chwa nataka kogaluko yuega ap uririsho umeten Tat FM kane nyuko kiprotich mutai.
1: Fentip Yegon yet again finds another gear. What a performance! It's a world record! Oh my goodness!
2: Chwa kogaluko yuega ap uririo shek en Tat FM. Yutok negen uli nyurchini gea uririo shek che ter chebo kiptulit kou chebo EPL, Bundesliga, La Liga, Champions League koboto KPL. Aglabated en gwenuta uririo shek alage chegi ibun kou yeu en getesitab Taj FM, tugetab Colin Jean.

Alright, sasa ni mwito kuna limit ameja taji ni mbedu tabra ni Jumatatu na watu neba tarigi tipto magenga ara wetu na watu neba sokol kenyi tabili wishaka yung tipto maglo para inda nina ke nagitu mbedu tabra ni ngete tutiat kumuko na watu neba katoro reta galasun kwa ngete kengu ni ako kutije sai sisi na watu neba biete kaini ni mwiko Ezekiel sere maga taji ni unaga yung sabit kete bituai ki berura ke kubunte nuage kengi utok pa studio ameja kesa hako ni osuka bit kete setai agate tutiatong kesa kamukte ni joho bagba tayi mungamine tab kain betu tabra ni Jumatatu ki lasuna gitorori na gobanotoke kunga mungo iri bechengwi git konya kago inguni ya gitechwi gitake kesa ya kora kindai getai musko biti ndoi bechengwi gini ngalalweje agi mutate chengwi gini kwa mungun ya ina mye ingsa beta apche ketukul li berur kasa ni ngwitukul li mye jikita ketukul ni mye ina ina makasa kora ramporto nyi ngwa misiptari anangwa mite ka juho baruto aji agi kwa jikirche kebunu barak kusungkuti magirata magie mami gine temenin laitori ande nyoge kurin betu sektukul li kaswe sauti kyoge amungisa chato ngeringen gengen gelega sagi walwech gai nene bache Yesu Kristo neti nenyo amen kasane nyumbe tu tabrani ameje ke nyorongal yo atne bache erset ne gnyorchine kitabu tab Joana tamanaglo gai te notong ne baso samakso mo Joana tamanaglo gai te tabso samakso mo chuko ngale ke gimwa jin Yesu jaba ko sa sai serete in ngale ke ba sai sere ki sai serete ala malye ni Yesu Enga sarta ne kita kin gap ki karta ati ne endate agongi so maneng so somaga enga muinya aluke ku ye gele kasu ko kopiete so somak so mogomi so somaga eng kalo gero nyo ne sait ne ka ko nyungu no ye gi stock kwa chitugul oldanyi ago bagak tane ge ago mami anege amumi kwanda kubato hayange pesasa kage ku ye gele amne so kopi so somak so mog so somak so mogaga magoni Oma kau ni seru tiket lilin. Kamu awak tu kuju sekopiete onyorune kaliat. Kira kamu aja isu tu kuju asokopiet kenyorune kaliat. Kalau oti nyanyi lil dah ingon. Ago onyikan itu amu kater ter ingon. Kimu aja jesa lamale niye kolej ini. Betul nyanyi lil dah ingon. Ago kebaru ekor ago leh itu kasarta. Nebagak ten pikjo mi tu kol jo igure joronok. Pikiri kiri nang katkan katul gobagak tu amu ikere kisah koro jesa. Kolago ko yesta alamalai jo kwa jetu ko loreni lakini gimu aje ko leji kamu waktu kuju asoko bito nyoru ne galiet oti nyanya lilda engingon ago onyikani itu amu ka terterengon mame je tayim ke mame je tay tebi ko yo in im jini ka je bangonduni na ile mite jehova ko bate namu ka ko magole onyikani itu amu kya terter ki ko terter jehova kaimu tiktokol Kini ko mainan datangnya murtah ayat ko gigi unda jalwagi kyok tu kol kitna magat ki iya gitu ko ingan yang kute ngungi tajne nat ko iya tinde tap sabeng ngungi agi sarun tatiya iki mitu kondo unta mirmiri netili lasuka bit kiter ter abai shonu kyok tak aja bahsetani ongi liti torti tu orti nu kyok tap kalenjin liti citu kol orang ngung rib citu kol atebeng ngung ngalaleng wagi agi tu kol neyai igeri lekai ektoron te noten bajehova

Hey, menyalil yang ngundun yak tun ipi nyalil kora yang matap kaya na kasal ni ngomong cokol kaya kaya nyalil yang ngundun yak tun ipay-pay tun kip sanggwet kaya kasi igil kaya jitukul igil kaya jitukul lingwi gini yari lagi igil kaya kapsa iya yung magyatap Jehovah maya yung magutukul amung ngundun ni magona kalya to takitoko mami Aya kasih ni guna tak kisah ni kerja korang juga aku bata tiada kalau kita kata macam mana tiada guru evangelis kibie kon nega aku ya tuh kalau menjalin lingkungan dunia tu ni menjalin korang golin.

0: Aya, tarik di kasarin ya, meja mutin suku di koras kopi tinjor cikera pining. Menyali, roh, me kau cikai kai metap kai. Me ngangku usun ngundu ni, mame juga usun kotko. Me angku usun. Aku jalan ya tahun ne shopping, aku jalan tahun ne shopping number 4. Yani atau ne shopping 1, 2, 3, 4 number 4. Shopping jepa 50,000 kau jibi kata pi mut. Aku tulu nyor juga 50,000. Imagine. Yani mami je nyalil kabisa wiki ni. Ame jaga ribin kabisa. Aku ribin soko ning ribe tagena ter. Ame jaga cunga ni bayi jesi mengung i riba ke. Yani i bayi jesi mengung i riba ke. Anak nenye. Kuti meje nyalili. Manya alu jalan lagi tinja si meta kerja netra seling sasam. One lita tishilings. Imagine shopping itu, gaya kau ni gitu orang kan, okay, bayar seling sasam. Agoy ni aku ini orang 50,000, hilang gitu orang. Agoy imagine seling sasam kita jaga agoy na 50,000. Ya ni, ingat alat ni kaya gitu. Agoy muzi muzi tapi aku yang ni mungkin status 74 ash number 4 anjur. Status 74 ash number 4. Agoy meter bonus. Tapi orang kau ni rani. Rani korang aku meter apa ni cakilan? Sanya. Aku amejo osanyan kapisa jang je pun roke mite osana iso gale silingata gatom ke kona gele jo silingata je babe tu tabran lagi nameje ori ok che kapisa je tu li gil kawaida ko yo je inge ti tu li bar chige megan shwe lega ingen duke na tai amu ye ingen ni duke na tai aga duke na goi ge tare ko no tan ne gonin ke kon rabine ke gi goi to jo gile nin oron jo nyun je babe chaga ingen so goni haya status 74 ask me to duke na bagab ko sami Number 4. Imagine mami jina aku ingin number 4. Status 74 aja number 4. Mage kasih aku tak ingin. Ya tu kalau macam anak si mengus kopi timah wale jai kau ne weekend yang mengain. Enggak kita gitu. Yes, mengan kau kau itu missing ngamurah ni cuma tato. Kau yang aja gitu kini mage kau no. Agi macam lain jenaka ran pi kau yang semua kaki mande. Taja femelo.
1: Ya mana.
0: Acha mage.
1: Ya mana studio.
0: Acha mage studio.
1: Ogala ya kita never di Jairo na di Fife.
0: Yes.
1: Gunya ni.
0: Oi.
1: Kamu kisah ni kamu masuk rumah neta kan? Ini tan kamu mana? Kamu ira wilam tahu nak kisah ni kau?
0: Butuh. Kau kaya kamu kisah ni korang ke?
1: Kamu kisah ni, kamu sampai ayah ni gure dan lezat. Kalau jalan ni rumah kamu kau tuan.
0: Oi.
1: Ayah ni orang ni lah kamu neta.
0: Ayah kaya kamu butuh lagi ni.
1: Oh,
0: tiada ni aku rasa tak boleh.
1: Tapi
0: ni cuma tak tahu orangnya. Ayah, kau kau kapesa. Hey, ni biglan cewan. Aku buat ni sokong ni satu suara pun ni lunch gitu orang nak kau sih. Ya, ni jauh sokong di status 74 ash number 4. Agi jauh juga 50,000 imagine gitu orang. Tuh, ni rasa ni mungkin macam ni lagi ni kaya amau. Taja femalo. Eh, yang ni game apa gitu kan net? Agi mana kau not? Iya, we coberi. Taja femelo.
1: Taja femelo.
0: Yes.
1: Sampai Arab Surim.
0: Macam mana?
1: Ita ada tu babanya.
0: Kongoi kapi sa babanya?
1: Oh, tau jinin ane menutup tukul.
0: Kongoi?
1: Gua lagi bahas tak berau. Kebudan ane lari ngabu sengsun lagi agi jo.
0: Kya agas?
1: Kami bus kayu tian malu.
0: Ini
1: sampai ni abu tau.
0: Iya, kat tua bija tukul.
1: Korang kundel. Iga tuan bahasa na. MC tak tu. Iga tu ngaruh dah. Nenam aku lagi tu adik semua. Nenamnya mungkin lebih time ini esok tu. Awak ini.
0: Oi.
1: Ini mama na dah mesti pergi jendela sarap. Sebab mungkin dah utam macam mesti ni baru kita risau. Ini saya.
0: Memuah mesti jaga besar.
1: Kita malam ini on. Sebab kita lagi kita risau. Kita mesti pergi jendela guna. Utam macam mana?
0: Iya kongkoi.
1: Kau ni ni.
0: Oi.
1: Ama sih dia wajib nanya, kita tanya.
0: Tentang korang.
1: Step by ros muka ini, bukti kura nanti lari muka pos. Tapi sebenarnya macam mana jelas korang orang ni bukan orang.
0: Iya kongkoi missing, kongkoi missing. Hai aku sering nunggu itu kura lemi ira. Ame jawab pasok aku nunggu ni kau tu macam dia jadi ada status 74 ash. Status 74 orang jadi negara kau ya tu jadi negi kura ngah. Monica negara tu ira ni sokong ni buat nak gigi kau cewa 1,000. Engyatet gitu. Orang ni cerita agen lagi kure faith. Kau jauh cikai 45. So rani Monday. Tapi ate, yani faith kau nyoru 45 shillings. Kau itu cikai tiga tiga ribu 10,000. Orang agen kau nara penikce magato nyor cikai. So faith ini kau mien kuni. Keri lekai testai nyor sokoi lagi nyor lagi ketini cajang. Kau ingkar mandai ingu tak pasu jauh. Kau agen kau nara penikku keli butaman. Une ya tak kau faith. Kau coba kis. Kau bangga nak. So bangga nak agaknya testa ingin sokoni. Anginnya itu minyo, ikan ini yang mangan. mama jadi peserta negara ibu hati. Yani, dagi tebenin geleji nega ini naga itu nen il imuji ikan yang aku timai lekam mati nyata tishelings. Anak usil ini temi, ibu. Mereka yang aku timai aja kita hisis kecungan lagi lega network nih bosi mana gaya ima. Lagi ni kita sedang jo ira macam yang ulung mengu. Aku jo rapi ni jo tengah status 74 ash kau kejo kecungan doget nampak apa? Jutungku ni doget nampak. Ikan aku ni dah kacau. Dugaan number 4, status 74 ash number 4. Kau kau itu jangan kasar tanau endi aje yang big mood. Naga aje ni agak tukul 50,000. Pon asih metembe orang jitu negi kure luka. Luka ni mungkin ni. Kau kau aje 1,000 luka. Kau kau missing cuan. Kau kau 500. Kau kau missing. Hey, Priska. Priska me patan na 1,000. Kau kau missing. Ira kasar niyo. Imi ya isto minyo. Imi ya to minyo. Paranda ningku naiyo. Barang itu nengku niyo. Status 74 ash lah, berarti tu kalau itu kan number 7, number 4. Status 74 ash kimpia number 4. Araga, ame jitu kulingja number 4. Nata kawatu ingja duka number 4. Nime rudia mara mingi kama alai jitu duka number 4. Status 74 ash number 4. Ame jitu kenyo rulogo yangu. Yep ko pata kita kosa niyo. Niyo kita stay agak orang intenda agak mauun. Kau tuai kau beti tage engkau guna gigi kau jen 50,000. Niat aku ligil gay. Status 74 ash number 4.
2: Tos item ini tap pirate ram. Anan kui macai itu augul si tap pirate ram. Company tap kentegra pirate ram company limited. Kuguni guna tisiat nenek gay. Agu bagul si tap pirate ram. Kesu ek cikaroran inolit limited. Wing siriat negara ran baru rute gug. Agli banet ne bacoknet ne mabota brogaeg. Asin aja cang agu bagam bunit tap kentegra. Iep cito tu dia tap mesia tap taj FM. Omitin ag Bruce Pate aktiman meli. Kentegra pirate ram company limited. Koyanat konjit temig agu libani en kasertan nyonu.
3: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.
4: 107.5.5.
3: Baringo, ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to get up calling you.
0: Alright, touch FM to get up college in the two tier not a nebakatoroza galasuna senior majors copy can your rutenda lakinia magino rutenda major acher in a legend again so going to see in Rabinicated 50,000 eh? Jumata to run in Amaja Orangiga, Yanni Chituguli Megan Shuel again can do get number 4 Nguni. Amaja Indian do get number 4 Nguni. Status 74 ash number 4. Kai Tavasali. Kagiti Akabonas Kobata 50,000 go TG Agatugul. Iroga signing you. Labatu Aragaraga. UND in your chinigera benijota, Amejak in your rutendang you, Sugabit Ketaseta, Nagale Giga Terteric, Sugabit Kagaskele Lenet, Nagale Giga Terteric, and you turn about Sharon Blessed Ministry. So, concerning your status 74 Ashe, Labatito will go to get number Gapi, Labat Away do get number 4, Amejasamin, do get number 4, status 74 Ash, Duga number 4.

0: Aya indoisewa tena notane ba rosmitei ngondo iseun agongondo iseiwa Jehova ngondo iseiwa jajek tugul amun ngot ko mendo iseiwa Jehova kokorom kasit kabisa kirusena obetwe gele gi kagibende no kagibunwa no era gasere jo aiye we sait koruni labati dege shekar tamogaye nginyu kange dege sisitu geger dukani mameje geger chin sang eng so ko ni notane ba star 274 asha Raga sana niyo, kita nama je ingu no, bot kami tegi ne magat kaya ingu no agoni. Ii cutu cito gul so koni. Yes, status 74 as number 5. Duka number 5 kumewa kamoto. Pesa ina tembe apa? Agar itu negure Joel kabisa kaki kaji 500. Karen, Glen Karen orang Glen Karen. Karen, Karen na bakai ko Karen, ko Karen ne basi ko mas Karen ne. So Karen ne basi. Kago nyor chike inendati 500. Kongoi missing kita negikure Osea 350. Chita negikure Julia 500. Rao kasene nyo. Agimi kabisa negepiti. Kose bi oroni Joel. Chamge Joel. Joel. Kita pia yoyeli. Joel la mepata 49. Nguni kai til chike tike tine boy nyor chike 10,000 Joel. Nguna imi go mie. Ile imin chongote. Parchike. Parge kabisa. Parchike ta. Status 74 as kasi ni orange dega shege pendi ame je to linke number 5 iro kaso number 5 aga ame je til tiki tishike muji ji mita mona salejin kata usikata tiketi moja na ukwame kata hiyo ninyo naweza status 74 as number 5 imagine mako miji ninyo momiji mama jara vini chama tatu imagine status 74 as number 5 iro Ami agir kiri nyagi, ame jaga agir bi kebuan nega pe sesai gitu. Yang tuh engkau jep kuan derapi ni. So engkau ni, ame jaga apa cipi jauh takai. Alap cipta cipi jauh takau gawai tanggal ni nongkin. Cipta agen kenapa kau jenis lupa mama jangan bagi siagi. Kau nama apa isi ni apa kualiti ni cip ting ting. Nangga apa sih? Kau in cipta ni tuh engkau tesoku ni kau engkau nama ni nato kini. Tuh minyo soku ni kapsa. Agi subas ile pak mai me sub ya ni mit tetap ada radio me stand by kabisa ko ngete agi name ko get tune ko ko meja me ko ke to nya to pas ate gi sin ko to missing ago git na muji aun ki tonga ne ko ago ne lefu mi moja amu ga ye go chita ni tebe tetap ada radio agi suba ko la ko nunde ne baki imagine ki siagi ko mutai le jini bi ki tonga ko nyoru ki siagi ndinge ni le ko nyoru ne siling so sama nango 20 Jutu soko ni guna status 74 as number kapi number 5 ati jita agen guna agi kuinye naga nyosoko ni mara to minyoru bonus to minyoru rota ge tokol kuinye na to na jengin status 74 as labata ko duget number 5 agorin ati ngo mesikki kaso kotko me muji nyoru ge ge ko ni bonus yani ngo me nyoru 100,000 ge ko ni bonus amubi ga yenge jengi ko makararan kora ko iweka ku ameje ge riben status 74 as Number 5 Chutungu ni atukula na msi meta genge Agete stai Rono Ngo limba kiptenden Yes
1: Chamke Chorwenyu nara apsirim
0: Achamme ke kabisa Chorwenyu
1: Kongo yu ara apsirim Kwa inamu wang kabisa Nibuchu ara apsirim Kini vamo ocha we Nibuchu le Toi gasi Itu ara apsirim Ocha mung kabisa we ara apsirim
0: Kongo yi
1: Kongo peru rinu egipta ya Kita kan amai awakin korang mukto anda kongko kor. Puri betul after.
0: Iman.
1: Amak ini termasuk betul kulang jenis ni after. Mungkin kurang rono kipten.
0: Kongko kami sarono kipten dan aku mana aku makcing wholesale. Ina aku balik a. Amu ngoti lengku nama ke anu makanu kongko kau berlunci tahu kau lagi. Aku matai buat apa isu? Kui gesit. Well near manget. So kaine chumulangu no kawatat. Lanjipo ko bunrono balimbab tenden. Uy ameje tete anani. Atake kes status 74 ash number 5. Haya nganam si metap cita geng yu. Kale naro to komitein mama sion. Oh roni Brenda ngulimbain keringge. Brenda.
2: Ma zeramnge.
0: Oi.
2: Bye bye.
0: Enjoy so.
2: Bye bye. I'm not even going to get a lot of time.
0: Kabisa, Iman.
2: ane lu ma brenda ngire nge dana na ma chila nji po abi jinye na do ne ga na nyu ne gure Gladys a blessing la kwen nyu ne
0: wo
2: ne ne yu no ba ge ge ga mo ma una ali de wan dina na le ni ara zere
0: wo
2: alele ni wangi jeni le yaro di na le a ma ma de jinye
0: me ma ji ji we
2: ngara
0: taya sa wo
1: Yamuna.
0: Abaibai kabisa.
1: Ni gomye?
0: Ami well kabisa.
1: Ngona lakini bara aron rap to bo magatini wa kegishe.
0: Eye we tagiam kegi kityo.
1: Lene wa mbicho amba irenge tu ni magatini ga si pocho ga kabisa. Agegishe kabisa.
0: Aya.
1: Abo.
0: Kaya, kongkoy missing pas ngedam jo torong si mosek. Kasaren yo to ma tagi kai saka tau somoku geker dukan ni nambang kapi. Agungku ni kakoy kasarta nawe ndi ajeng ebi kaying, aku ajeng tai bi cheki kajen bonus. So kut ko to mi jutu duket number 5 ko kasirin tu kuk cokararonin. Aku kasirin status 74 ash number 5 ko tsanen yo. Status 74 ash number 5. Ro jutu. Jutu in Maria. Jutu Elizabeth. Jutu John. Anginye gibeti geni ne. To minyo gore. Kole jita angane maimwa. Kigurinen ngoy. Habit kainet. Status 74 as number 5. Ani, mami wik. Isita. Kole jita. Kate maimwa jista inoy lagi gurene. Sita ko gine kikichora ning sime ngungi. Negarge ake je yat. Kiro ke je yat. Ay kwen talking boy. Alen tu anan mega nyi manda sang ke bosi ger ge jai mara mai ni jita ne mama nda sang ngoi te samo ja ga gol ko sil agoi tumor eta me jita ga gol ge jai yat ko ne u mi gi ne u ge jai yat sing mengu tatyang ge le as ko gi agen ne ga ki joran ko ga se ta ki joran tu ko ga en ja lain me ga en ja ga joran ne gi sa ke mure ga te ga te ala gol ko as no to gi gore as so I jile ki tong ga se no to ge stai no to ge 274 ko ma tu ko ma wa da misi mengu 7 ko misi mengu 4 ko misi mengu atya as ko misi mengu mi tu kyo tak si mengu atya ga yen ji ko na to na ko mutren nyen ko le jin we ga pin ya empesa ya ko in the pin mega ege kabisa I choki pas kale na rajita mi tane kesu bangi igure carolin carolin ga 1500 ki tiongal kesu ki tiongal ta ga 1500 oroni john 45 hey john karibu sana john kamu a chona ko john bwana ka jo 45 nguna ga tri ke te ke te ne ne 10000 imi ko mie john imi ka pesa ko mie ira ko sanenyu star 274 ash number 5 ameja ko ni baraenda ne ne ga nguni Yawendi ajenge bicho tagayeng ameja agoni baraindo Yagi nyoru lo koyanda ni kubun western seat Ameja ipka sarta negararan Pila mutu kusumbwa wewe Agi nyo sogoni Chi agetugul ne tomi nyoru ki Chi agetugul ne tomi te sogoni Chi agetugul ne kasete nyoru bonus Chi agetugul ne kasete nyoru 100,000 Paraindo koni Star 274 ash Labatago idu get number 5
3: Tos ite mide tapa eritram Anan kui mache ito Nubu yo tap ko manut ko chite nik tugul kasar tap ro wo chinwa gen kuni tus ko chap chige gol se thi nei le pe tu ta ga tugul ko ga manut in ka sarwe chuton yige se bi gol se age min ke su chenen ko mu chite ne ne gen ba iga suru de chem ya cha ko ba tin det ne tin ngulo ti et ko gol ge su che bo ne in jo ki net agu je mangem ge me uze choton go araka wh11 ak haraka wh301 chitore ga sarta bi tu sik saini agu bo ga lagenga active team git yo ga Kambuni ta Western Seed kutu nyege swig alago u Aminika 403 Tibi kasartane nwach asiges Agubu anego gororon kunyalilin Aminika 505 Chimangeme mianwagig Agubu nruth chemyach Aminika 507 Chitinye mwabik chegimin Agunyalilin kubota gororon en silage Aminika 508 Chigise ni bande kechang Agubu nruth chemiten baraga Min kusirin kasari ton barob tane nwach Keri ilegi baisin keswiche yanotin kubun Western Seed Maze Rutejin Raini, Agrodila, Agrovet, Distributor, Tupande, Ananko KV Outlet Tagatugul, Nenegitenin Entebu Tagatugul, Ibirsimet kwa number 0705-505-505 Ananyepchi, Tudu Tab, Mese Tab Tag FM Western Seed Company, bringing technology to the farmer.
4: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.
5: 107.5.5
4: Baringo, Ko 104.4, Kotkona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to it up, Kolengi.
0: All right. Touch FM uli. Hehehehe. Mi gomie. Astuan ini saling kata lah pak. Ini engkalnya. Hehehehe. Aya. Status apa di bawah sih? Kami tu tuker itu nampak mude. Agak leci incutu. So at least ni mepat awat tu. Kalau ni cerita negi kure Emily. Kau baca cerita negi kure Rob. Kau kau missing Emily ag Rob. Jaga kau nyuruh cikai kisiagi, yang deposit mila bayin 500,000. Saya sama jaga kau nak kebalan jenun, nalleo tu nak kulan busi, leo lanci tu nak kulan busi. Number two, busi, tu nak kulan aku busi. Number two, tu nak kulan busi number two. Ame jadi kata, ame jadi game, ame jadi teman nak kau jenaga tu kulan busi number 20,000. Tapi yang guna aja yang bi kalak tinggi kau cint panas. Naga aku nak nak tu kengin guni. Ongkir orang kita kau. Ya ni coru ke aja tu kau lim guna agi masuk tu gani. Kau kami tu kena menyalu ke jeli kau ni. Kau ni korak panas ya melanji. Apa yang ini 20,000 kau ikut kau ni batai. Kau ikut batal kau kau apa metawa kau guna nyawa guni jatuh. Status 74 as number 2. Mami jin naga aku cepat itu kau tu ya kerja cepat lanji sayi. Aku ini wanaume. Mungkin mukon aju, kamu ini mana muka mukon aju. Mimi kang wanu cekuanya, kemakayane. The only people yang anda takkan nakulah pesa aku, kamu mana ume, ladies, yane, kuanya, kuan dan neta yang makan kuan berapa ini kuku? Kamu mana ngung negi sijin? Makan kuan agama langwan. Nebaing nama kat kuan berapa ini kuku? Kok kuan dan negi tu? Aku yang kaya enggak. Never sumuk ko jep kame tingu. Ma jep kame tingu. Jep kame tingu ngis. Ye your sister ngis jep kame tingu. Kago ik sumuk cha. Ang ne bangwa na nyung ko jep tangu ngi si che nyege. Awa tun jona ruso ko kula pesa ko wengine nwa tabeli. So, kama magulo pesa sa chupange. Ujo imenda ilo. Status 74 ash kimi tatu get number 2. Yeah. Irana sana news. Status 74 ash number 2. Oh yewewe. Ribwa savenyu. Yey. Irana sana news. Lapa tu duke number 4. Orari jita naga aku lapat kapisa nagi kurei ni chon. Kongkoi chon. Kongkoi Emmy. Kongkoi Juliana. Kongkoi Maureen. Kongkoi Chobri. Kongkoi Irene. Kongkoi Sharon. Kongkoi Winnie. Inge kasing nyoko ya choni nege ne manaume oroni Bridget oroni Richard ago Richard kago George ke 44 shilling kago til chike tike tit ne bayin 10,000 kongo missing Janet kongo missing aye wewe champi ka besa nyo jagere ko testa ko ban obwa nyu obwa o le bay borje tap kalin sin ne langa lale to mager bi kalak kemi te chamagat ko mi sogon ame jager kai nu tik tukul ona jager puni ma jo ma jene nu yote. Status 74 ash number 2. Iroko sanin. Status 74 ash number 2. Labatu. Labatu gai gai tabasal ngo som. Kot kegar yu amaino I batrel. Status 74 ash iroma no gastrel no. Ke mach kegar mano. Ke mach kegar go no to status 74 ash number gabi gastrel. Number 2 mbusi. I wese nai. Status 74 ash ya ne ka expect ni agir bi tukul. Status 74 ash number 2. Mami ji, status 74 ash number 2. Aku na tena mtu anakuja. Status 74 ash number 2. Kasere nyo jutu raga raga.

Haya kasere nyo ribwa sabe nyo kasere nyo agere sai toronoka kwa labat kabisa mema kegine ye wimbo baro tapatako patai Musa ini lah bateri amijai tuan alaji nengingku negi tiak kabo nasa sa kaki tiak tasa sabo nasi orang cinta nata naga kau ingkari gurema sega 1000 Steve nego ni fotuan si negai tiliga tiga tina bayi nyor cikai 10,000 Daniel kau gay missing kenyor Rusling miatano kau gay missing Juliet kau gay 1000 Joseph kau gay 1000 Irau kau sini nyungu itu kalau lemi parah ini nengke engde kese jo kau ngerti kau guni aku kau itein oke batal kau gak pemet ko baraindo ne ne ke naga kiti akta bona singuno so kut komi ka sarta ne banguni na magati jutu ko jutu nguni ago go pata talu ga bemet tatu ka sene ni ameje ko ni ameje tilte ke tise ke gamu yes kuna sababu na sema ivo ma ameje ke tungan ko inkai tu ko ma ameje ke jata len ko ta go nok de ge sek ameje ke tungan ni tilte ke tise be on the safe side tilte ke tise ke jang ya ni tilte ke tise ke jang ke gamu je asugoi Ntawe ke kitungan nyo ke ritungan agi tiak ta kitungan apa ni jot. Ko mera koi tun maram bi li nyur 40,000 ni. Ista 274 ash. Labata koi duget namba ngapi sai. Namba tu. Jutu namba tu nguni. Mami jina ako ingia natako nyo na ingia sai. Ista 274 ash. Kuna pesa msuri apa. Ista 274 ash namba tu. Ista 274 ash namba tu. Ngurenye. Ista 274 ash namba tu. Kuna watu atenda na pesa msuri. Kong ete ke gune ko bata talu ga be met kwaso ko tese ta ko so mani kita ge ntong ko nai bi ga kita se ta ge so mani loko yo ga be met tapon to pesa wana peana ka bisa kiri be bi ke le che mi te ko kini te loko yo ga be met ki ko chu na rapini ke le che ke le che ke le che sa sa guna sida ori be ko ge nya we ge nya ngalal so le jo ko bua ame ji pesa ka satta ne ne ga sa ne na ka bit sta 274 ash la bata ko duge number 2 Meji lilija ke tukul Statu 74 ash Agoi duget number 2 Kikurna isa kiel serem Awe iso ke batalo ke abe meta gwildan bore Jaba saiti sabne ma beti Yep ko batanyo ke testa ing kebe Bertane boeng Agne lechin ing tetuti na baka turun Rita gala sunet Ame ja mauna lechin Inya ke tukul neibe ka kwa uti Ingeni kitungan duget number 2 Statu 74 ash number 2 Na kwa idi pesa ni ako

0: sering nyuruh jauh degi atau kengen aku ngerti kagak tuh kan atau nak cungkan ni kayak dua gitu ya terapi nih 10,000 gue cipi kata pik teman so aku kengen bijak atau gue staff of futitas number 7 nak ni cungkan cia kita pun lecut tunggu ni amunya na itaji opesa ingkia ragara aku tuh mago nak duga tak kengyo amuja bijak atau gue amuja makan nuti kuagla kini cia kita pun negesi kinyoru kau magi meten butkut kau menyoru rapi nih jauh tak cuy itu ayat itu toy staff of 48-7 staff of 48-7 asalnya nunggu itu kalau limi keri leke jauh tunggu nih staff of 48-7 mami jene ingkanya ke atau main doa besok ni staff of 48-7 aku namun tak ingkia staff of 48-7 kau itu agak beriak ke tiok 50 keger kau itu 50 keger ayah nanti dia mafungwa so gut ko mai se ki inyoru age jutu khara pa taman amu mai waise ga sarta so ame ja ame ta wak namba gabe namba 300,000 ko chibi ga ek bonus ko chi jitu gol staff of 48 namba 3 staff of 48 namba 3 jutu yo tangu no tu yak bonus se gugi ago mitabarainda incha ga tul nemak ni ke 10,000 jutu dokana tana staff of 48 namba 3 gasore ni ngutu ko le mi kerile kengia ninguni staff of 48 number 3 aragaraga staff of 48 number 3 atulgenyo logo yandani
1: tos itemide ta pirate tram anan koi mache itau golse ta pirate tram company tap kentega pirate tram company limited kugoni gone tisiet nenege aguba golse ta pirate tram kesu ek chogoron ino lit limited ngwen siriet negarara ne baruru tugug aglibanet ne bachoknit ne mabota brogaeg asina chichang aguba company tap kentega yepchi todu deta mese tap ta jfm omitena bruce pate aktiman mele kentega pirate tram company limited koyanat konjiti temig agulibani enka satan nyolu
0: Orang kat sini new staff for 48 number 3 kaya kaya tapi sahle ingki hapu pate pesa kuna bonus soron jitu nanti naga aku ingkian kapisa negure fikta kaya kaya 46 shillings so kaya tilji kaya ingat kete tayari negi konin tapi ne kete toy silingata 10,000 staff for 48 number 3 ira kat sini new kat kosir ni tak gomang ni sahle sahko number 3 kita ini kaya staff for 48 number 3 Okay, jauh kau staff of 40 kau size ni, nanti dia kecik sokala mandang itu pas studio. Mak itu aku sokala lu asis, India runa, India ni kau ni sesi itu. Staff of 48 touch number 3. Ira jutun kau ni staff of 48 touch number 3 kau sini new. Staff of 48 touch number 3. Aku nama tu ane ingia. Agar itu orang ni esta itu aja 47. Kau itu juga tiga tiga nampai inor juga 10,000. Mie kau mie. Kita negure meri 1,000, gonggoy missing silas 1,000. Imi yo kita ne Thailand kalaga ya. Staff of 48 task kita ngan number 3 kabete. Staff of 48 anak kabete ngsi mengung. Staff of 48 task number 3. Imagine utu ya grabe nik direct gono tana ago ite seta ga to zeniu. Ite sini ke parenta ne banyor 100,000. Staff of 48 task number 3. Staff of 48 task number 3. Aku nam tu. Staff of 48 touch number 3 haya ronja dege sekpendi ameje sgabeta kono agi negereng soko ni nage lagi ne kameje ta ga to nyuko ta baba ona staff of 48 touch number 3 staff of 48 touch number 3 akuna mtu anaingia staff of 48 touch number 3 akuna staff of 48 touch number 3 Mami jini ingia ni staff of 48 touch number 3 Haya Ok Staff of 48 touch Aguna mtana ingia staff of 48 touch number 3 Maigasti Haya Staff of 48 touch number 3 Orange tenagako ingia ni kikure Benson Kaki kaji 1,000 nora 40 shilling kaitil jika tiketina banyor chigai 10,000 Kongoi missing Ingin jaga tu nanti setai ingin ni alam ubari ke sana sana sana kuaku ingin ya, magoi ke meten buch. So kesari niu berani tu nene ke ameche korak ager soko nato lepas tato 74 ash agam meten imite duket namba. Agamie duket namba 3 aku cipta naga nyor cikera pini ingin aja itu tay 50,000 ni kau cipta niki kure katari naga ager uye cingin atau kau kau ingin. So kikere number 1 kesari niu. Kikere number 1 status 74 ash kikere duget number one kikere duget number one no toko elibu taman jepa mucele lagi aku ichin pi kata pi taman so amazing dege se juga pi pi jotok taman status 74 ash number one tunafunga na iyo mucele mimi na wapea na tunafunga sokoni star 274 ash number one ame jitu kuli jepta pi tunguni star 274 ash number one enda ge shakilo jaga ngetko soli niyo Ain dah kesel lo cakap ngeting ni orang sendiri ni awak meja aku entah pinjau tak status 74 ash number one status 74 ash number one nata kau hati aku canggah muka kau tu tu minyak rugi aku ingku ni kau ni ni nato na cengi aku entah pinjau star 274 ash number one star 270 mami je nak aku ingat imagine minyak rugi 10,000 itu kan ibu isi siling tipte mana aku siling sosam kau canggah star 274 ash number one star 274 ash number one Irau kesini news. Status 74 ash number one. Orang ni cerita agen, nak aku ingat ni, lagu 47. Kenyor cikai berani, ni banyor cikai, tapi ni silang kata. 10,000. Kita agen, nama macam mana kesini news? Kau tu guys suka orang yang tengah kita tahu. Aga ingat roket, labda gerukan roket, agen mai ingat namu dia ke apa? Soalnya kita tengai. Kau mati jilid dugaan. Kau tiap kini kau lihat utama ni kau gaya ni jilid dugaan. Makan show, lekai ingat dugaan. Ngekoshine, make sure ileke ingia ndugani number one. Nita ni amuwa ni kutinyo uruwali butamani jota na nkwaja. So, status 74 ash number one. Kutko me ingia ndugani kwa kakwa pa kuhunote li butamani chukukte toka inyo urchikei. Status 74 ash number one. Akibuate, nguni kwa ili butamani, akumia li butamani, so 20,000. Status 74 ash number one. Status 74 ash number one. Hehehe, hey, status 74 ash number one. Kasi niyo, status 74 ash number one. Kaleji nin, hehehe, nataka wati ako ingia raga. Status 74 ash number one. Status 74 ash number one. Kaleji nin kutko mengi ndoga ni, koga ijunde 10,000 nikerati kuna kitiyo. Agar itu naga kau ingat ingat nak ikut rey na, ikut rey John, ayah kau jadi seling niatan, boleh nasjo. Agar rey Joshua kau kau jadi 44, so Joshua kau naik ni tengah tengah kau kapisan negara ni bagi kau 10,000 ni, atau kita si 10,000 jauh orang kau draw, kau muzi nyor cik ay, tu mah degil sekarang kau nukasan ini, amai je tu kau ligeri lagi ingat status 74 ash number one, status 74 ash number one, amai tamu kau seria tak ay. Ame jaga kita orang kau ni big passionik. Menyata batik a ingia well done. Status 74 ash number one. Tuan dekazi.

Aya, orang jauh dengan sekangan dengan sekayangmu. Menyata faulu angangan naya apa tanda na pesa well done. Kau ini ne kai cokan raba tengok. Kau kai cunda rabi ne kaiti tali butaman. Nega magir kau mita menega pesa. Ime te rabi ne kaiteju. Status 24 aja number one. Ime te 10,000. Nanti kau ne lak 10,000 kau 20. Yang nu aja nayo pesa tu kapsa. Ogo serius kau naja pesa. Ini serius kapsa kai sarenda ne. Status 24 aja number one. Aya. Kutu kai sarenda ni ko inye ke Caroline ko ko inye 45 shillings kai jutu engkate kori nabi kaki ko ajen 10,000 atake te sun 10,000 jamanguni ko 20 ni ko mie Caroline status 74 ash number engkate ko serenyo Duguet number 1 status 74 ash Duguet number 1 ki kure na ise kela rap serem ke tu ye pe tu tap karoni engete tu te tage na otone baga tororet agala sunet komaro tu tosi ko bata josing te tu te na otone bai munyak touch FM

jari di lampu ku kuita. Ya sekolah gigi tanda, sekolah gigi nonton lagi. Sekolah aku cinta nonton, aku gigi cinta nonton gitu dalam family. Sekolah gigi cinta gitu dalam family gitu dalam aku gak bisa gigi tanda. Sekolah gigi nonton lagi ibit kaya ni gaya, sekolah ini gaya itu kong waktu gigi tanda gak bisa buat nak. Sekolah rumah cik polis buat nak. Sekolah cawan naga, wasap cik polis sekolah ni cikang ngerti. Mita gigi tanda gak mahu ikut log ini gak bisa. Aku kalau lagi agi warden, kalau kau tukir warden, dia tu kau agi warden cici tanda lagi ni. Kiwan kima kijuwe cici tanda keraki ni guna kau leh. Kalau kau dah datang kau ikat polis ni dekat besar kau mahu itu kau lagi kangen hati. Bila cici tanda tengah tunggu cuma kerana orang ni ayo. Amma cuci sab cip. Aku buat nama cici tanda. Abang ni saya nak hidup jodoh tengah. Kau ingin cici tanda kau lagi dek bagi cici tanda kau ingin kau mak kuasa ni. Sisir kan dia baik, kau tahap cici tanda, kau lagi bagi dalam tuku kita dan buana, kau bagi dalam bagi kita dan kita nampak tak bisa reda ada cici tanda bisa buana evidence kau punya. Kau lagi muntah jadi nak exhibit cici kita dan kita bagi kau kiri cici tanda. Kau lagi kata tunggu nama kisi cici tanda bisa amun ya. Kita nak evidence ya, kita muntah jadi nak evidence nak kau punya bisa buana. Agaklah tidak tuku cici tanda. Yes, kau lagi nak kau lagi kira 10 years eh? Kau lagi kira yes kau 10 years. Yap, kalau 10 years ya. Kalau lagi agak rata jutaan 10 years. Aku mami 10 years ini gina yang kukuit ku. Lain ada nekya bangun. Tapi ane ada nekya bangun. Masih jas gari gole. Jauh buah lo talo jiji. Aku tunggu gue kuih lagu ke. Yes, kalau ini. Agi gaga gari gil kage nama gaga. Bud gogo maad. Sige mati doang albi. Aku kuih. Aku leh. Aku minyak itu kutamu. Aku agama gue kuih lagu jiji kabisa. Aku agama gue kuih lagu jiji dan kabisa bada. Kalau lagi ni sasa gini kukage rata jiji tanya. Kalau lengku ni. Kaba sabah ni almost ya. 2 years. Kalau ini tarku cita nautan lagi. Agi tiengge and family nautan ni nanti lagi tiang kita kalau cuci tana, agi lagu kiga, kau tiang kita cuci tana, kau lagi giat kabisa, family ni tana kabisa, kau le imagine kau kau ini kau giat nak kuat kabisa, kalau giat kibat nak kuat, amun esor orang tay imagine, amun kima tu

0: Tiada terbaik cerita kita angkio. Nau terbaik sekian junior. Kau kasih story nau buat eh. Yang kilo kita enam ni cincin kilo kau mai enam ni. Ayeh, kau kromi tiada tan kabis apa ada. Kita ada tahu nak cerita dulu ni tuan. Kau lagi jaga segi nang wan kabis apa ada. Kau lama kerja kau lah ni nak kiam waktu eh. Aku lebana ya ni. Kau betul ni ibe lagu anu terbaik nak asal. Lagu angku tinggal ngan lagu abru beti way. Lagu angku wan itu. Mune kau kini lagi ingat kuasa lagi jauh tan kabis apa ada. Last bagi kau. Kau depan angkia anda jin kabis apa ada. Kau bawa beri baru lagi kau angkut juga. Kau tur kau misal aku itu. Ayo nunggu ni angku rom gas itu aje. Angkut les mara kaya apa naita mama tu. Tukul ibu kuanda aku itu ibu kuanda. Kau guna nama aku mithen eh. Tapi kebara ye. Mena uzur napa cipta kau tatun kau mago kau neg tagi ni eh. Lazim bagi agak sini negara ranci jangan kau bisa. Anyway, cuma kita berterima konvensi. Sebab itu macam kalian ceruan itu, nih. Aku makan dalam kalian. Mama macam begini ni. Imagine kau gubur begini for long kau bisa buat. Cuma status 24 asyik kita dengan number 6. Ia juga begini nih meeting you. Tuh makwalji begini tab 150,000. Status 24 ash tiket kau number 6. Ia juga begini tab 150,000 Kenya shillings. Tahu deh ngah. Itu apa English?
1: Hey, langa.
0: Hey.
1: Alai.
0: Kila alwerio.
1: Peri.
0: Eh.
1: Ah nigere ngita tu ko mo ainge na babo ko babo gi nade no ajo bai logo. Amunga ra gigira kwa no gi ma mwaita. Angeti we.
0: Lagi na buli ga magosa kwando.
1: Ka ko gi ma tamu ai ngita ti ke ti ko ka ke na na nyaka na police je. Puri ma mwaita ari wa bar la kwero be ti we.
0: Kali
1: ma ikde ke ke kwa kwa.
0: Kali era blanga.
1: We.
0: Good. And dami tenji tada migo kwa na ngu ngai anyo kwe gula kwe ngu ngina anyo kwa kwa chiba angi ko. Iga sto yano.
1: Ko kita el yane lagi ngu kita mo kita hotia na mau ngabar ko. Ara ko me ko di me ko gi na la kwe pa angi amor ko me bara la kwe ta di ju me ko ai tu ko ngu ko ta mo ko ta ko ro ke ke na ta ta ke ko na ko kamu ngai ko mara ta mo ai ji ta ke na mo ara ngu no to gi na la kwe ai ngu ni bara lagi na la kwe pa angi ko ma ne ni ni wei.
0: Ya je isi si kita tu tunggu musda polis, anak aku naik kita polis je, kalau uang pun siapa angkik jijong kan, ane aja kasih tangan jijit ano, amunis kau kau boleh gula aku ya tofaya.

0: puat di jijik kalau kasir kau bayar pun lagu kiji, nampak setagan. Apa kasih setagan kasir kasir? Lagi ni si, kima aku inspector kalau muka bayat kina guna, mana lagi bayat? Lagi niya?
1: Wah,
0: bahagia tu, nak apa lagi? Wisi bayar kau bayar, lagi niya? Orang itu, bayar
2: Gue, gane tipo yo. Pero, me, ango par loga abi, ango yo par de giro be. Koga tilge tatino puti. Kimi e iko si tagan weron. Ki tabore loga abi kechan. Ago si go in lesson. E bi kol do bangi, ogo ten Jackson in mignon. Ki maire mwetengo unon in danda. Trikan doza polisiek. Lagi ni kerana orang game way tak kenam, ayah dia terbosir gina. Kita bagai kita, logo cawan ni, kita mengusir kita kebiasa orang berhua, cuma cawan terlocki. Lagi ni dia kita orang kabisa, pula kabisa, kau ni kerak.
0: Alre boleh tu leh dia, kau lagi biad kerak kita orang kabisa. Kau lagi kita kaya sini orang kau kiter kau, kau mabar log je cah. Ya, tadi mbai tere lambai tare.
3: Nenaldo
0: so. Kina weh orang kau kau setakan weh yo.
3: Kita mana je cah, orang je dia je kan ni.
2: Halo, panso langat dia muna cita mugi.
0: Ami ten kumi kabisa.
2: Kila ni kira ucap nyaja nyaja, tapi ngeh kure cia cia jamnya cia no panso. Iya, nem nyewe orang kongat ta. Kang ngeh kecewe orang kai mengke samu kau sih telaku. Tamu git cuci kau di jutan git tien kau sebab itu, kau sebab itu kita ketul. Kau lawas ucap cia ini panso. Kau muka imengke iring kolat, kalau tentara kau ike uang kau imusak itu, kau sebab mami berang kau amun itu kucang gaya kau bintian kau family berang, tapi aku juga ni. Kangen tu berang kau kasih tapi tiga macam yang kita nak kau kasih tapi nyoka. Aji jadi mami makan sana gaya berang korang nanti. Amat kuri kau imke ambis kau lagi. Aitun kisah cerita yang berang je kita berkembangi. Agar laki kita berkembangi, anak biki kita berbiki kau berkembangi korang nanti. Angin buang korang log kita aji kita muncul kita muter ganat kau mata sama nala yang kuku anak. Tapi kerana gaya itu kuku anak gaya ni menjadi berang. Plan tu kita yang kena macam maju berang sama mata kuri kita ambis. Ni gini gaya. Indah lah macam yang orang kuna ngalai jangan yang gotin kau mih voice rap kau kuita kau mih tengir wagin tu tiket macam yang mahu aja story kau ngomong awal jengku ni radio bantu. Kau kat kau macam orang kau kerja lekaya kau mangueri kau nyata nyukuri blah blah kau nganyut kau lekian ni kau masuk kerai una teratai kau nama kau mampet tengah ngalai kau kacau no. Kau macam kacau kau tak kau kuat kiri wagin tu tak apa gotin kau balik hit kau nyuka kita cerang kau nyuka mu nengi mana kau kau hit. Agak kau anda tak kau kerja gotin kita tengah loga kau ngat kau kau geni kau cerang kau terat kau cuci ni kaya kau. Kisah begini loh, nyuci kan? Khusus baru buat kiriman jatuh ke bawah kau gigi kurang punya. Aduh, faham so? Sebab naik sejauh nongko Anthony betul betul kau ikhlas.
0: Kau kan bising asal sana Anthony lambat betul betul. Mungkin ya, tuh kita kian ni, yang kaje sentensen cerita kau nane, foto ni as, mungkin ya kan? Mungkin kami ini jom bagi betul betul kau leh ini mungkin kisah bagi kisah menjadi tak kahat. Lagi kisah ingat lagi kau agak fitness kau lagi tu mungkin leh nuntuk lagi gigit tu kengke sini tanji cerita ni ane gigi real nengi kau agak exhibit kau lagi tu. Agak nama nak kau Jita apa lambang kiri rit dua minit ke?
3: Agak
0: orang nama ni. Orang itu dua minit ke negara rit? Soalnya ni mian mian tak ke? Esok iya?
3: Ya mana kan?
0: Ami kau mian?
3: Amanek.
0: Bye bye kita.
3: Eh?
1: engere nyuna ne ameto lewiri kimote wirino kometinye makosa okot kite ndakika nam kirwokindet kotos kiblemeni ngo ako kaikai kokimote wiri akenam mweri akesor chechang kakile kakasinye ngwa agenge akituu chechang so ameto lewiri korom bungizi aita wiri kokimongwekto wiri buch unless wiri kimwektoishe ko nyumba kumi isipi ngotutik the problem nekitinye nguni en emetab Kenya kokokwolda tugul corruption amun kekas kale weri kikeripotini en kokwet amabokoip atua kirwok nguni sukusi kokipel bainia ngelemi makosa nemi wi ikas kole acha kitore otore amabootar anis kikikenam werindo kwata chikimeto weri siker kikokipionik lokyok en oret weritkyok kiyat pange alabokokwermit kikwat takatakaik alak en oret alak kosomote sil taman en oret biik chikikororon chikiungyike banki paka nguni kot komi kinea nemoche kemwoin werikyo kokion kikuren bankia kaikaa nee kabisa kaikai nee maiwen kosir nee banki kaikai nee kosir nee banki non kule bankiat kobetun ot permitit momi otois kai ata chenan ot kimuti koba rial barakobokosop chito nebo rial konyuketike kora banki ongerip kokwotinwekyok yekas chito neoldo bankiat ripoten kaikai kebar agenge akesor chechang kaikai kebal agenge akesor ketik chechang chekatoto kobeku
0: kongobisi kwadamanele lamba tulo aburete kerwano arap kurikaja
4: kongoi mising panso ngalechu konekit somok akorindet tiendo nekityeni Joyce kole mengorirat chi akobo inye konyo komwa Bible akine kole moimenge icheket cheyoityo amu mi Jehova koboto ichek akoi betut nebo kirwoket konyo komwa chitab Kalenjin kole rirtoen boinet kang'etindet rirote chito amun en inye mengorirat chi akobo inye mi boisietab kirwokik nekiyosiechi ako kingen en kipsengwet mi boisietab DIC nekiyosiechi ako kingen en kipsengwet ot ndabore chito kundukinon kokiyosiechi ako kingen en kipsengwet tinye nyoetab kat kalyason keyai kasit nemanenyon ng'wektoindet nekingwektoo Jesus ak siling sosom kityo ikere ile kiyai makosa king'wekta lakwetab biik kot en nguni kokikikartat kikibir kipchumarunik amun en ng'wektoindet mongeng'wal lembech bichu ongemwoinge ak chi som nyoetab kat weron akotiach ng'omuktoindet kotiach lakwanin akine akonyo kosich okergeitu obur en kalyet kongoi mising arap kurkat
0: kale arap kurkat chichi komokele king'wektoo chito kwa ukora anan kiboisien makornatet kimanitot biikab kokwet kokiako kole lekakoyait chichi en kokwoni so mokele
4: lakini ng'wektoindet koetat matingwekte chi
0: akot en tuguk chebo manit
4: kale sirutik sochin bunyondeng'ung koteb chi kole ndolele ng'wondoni ndolelwon chi anyochini kat konyil ata kelenji maramia saba mito nyoetab kat en chi agetugul matong'wekte chi kabisa kongoi
0: mising kasanesan arap kurkat ngadan kaking'wektes kora chito nekakomach kowek kokwet anyway, kalenjin arap kurkat komeibu amune.

0: kiboleyo kuko lal ngalega mwore kobar tuga miga metabaza kakumi gabanaya kumastatia bangu yo kuka kariga metaga nolo gomete ta doni kao nolo gome gobar mwore ako kutubcher tanya otoko kuhuwa vikos manamele teta netubcher ang mwore so nguni nge ngalali uto mwot keru tuga ngamastatia kiboleyo akibuat kubu njupuwa ngut kabeza en surrounding ya kiboleyo kubiki koko chiko wanam tu kona mwore kubasta ye Aki buat aye muar, engkau lagi tu kuki nyawa muar aku iwal tu dengar dia kaki mamaan, kini nyawa kangkare kaki pusa. Macam mana engkau apa pasti aku cengat kangkare, ngir mana yang engkau lekuk ujian mana?
1: Alright,
0: Wirikast Minister of Health, aku jauh leu. Konsan yang apa muar, engkau lagi kini nyawa kangkare tu aku mohon mereka amun, kangen muar aku kini nyawa muki nyawa kangkare, aku nyawa yang cuci rap, jombang kui. Kalau masih dia cakap, masa ni nata raga amal, koru ya bi koru engkau sih cakap. Tuna nataruwa na nere na wacha maambaru wa mwenye
1: Abisanga karibu
2: Chamge wende niyo muna rafzeres
1: Bye bye karibu sana
2: Ngoi ikatuwa choro noki wa ikatuwa cha maambaru wa Akwa neji mwari Kumi nyantani kuku ikuwa mani kaunti nenyu na popome Ama cha osom Kaunti nenyu na popome Le minister nefo live to Ama unwa do meet Kunyoku giri kwenye uni Karuto tuga nguni kwa kiangazi kwa wache kiru tuga Angalega kutia Ako kuni kwa kufiskora mionda hake ni kumutu kwa Ako ine tu masingai kislaini kukumari kwa kukumari kwa mongara Hama chole kwa hindi kwa mwene kwa bwome Ayenge tuki uge fese no Nipo wengi kutibati mwene kwa kakacha Kake mwa unona mchowe kibungo sitiene Gamu mnye kiri nguni kukulazi choket kwa hindi kwa kita menda yuno Kuni magetinye hauki extension of isaskura Kuni mwago mwongu lakini sofa nguni ngengolole kegeri kwa maya Nini tengi kumini eminusi noma chiki gini tanga kara perere Kuin, engkau di negeri ni bawa permit, kau ni bawa ratin net. Mungkin nasi bawa ratin net, kau bawa kau di kampung. Agaknya kemuan net, canggung mungkin kau kuilin net. Apa itu nanti in, kapan nak percut? Pungke sih nanti hati, dunia kiri hati, ngadegarin. Hati itu juga iya. Lepas ni juga ratin net, kau juga harus balik engkau di bawa permit. Kau ni tengki guys, pasti isi negeri bawa ros, negeri burun teri. Kau ni bawa teri, kau ratin net, kau engkau di bawa permit. Kau ni kita ni engkau ni kapan sama ni orang negeri. Orang tu mahu tu jenguk mungkin dia dah jenguk bomet, kau tu dia wajib terer. Nampak tak ni kau yang gaji tu ni kau bawa bomet kerja. Si jenguk tu ni kau bomet kau tu ni kau ni kau untuk kau ni ada yang kau tengah lekap di bumi cium kau wajib tu terer. Mungkin kau makan kau gilir di barcuk. Ni pihak kau gilir lagi. Aku gigi mahu kau macam tengah lekap corruption. Aku gigi itu kau kau buat ni kau gigi cakap orang ni standar tak boleh ni. Nampak tak dia bukan kita.
1: Ama jauh. Thank you.
2: Ini orang tu ni kau buat tinggal. Lagi mesti bila macam tu ni arah terer. Kau tak kau gigi ni arah barcuk gigi ni kau fana. Kau boleh mengalihkan borat ini. Ada wajah macam ni, jadi macam macam. Bayi pun kita ini meeting ni, kerana kau nonton naraban ni. Aku tanya, di kau makan gaji untuk apa nak? Di bawah mungkin betul dia biar terlepas
1: itu dah nak. Alright, jangan kau ibuan abisonga. Alright, akhirnya lagi mungkin nasi nombor 274 aje. Akhirnya Gideon, Meteti, Ag Angelina, Ag Rose, Egagoba, Ag 100,000 gitu kos tu nih. Ali dina ni kwa hivu ni jen tikitita inoto ni miti ni yoni Eni tong ni was time 448 aje Imu ikitu kosto indone menyur chige jeb kondete Imu I menyur chige jeb kondete inoto ni was time 274 aje Imu iku menyur chige jeb kondete Ali dina inoto ni was time 448 aje Agunono kumtiremko kabisa Gele jin goti maje jitana terba biashara ni maje itau biashara amaje itil gitung notong nebo star 274 age reply tigiti number 3 e tigiti no number 3 gitu kostene ne iwe ak 100,000 amaje iwe ak 100,000 ni ago changi noni taponas gab kwa giyote ni ngune Chang inu noni taponas ka bileta ge Ngab kwa giyote en inguni gitu kosto nene Notang nebo stam 448 aje Tigitit number 3 E tigiti no number 3 Kelenjej 100,000 Jepo stoke Ama jigiti zune inguni Ama jigil gitu notang nebo stam 448

0: 104,300. Norton negikuren Mike. Ako miten kora madam yonitan. Mimi no gere gikure cheru tagene netinye silingishek yotan kanyor 96,215. So tse tagonyor chinge big pesa kabesa ngewe bertana tenebos Kyoto Initiative. *292#. Agi yoti gebo kisita getukul. Tomot ke tegbare happy moment. Chamua na gas pichu. Wesley. Eno limba chonge no.
1: Ni ano gor?
0: Ni atebo aniyo?
1: Ni a atebo eta ni na niwe. Oye kwenye juu na kambi tu eta ndoa na katasa na karanga katasa ni juu juu na.
0: Kagile gigi lake ni ra uta na kesa unge paro. Kamungu ni me ati ar kwa ndabla goju. Kagile goro ni mangago. I uti ebiga enga.
1: Kalewe.
0: Ye.
1: Kalewe.
0: Yes.
1: I'm going to go to the house. Yeah, Guandong is even never Guandan, Nuggy Manga, never generated.
0: Yes,
1: who's wrong with it? What do you mean by it? Mila was back, I, Tiu Guan, when you know that? I'm going to meet the other side, when did I need that? What was that? I had Faka, when
0: you're.
1: Eh, you wrote that. In the number of you to go, go to my head under the middle of that.
0: Eh,
1: I put it into gas, I think. It took out, it took our road. Kamu sih tak kau ini, ini, aku yang sejumpa rezeki, entah mana mana. Aku ni kau beri, nama kau saya pasang ke mana ni, nol mukom bayi geniu, kau mukom bayi baju ni nol. Nasi nemi rayu, kau beri ni kau kuat rayu. Kau rasa amu sulam aje tak? Ibu tuk tuk kau ada, oh itu lagi ni anak, tak makan aku nak calung ngaju. Kau tak ni apa? Ini serius tu kau ni, kau kisah jual ramai tak gitu. Harap ini awak nak jemur itu kebawa aja cuci. Ya je metu. Ongeri kori, anga ba tuko teki sa mungu atua, ongeri oleti sa mungu uchu kwa mungu ani. Dari injera kumi ya kwata, kuanda na kani watoare, ongeri teki sike, tuko sa man log, gobur log mje, a gobur mje masi kesha uta ene man. Kero ge maune mjara kor.
0: Eh. Oh, angole ngoi tu eh, angole ngoi lagi kwa mpa kwa mbete kwa njua. Joyce ngapi jeri de? Joyce, yes.
2: No, la mataba si te tu tieto. Oye, pama magtio lein. Ano man? Kinga gitu ya biga en. Kinga gamukta indes. Kiki tu ya kuanda angren. Ala biga kerta gamukta indes kaya ama kolle kuanda ko tare tindes.
0: Hmm.
2: Kogi ko tare kaya dicho. Paishoni kaya chang. Debare iker para. Oh, mucho con la mamá, Engo. Ago mamá llamó a gustarle, Engo, aquí le tapé en Gunni, de Boa Family. O engañile, engañise chungi, o batana, engañise que guille Gunni. O guille de Boa, que sarague, ya ni guille de Enga. Que diga, que haga tu culpa a ver con la capa, por Fighten Family, neñi. O mamá, Enga, o torre tinde, la guille en Gunni, vamos, baishoni, que diga changa. Karuna I kemi, lagu kemi suku lagi tak ada tu kogi koger boleh mnye gigil ke tua, orang angka ke cengai tu kucuka namun gigil ke mangke sice, geba iskenya oru, pas kogi lagi rapte sa family, kota ka indai geri laga, geben di tuan, goga apa getem, goga lagi gombra nenu, goga lagi lian, goga fiasiara.
0: Yes.
2: Oga lagi manggil ke si tu yan ke teiga.
0: Mhm.
2: Alagi ni kita nengge emboi segman. Yang kami tunggu John, amun oh emboi segman ni orang oge naik roti, kami rapi ni barang kita aje rapi ni kap. Kap si tu kuli ni aku mai, kau mai boi jat bagasi. Teman ni geng ni lekoi ni boi jat kasih. Tukar kau berarau ekor tai rapi.
0: Lagi
2: ni, yang kau kafir ke tuan ke ay, ingat lekoi cewa rap cai nu, soi di nama negara cai, amun senget cai. kongo be kwa rawe tuskebendi ketoche rabini kwa nga ba ketai rabini zinguno kongo ba rawai po yot ka ngotoka nende nga wendi kusore rabini chota nga kongo kebuti aikis komas tigro watu mye gigilega rapte sanguton makiam lanji
0: yes
2: para ninyo kechop kute lanji melaite aki isekta kora kemwa nejina na tokosi inia yaani kwa ribai rabini chukani Kwanama iboya kora wal sura I think ele wal les wal leta de mete. Abona ngora gole maybe manu angori sa ko kwe ti kwanga. Maybe manu asa aisye.
0: Eh.
2: Porque te venga mangele, luego abara go go giri ge tuano, go go gira tua. Tu to como digo, así mamá, o no vas a buni.
0: Eh.
2: Emba yo ni te digo ay di ananti kita kote seta angun le family ko tore tige
0: yes
2: kwa mwere nchiri wala kwa matami gale tinga amuni ingo baba li rabi michu kota moyo nye nanon rabi michu tango kiti nye kita kene sami samu kira nunga kita enje izani me rabi michu tosi kwa nivare nye kapu samani kwa bure rige nundu kulunge ya anu kasi lakini urgawe le kati rabi ni kungu kumanere kari ose torozi Kone reche boyo tenga mumbe chutua na sinye kike tuya vike magure nge viki webu sana muo
0: Yes
2: Ani tuya wala vike magura ya kituwa mingo Imuche mama kine ya kone nge nipo kuna mura vini geno ni
0: Ehe
2: Ani warga ira vini Ina mgele kakinde kole kakinde kole Kwa viti ya marga ya tenga
0: Ehe
2: Kaki kaskata saki inetke gena gile Ndara nga kipa istuwa nge pake nge Keri tu kuchata chikake ya amat kabi suriet amat kene rekige amat ke onge ingamun lazima ge onge se rabini waloni ka se tegele lengo ke lokana moyo rabini ko sinyo kwa mai onge ta kene kwanda enga ko manda engwe ndi ko loko ko wona ba onge ta kene kwe
0: eh
2: gere ile gege ai ka tenge ta rabini chu ogo nda ngo wigi ga nyene onga ge ai ka situa
0: Yes.
2: Kwa kaya kinyo kya minna ngoto kwa mae kya mtuango be kya mko sirwa kwa mage na maalupcha Inga nile kiti na sinye na maalupcha ni inga ni mamegista
0: Ehe
2: Yoru ngora deno kare o mucho tko pirin kwa pirin kwa ni nami toko Oko ke ichira bini Kwa legi ne nga lechi Ako ta mwate hige kare sa legi ne anote chesebe Kili anote aki me kwanda ne kipare belina Kili anote awa Ina tomi tukuchu tukule
0: Eh
2: Kwa kwa mwakaba sa Oh Na wali ito
0: Kwa kwa yi Kwa kwa yi visi kwa na Jezebel La wani kitiye ni kwa lele Jezebel Johnston
3: Pastor
0: Yes
3: Amiti na mwane
0: Eh
3: Amaji yi na ele murene kwa gita katul
0: Oh.
3: Are you me ver pero mañana no lenga nada te le ver ver dicho mango a mí, muerto con dicho a mí. Tuvo mie me te le mi tengo murene.
0: Oh, ni que o go tener ni gaga ingigi le que se con nombre a bien a go ala go ictiondo.
3: Ini Webster, ini nasinya, ini ni ni dia Webster nya ini gaya itu Webster Israel kini.
0: Hmm.
3: Tuwa irungu ne.
0: Yes.
3: Te te le gila na go boriste narabe.
0: Yeah.
3: Amun tabu hiki mara mitenga.
0: Yeah.
3: Igere ngune as you still am the one the truth.
0: Yes.
3: I can go to versions.
0: Eh.
3: Abo grafin le ngune ngune bayi ngune wiki kitu ngune jibere ka go ko bo yana ko anyi ma bo ayi jege. Eh onge mwa jinge ma ma mi tenji de mare le ki na tu here ti ci ta go ki le ame go re ngu. Awo anga go yo ni ma tinji ti ari jege ta bu ni ra versta.
0: Yeah.
3: Na fanya kaze. Pero bueno, para que se llegue le sin nada más, ¿quién ha llegado a otro copete? ¿Cómo hago le dije? ¿Para que hagan copeta muni? Hasta con una mano, ¿te nada hasta?
0: ¿Eh?
3: ¿Carriere? No, that is why most of people who are dying, ¿eh? ¿Cómo es que hubo un muren, Nick?
0: ¿Cuál leí?
3: ¿Cuál leí? ¿Cuál leí?
0: ¿Cuál leí, Johnston?
3: ¿Yeah?
0: ¿Cuál leí?
3: Yes, sir.
0: Nguni, kagimuwasi kele hii, kwa lesi chita endire utani, egongo mamitu kuchu kuku hii mnye. Kenya inami isi blame games en madam kasarta na kakopitu kuka kikilge mara kakibutot pande kait po nases inami igiri makosa chetinye okukuma mi ugonye iba kume mua ngalechi ugonye kukotakistra kolene kakakoyitin rutan kakinyor
3: yes
0: Lakini kaigaa kuigi the struggles chekironde engenyishe chanta tukuli kumate involven in anan fruits chepa kwa gile nata boge kumate macho celebrate in tuan
3: Westa
0: yeah.
3: Kwa kumisi tene dictate hatu kukuanda
0: ee yeah.
3: Kukua mambo na pesa
0: ee ee
3: sumo nukuri na kwenye yi tene me oh tenda mune ama ina yi wanda mune kwa deta kwa deta kwa deta kwa deta
0: Juliana and Davibi.
4: Yeah, of course.
0: Yes.
4: Now, the one you are up, you want an edge, you don't want a yelling or time who's about me.
0: Yeah, well, you are about me. I take out well, huh? Nazi Louis to will about me. You.
4: Well, that's a yes, I think when you will do, can you judge you?
0: Yeah.
4: I'm a man.
0: I'm going to go to the house. Yes.
5: Me at the phone you. If I gave me then a room, as I elang at the minute, you can ask Matkas. On Alamoiti, Gunia, and Alamoiti, a chunk of the pinion. Well, the judge of him married, you know. Me and you come on to an Zingin Harara, come up lame games like an Ingle Yara for me or I gave you so.
0: Yeah,
5: Nani. I was going to go to the house.
0: Ulu den credit siwege. Asante sana siwege. Ugui kagas kwa nini bigi ne game Dominic negogere ga go wal jitage ne roto ni gongolo le Johnston golelen wala che nyoru nguni chote che go gibet missing got ko boyshe ga munen stress agne mi de ogi ga de jita yonge ga jita message e taone ni gara yindi mwaga ine ngu mi ten somebody na mongu wale madam ya ne ndo na daga le ina kale web oh kale webster kale waze pia wakufi sababu ete ya stress ya bibi zao kona alagi ndi ruten kora kubo ishek chegi ya kugilige family se chwaget kule bako western jip kondog kum anaba kwa ma jip kondog inegen yega ako tarabisi yegi bas kule gako tarabisi yegi kule koli aninye kule kuchut into depression kule ka ileni yota kora kubo gibit kora ini onutun amun ga go chango just stress ka the head of the family got to provide ni lagine ki go nam ga sartane gi to go tinye ngubu ko gi ki western tugung chega chegi agi gil jige so anyway chota go gere tab chege tugul Anthony ne bagi tororo ne ya teboni Anthony
6: no stana jo ki ya ga sega bagi de ti dosta
0: yes
6: ana jo ki ki chama te tuten bu ga bagi de na ma chama ti ale we ma na ma ga te lu ji we ya ge ma ta we ma na ma ga ra ta ke ta ke ji ko ma na ma ga te ni sta ku ki ba ngo nyo ki ta na ba ba ne ko ta ne mi go
0: eh
6: ka nge ti ba sta
0: yes
6: ki ki le ko ta ne ga mo te te ko ni ka nge che yo so yo mi te mo ise ra si te ko na ko ki ta we na sa ko ra ne ngo ngwal ki bo ya ku ngo ta ite ne ngo ta bo ya te ni na tu ki we go ba ko na ta si ye le bo ise ki go ba ko I to le
0: ai kwek kwa ndekera kredit na wanda suu nusu uto ebu higeni kredit na mkuje wanda kredit ako wapukana Dominic kwa kire kako wek Dominic kwa hida higo shaka yungo wangine kwa mwai Dominic
7: we era abur
0: yes
7: ingo nga mwana nyara abur za alengini mazale ingini nye tutuwa nukutila kamas
0: ehe
7: nguni ulupa kanoa yungi takini ya nyale abona nyara abur
0: yes
7: kuki kuni kutuiti nga la manamke kele kela muna zwa nge tita kuburikirenge yangako kitu
0: ehe
7: tos kaponga na nagubai mwajitu wango mida moja mu tichu kukisa tuja tako la ino mijo kutitu wako kuburikirenge wana rapuri ama tebe nga raji oji amumi oji rapuri
0: hui
7: chekiko baka wakim mamla kakatul tebiyoso
0: yes
7: ni niyo rijabi oza kogi baiga jibi jibi wan engat chayana nikitindai kubo oishi ko matamuze ngalega kubuchay niyo urgo gijam nam baita chayabi oza mara gijam nam baita gengo boyo
0: ehe
7: nam baita mitano ko jibi oza etu kubuto chay jibi oza etu kiketa nizye jibi oza etu wai oye etu girye na loa ebe kwera apkur na baila anje utko manga la anje tito ka ane yo aje jita masite ta amot kunye kunye wa jablan kiba nai burta wala gangu mwa kya nye ndari jemiyete ndari jemiyete la anje kutu kora wa kiyo ingole nene ayu ira nara kara apkur aya karunga kumang tapi dia juga kau nasi.
0: Yes.
7: Kau mata kau buat tu pon dan ni aja ni aku lecita tu kau buat cai papa birah dia juga aja bios. Mata kau ikaw ya endu kebun tu tau tefam. Mata kau kita naga plan aku le. Lepas tu tapi dia juga bios. Kita akan dah. Kian di mana orang itu? Kian ni aja kian macam ayu travel itu. Kami ada yang dah bini gua limba tau buana. Awal le ibu ana, gua lengan lawan rabi ni. Gua ini lagi tu belajar dengan gua itu apa jawabannya kami itu. Kalau ni aja mua, nanti kan, kalau kata kan nyuatanya tulen kaya. Awal le tuluan ni wajar nanda. Atin dah mua dan tuan dah tau kami member. Atu kita mua jitu.
0: Kasi
7: tegat ko tienga tu chukundo ezaino tanwara kor
0: kele kasi ni ogumwa gitugolele ni ngibare gelegal yango tep ko lele chachuga chai ko bona nyu ne mbare wele chai ko jaji land school mo kuputa
7: ogumwa koma kuputa kitane ya biwe mari nge ya biwe tyo endia na nyu na karunga uigadi ni poñe itunara kor ya ama jeje chuki chega rirenge yugo chamu Punda, kami siap juga kita ni nara apur, ni pun nama juga guru, ye juga ni urta, abu juga tahu tare. Lagi ni, dia guru terima gini, bagi ibu murni ni mana, bukan murni, abu gini mana bangun. Amat gini, nana kare, ini nama zakiat, ibu zakiat, tak kita bawa temor ya teh. Utur kagai ka,
8: Tungut kwe kinye na bure, ite me javyo de ta me ganyo to benda de tuwa le mi lento. Anyor tenda, mu ganyo la ente gibi. Ile lenge mutata jevi jeta mungiri ta men. Mago miyo te lege tau ke le javyo de kinye. Okara ni man nora bur.
9: Kero gongoy.
8: Mama ite nga lejo. No, tu po ase ni kwa na miyo leji. Ungeri chedu, agi anga ungeri chika ungeri. Matri isi anke mingi nye tenda. Ota apu karango zichi kisi je mingi nye te. Lagu uche lagu mati ngalindo lagu noni ime. Lapa kori chepa hake lagu tuko laga haja. Tabi ambaya. Haji ni upuzo wafi.
9: Kukai. Rogers, enta kwa mincha mke Rogers.
10: Nemi ya nemi ya wesa?
9: Yes.
10: Nea topo niyo. Mesa nipo topo niyo. Mesa nipo rae ni mana kukuro.
9: Lale.
10: Nikiri te kukuro kuma statu wano.
9: Eh.
10: Wabro kiri. Kupi lito. Pelita kuma siapa masa? Kali tak kena man. Kali mutu manggun kan? Kali lagi mutu orang jauh kan? Tuh orang kias kau kaya muka mas.
9: Yeah.
10: Ani akan jauh serta. Ani akan jauh serta kena yang bi orang. Maka kita itu orang ini butuh dia jauh ni unah om ye. Kamu kau tu ubur buat. Nani cecah orang. Nani cecah orang yang tu. Nara ni kaya tu orang ni kau jual jual ni je. Kau nani cecah jile tu kau terteri tu. Kau ni kau sibu je. Ya sibu orang cibu orang. Lele lo nye jaji ko jaji ora ko jaju ko ba kema jajo ko jaji ga ko na sa ta ga mari bo ko na ni yere ko yimi no ke ga mo ara wa sta ile na no gil ga mandu ga gori le ba wa lan bar ya na ke gori le ga ke te ji ori ga ga mu ta ni te se bara ji me me te ko mat ke te ori ke te se bara
9: mo te
10: ile ke te se ni
9: eh
10: ko no da ko yo mo ko sa ji to ire bu tu lo nye no li na gi mi so mi yo gi bu mi mu na ni ke ke so kala
9: Go and leave. Ana nin komiten tu anga struggle ni matami gi gilione ngo tu miten ka pamoja kabisa maybe ot kasarta na tenge marat ka kenyoru man poisiet marat ka gesirine county ona na ka kenyoru poisiet enano ko tu no got ka ne dije nyoru ko mate lesi kige muite chiga gin okwo nyenga sarta no so ga munga ga yiso bet kidogo at least ko goliani nye ke ko file nes ko lega ga yiso bet kitegeno kwa gila na utu mi mete ti tu ga en rutan ka ga lian mate o ti gil jige si le ina no ta wal go tep ko le utko gita mot ke birto ge ni otan ge be di bar mete lo na bna no ndegi barwa na na le banji go tep ko le ko gile ge ke mi bi ge nyu i ge ge i ga ga i tu mangi ti gen ko mate i gus kongo ge
10: aja ko ya ona ya ono
9: yes
10: ya te be nu no na yanga bar ke ko boro to go gile ge tu an ko ya mana Lani yao mokostoa anyagine, hile tembea nenyu, mungu tui gilege ya mogi lege. Lani yao mokostoa neko mokostoa kwa ni ugilege tu wangu mako izi imanda uwinge nilego uparichini kema tu wangu uwe luwele. Uoso uparichini ndako chomwe kwa mungu tuwende kwa isi kasi ini. Kuku ya mante kuma ya mano tuwengwete. Lani yao mokostoa, kumokostoa, kuku iwe.
9: Ay ni mokasta wende gili ya na ugi imutu wana mba 402 mwisho
11: Webster
9: yes taune kai neto saa 7
11: kibu urena kumuta enche tukele
9: aha
11: ya tepo amigo
9: yes
11: kanyeti ya mperber kuondo koberber baranga mami ini tapi dengan nasinya gule family ku biasa poteng ke tuan yang kosigi ni kan menyen isigi ni mengumet oh nama tau orang ini tau mama juga baru pada tebur ku pada menyunan de anak ku pada mengumet ni agun ni buat jual poteng ke tuan ini mite magoza ku jual itu
9: yeah
11: Kuanda na ngamu na kwenye tishe kwa njina. Nyono kiri tinda tuku kiyana kuko family koro. Yo kiyana kuko peshi uta yetuwa. Agi itaka kora emburende kuyo achi kiri tkele kwa achi matkizi tuk tuk jemiten kau guna nana uti nyuru marakamnya fakatan jemiten dia lego nana kumiten jala ta fakatan guna inye inye uru wara boya nol dogi ondo endo fakato ibare te pura wara ori taga tukul jemiten di kuwal do boya kongkilo wakita wara kuwanyi chika nyolu keribe kikoi nabas ake chek asikobit kotekisit asikobit kora komomi olebounduke nguno kolele nguno nenyunet inoni yon merekognize koyoton lemen kasi
9: yes
11: kongoi kabisa
9: asante sana kongoi missing 985 mwisho kongo
12: mwaka
9: Chamege, tau ni kah ini?
12: Ini kahiri nama yang dimaklumkan.
9: Aha.
12: Ya, ni mama kau kahiri sejuta sejuta kali waktu.
9: Mhm.
12: Betul.
9: Agak sih mati kah sekarang?
12: Agak sih.
9: Yes.
12: Ini mama kau mungkin kau ni ke? Agak kau ni mama kau mungkin kau ni.
9: Kasegeredio. Chamo na ngachi muta eno limba kibanjalal. Muta?
13: Ah, chamgara boris.
9: Chamge muta.
13: Ombo gebo no lesone na gara.
9: Yes.
13: Kagi tigi ni kageri arab boris.
9: Mhm.
13: Manju kutunya barat lebu cebio suju.
9: Yeah.
13: Aje gitunya kita nunggu berapa teh? Umur itu tu.
9: Yeah ha.
13: Ibu kau kini cebio saya tu. Ibu kau kini cebio saya tengok gaya nunggu teh.
9: Yes.
13: Atu kau ribe enggak agen?
9: Uh-huh.
13: Agen ini ntar tu kau kami kau punya tap ke? Enggak lala negara aran. Umur teh nyuruh bos buat itu kau saya tu kunci gitunya boyo.
9: Yeah ha.
13: Ini pun kau mana rap guru among jual je, aja kau di cebio tu lewu nanyuan.
9: Mhm.
13: Kau gay missing kau ni pun mami engalah.
9: Asante sana, kau gay missing. Kalau kamu tak kutinya lewu nato nanyuan itu, kau mungu jual lewu nato nanyuan itu, kerana kau marah kau ikis korain. Lambat sekali kau rigi kau gay sabot, tenis suka nyorgis, suka ribe lewu nato. Semua nyu kau sibuk ada juga kau ketis kau gay. Naya tepu ani ni. Aini lugha nyingi gilike kwa ugilike tuan wengine kwa kiume igoromi tu anju bana asispo anenguni bana sindiyo yuo mbi gabjai le mi nenga lendro utani maji kabisa muthi njito gamu kutini yake nenga kabisa lagi nengo lagi yana munge cham kwa lugha bogo gila tega kabisa wabalungwa nyote misi waliyani kabisa. Kalau orang kan, nama lain sebagai tuan. Kalau kalau itu tak buat, kalau kalau meet dengan Lina, yang lain terstay, yang kau jinat yang tabu, kalau kalau tiada yang tahu, pura kapisa. Pergi ke mana punya?
14: Kongoi missing, kongoi US ta, and setuju tiada kau ikut orang lain. Tetu tiada orang yang kau pegaman untuk nongguni, amun men. Gaya di mana gaya si cerawi nak cegi dia. Accha biasa itu, ko endam mungkin nak nyalu gitu je tuan, amun kini tu tu si ko kelain mau guci tageng, amun ada mau itu ni nak tu ni je tu ni, kita tu sepanjang tak biasa asuh guci tageng, endam mungkin nak mat koi keba asuh gay kelain ko kago ko sungguh ni agen ni ulle, cecuket ananda mana, damane, apokara ni barai kerja ini, tuh kecanggih ya bawa BJP juga tuh kau ngelajam bagai apa cai na, ngelajam murni mungkin butus cai, mungkin mandai suku ya bagai apa cai, bawa kini BJP juga, ko ni barai kerja ngelajut tu ni, ko tiang ke apa ati, tuh muzik marasa itu kaki nyuci, biasa negi negi tinja ni aku le, tapi sih kau asyik ya bawa isi aja lagu, ko nama yang boyo naga ya agni. Nampak mati ni lagi, nampak mati ni apa ada, nampak macam gitu, kegir gitu, lalat ni cebia set, asuh birta, asuh giriye, segi ni apa ada cebia set, karena apa kuam negen, dapat curun lagi ni. Ni baru kegir gua bahat, nangonyo kwanda nega karara nega ndao mengizete kwenye utuyo kita nega ya kwa nangonyo agine jito mi jito agine nega tumpa niya kule kutu jebeze tasimu kwa hitu anga asit kibakenge kwenye ura agine kwanda nega ya agine nema tumpa atefe nega rara kwa mwiche kwa sersere tubu kuburburon kuburburon non ta ina kubati kienge saita yako na kunyo age kugarara ni kwa age ku damu wafine kita bot family age rangan tu damu wafine kutu uri ngale jambu maine uwa naitu wano le kogilo grata matkele tu ngale yako kukai lakipa koki jebio set kogipa koki suwa ene amma je kita bot ngutut kumitu yose jambu jebio soge kita bot kele koki su maine ata bagusi coba cikgu asli ngata, bagusi jengka cai ngata, agai agai asli itu kita kengke, nengi nemi, ini nemi nanti bayar tila, kau nemi jeju, kau jawa saya kau yang tujuh so cikgu, anak kau ini jeju, kayaan kayaannya laku tak sukur, tapi masih nengi kau nai cito gul, matke lele, pasca agai saya dijeju, kau bawa bayar dijeju, kau aku musa. Jangan nak untuk muzin nak kaya bangkan, kugi tak kengke, saya tak kena anggap aku kicipu so gini, ngalega bumbar kora. Na saya tak kes kogi, apa kerana kapasa Arab kuri ngalega bapca yang sana sana ini buat ni, kogi ke, kiki kapca bojo tak jawab tu cici, cici jawab saya cici, kumet bojo tak cici. Aku lenjan jawab saya riba ni, amun ini ni apa kerana tuca aje, cebu gitu, abis butuan dah cuci. Lagi ni saya tak kau mici tu so kerana jadi buru-buru ni joru, kerana berana ni nanti. Kau awal nanyi nanti ini orang kotor tu lah nanyi nanti. Kau kau betul ni mungkin.
9: Kau lepas.
14: Kau tu dah beragi macet. Yo.
9: Indu ini lepas cerita nanti. Negara kau cai cai gol ini cai biasa set lecuk gugat cecu. Amun agak sekarang kontradik tengke agitogo. Kamu aile ke involving ke apa isu negara tu kau tu otot kongko ke negara negel mai negel muncik agitlo. Kau kau kongko ke negara mai negara tu. Kali anji tu koran negara kau ngerti tu ti jap tuan ni lein. Lekwatil janjin chepiose to lenji nganda ishek chechuko chekuget chechuko chechuget ogo familia genge so chekuget choli yonjini awotor turgora ilenjini gorango puta getugul tugula munnda wendi baga gorongora go lenji ni yare chechuget chechuko abutia chuget kana osemberi chechuget tuka magati semberi chekuget tokinye wanyi gera idea nonto nonbara kepchei mara gigi leigochi chai kidogo kwaliane ko intention ne boy ipchei ko non ta ko amunene toreti no tana na putte
14: sweti nange nge to sinye sur ba bitu sinye che no no no ta ne ko ga ko bit mara ngut ko gi a nge cha kap cha en ko sa ta ges na ge si rabi ne ko na ma ge ge ku ngo mi ta ge ko na je chi ki ko ut ko mara re ne ndo ni ana ko wi cho wi cha ne ma to ku ma transparent rabi ne ju ji ge ka na rabi ne ge Aku ngerti kepada kegiatan ni semua orang mahu sekolah, banyak orang juga lagi kiri orang ini juga jatuh. Beberapa orang kata aje kiri sekolah, tu kanya lulus kiri, atau orang juga kanya lulus kiri. Kau betul tak lagi nemu apa aja, tamu kau mana jadi kau kau cakap je ni tu puno, kau kau marah ni ni tu puno. Kau marah kau macam apa? Tiap orang kan negara sih nemu lulus, neta aku yang kah. Kau sekarang tu bintang, ngan lekap cahet. Kau bintut cahet, tamu le tor boleh ni jauh. Tara kahang kau bintu jauh juga puno ni, makanya kau puno jatuh kan. Ibu juga jatuh kat asyik abangannya na nega asyik tu kita lagu itu ke bangga jilagu itu sebul itu cerita yang alai jauh jangan tu. Nampak jinak dalam mukul se, bukannya alu gugur ke engke, negor gu kungkin jitu guling alaga kini gu mung en family gu cego gu alaga apa chain gu ke engke kaya ikil aga engke aga apa agi inder abi niki Negaranya lalu gaya, negutu kata mana barat, kumbarat, kubat jitu pun, tur kami lagu, apuag agutarat, family. So semua bintang, cahaya negu ngalai jauh janda, tamara kong amita gengge, ubi itu ngalai jauh janda.
9: Asante sa.
14: Rabur.
9: Thank you. Kungui missing. Aman juga, mana tu kulagi, tep tu kulagi, tep tu kul by the way, ialah tos ne, tepoani. Nampuga ni sas.
14: Asante sa. Rabur.
9: Amun si. Elegai nam tu kuban, angi gil gai ni tu na bawa tak gaya tesin sahaya, kibar o ya tinar be mungu. Muka nama neno, mule fuen tu mai.
15: Wanau bista.
9: Yes.
15: Tiap mana wanau bista.
9: Acha mege.
15: Kangeti.
9: Hmm. 374 mwisho. Hello.
16: Yes. Nuko polisi ati atalal kwa abet kenye.
9: na na seven in police ya tiptala la
16: eh ne atebo anyo arab gur
9: yes
16: yiga uite ne ayo ngino kuma si bati mo se bisi ya yo se kita ke to ke lo limo so tera no ga se tra bi se ngino ngi ko ti
9: ne
16: yiga e kuma re se ba ga sa re ko ko ti ra e ni te yo se ni na na ko ti ta amun ga ke se lu ka se lu ni ba yo at ko le se kyam jumba ke yo se at ko le ke yo se ati ko namu ngi ki te ga
9: ye he
16: yer ko le ki namu ngi ki te ni yo ri ke yo so ju ga ye so ri te ji i ba bi
9: Polisia?
16: Oh.
9: Gea ibete neto kidogo.
16: Ah, oh. Na ninyo kai gasan.
9: Eh, ga ga genyoru gumye.
16: Eh, yoru gumye.
9: Yes.
16: Yeah, koni ono ko moyo ale anano inyoru jebioso garlang moyo ngibati potap gibati elegito agi marare ni gora inai ligzer ku epi ni gora eto. Allo ko tan kur kini ye be yeng ko on ye be gi man ye njorore mo mo na jara kur ro le gi ni
9: ehe
16: kasari kasari ko ter pian mo ko wuli gi nye ni lu gi kan ge le nge bi o se ni ni mo gi bo gi nge bi o se li bi yi bu ge nda bo jo mo wu na mu lu ni ba ye a ye ta ta bo jo
9: Kale kanya chito kasarta nekokilge kabisa akigilge kakigilge kale kor komiten yoto kokeny bwana kale kor kaisulde man kamache konam line sobet kamache konam line maisha kamache kenyor kit nekito kotestai sobet is at least koek better kidogo kale itwany akotebet ngung age neter nemeimoken kit neko anaobo amag ne go master kole ne go macheng ki age tugul ne mangen ot kole si tinye choto che tinye go ngone ki gotonona gi nyende ta go so una go supportenin watiti onita
16: okay
9: yelo wa kya mrendi
16: ye go biyo ya na ye gala yo ko bara
9: eh
16: abnu bu eh ngale tugul ga jam jito go re jodi stelo jito ne ga no yo ne no re ga be sao ke na bu bu bu ga mama Aku lekat terapi. Ia kawan gijon, tu boleh kita nyok gijon lah ini. Kaget ni. Nanti orang amma gijon, macam ni dulu.
9: Ia ni sekarang jenis tu.
16: Matu lelak. Mama yang murid no, ibu ayah lelaki beti yang murid ni. Anak ibu ki liam murid. Oh ibu murid no, kita umi agak angung ini. Tapi TV ni lelai ngoi lele ni. Tak ni way. Aku nak bagi bagi baju tu cuma gaya tu. Ini muka ni lembur ni kau ingat? Kamu ini dia lembur ni kau.
9: Eh, mana mampu ni tu kau list kamu aku mampu aku ni lembur ni kisah macam tu ni ada apa nanti?
16: Okay. Oh, di King Ejir, lembur ni cuma biar di luar ke dalam kau media lembur ni tu kau malai ni gaya ni. Biar lembur ni gaya, ayam lembur ni gaya ni.
9: Eh.
16: Kau ni kau ni
17: Kami jauh ekse, orang lawat zaman tu, kami semua murni kan, kita di lain negara, kita bawa guru guru guru esok muda luar kan, kita di luar kita, kau yang kah?
9: Yes.
17: Tapi ni kami murni kan, negara kami ni mahu tu murni boy.
9: Mhm.
17: So, so kami kami lelak juga yang lalain, ele meu nen kaji, mara yang kau situ bukan, kami kah, kau baju kami wah mama korang. Ni elemen wa mama kumure ni kumatinya kabuato yera ingi wa jito endo unetis
9: eh
17: konyo kumwa adam kule imeni kubanyega panyeku wala ko kibigure ga ine nyinkuondo kacham kabisa mun ka sogera ko jamu
9: ai chebu jejet
17: eh koi lagini eh mwisho mwisho konyo kwa imakosa kuondo kuwajibu kutokwa imagosa kukunoko ya mikimoge chomdo
9: yes
17: kwa na mkori iritae ngora ngeteve ngele adam ne juga ya kukwane mkwaji kibu no nega hako ngana naga hablo kwa yadu iko si nega hali iritae ngora
9: ehe
17: iyo tui tui chutuku ni kuka kengalale ngitio gile kina taa koro koko kuyo mure ni akuwanda na mito mga ili topto
9: ehe
17: na taa koro mure ni koko nai kule kuwanda na kamutu kone nyi koro kine na nyi koro kine taa koro na nyi na yasi koika kukuwanda
9: ehe
17: konyo lori kuwanyoto kuwe mua ebeso ya kude mwamuno ta ujwacha mwoso tikuwa
9: hmm
17: aya kena mkwanda kine keleji mwanguno in oso kwa kileji oso tiyo okasi mwanguno to iyo se kaseta vitu aki ameko te
9: ehe
17: kie boizye kuki mwangu mi kwanda nyone para mwanguno tiyo to tiyo lele mpichule kepche kapchai nganta ne mwagumine chai gilu linyo apche chini kwanda niko mutu asi kwe kufanu aku ngau ya nanti, apa sahne kau nyoto? Eh?
9: Eh?
17: Abul. Ane kau nyoto, motor investos, lagi kalau si kisah mau investos kau betul sini lu betul kau itu.
9: Eh?
17: Kerasta kerasta nyunggu anto, lagi kijarunen non, aku boleh tanya nyunggu anto, nana nyunggu mungkin lelen kap tebet, oke lekap kap rebeka, kap aku lu tuan, lekap aku lu batu. Ini dia lebih jauh sih nak aku ni bagus.
9: Eh,
17: tu mesti dapatkan kumurin. Ini aku bangkan kau kasih kuando asal kau kau pernah itu tugas.
9: Yes.
17: Lagi ni awak mami kasih tapi kau nanti dia kumurin ni kau balik balik.
9: Aik weg. Agere lene na tene ba conference alega gatel big to lene na tene lagi ne wexe ingune na titu au nyego wangu na tege tuk paulo na tene ba olimba ganare awege ona ntuku lege
18: there are 9 participants
9: yes agere gage wege in conference matko mandachi matko mandachi nene na tene gage wege matko mandachi dage tege nge gitio ona ntuku amache ine agere ine amache agone in boxes ayenge n star 292 hash agiati tarakaraka amache yad bogusid nota number 2 ak bogusid nota number 4 ogu gimache ge njurun big choto cheite somo kibendi ak 200,000 chil gitu star 292 hash star 2 nitana ingora isi ya munu karo omu umbaga elegi nyurchin ogu big somo kchege mache kinyurchin bogusid nota number 2 ak bogusid nota number 4 silingi shega ta 200,000 kenya shillings kakipa nguri jugi mwagele best of 2 chill get your star 292 hash star 292 hash mwa chill jita age tukulinda imu kwa kse star 292 hash agi ya tarakaraka sana mwangi ngiti kwa wale minute ita na second ita ino ne nyoru 200,000 ananegi ya wiru kwenye wanitun matisu nguka nate boxe sa lakamu hale boxe seat number 2 ak boxe seat number 4 okupika atachiki moche nye pik somoku so nafasi tinye chita aga tuku logo inge nilegi nyurchin ya ata nyarakarak akuko tin kuto miga so alenjin yiga agi nyuru big tukul somogi omuwa una muna ono legete sagora kutorgea ito limba 300,000 kita so watako ngeteni onto na munga tomge nyuru chine ba 200 kagito unie 200 yonton best of 2 yani best of 2 boxes number 2 ag number 4 unge chengi nge 200,000 and *292#. *292#. Paulo.
19: Yes.
9: Yes, adage tagenge agere ka tilin conference lakini agere ka geweke kumye.
19: Ke so so no anyang gibin go muru wa ngolion go muole. Mitabka kumong nu jo to ra bur.
9: Ehe.
19: Kita ga tugul ne go ngoni. Ko nyolu go bangan murino lakini yeger go tuol kuondo ago lo mache go tep kule o mache go tep kule go buto ga.
9: Ehe.
19: Eno eno ge sunne ka mwa kole kole oso tichu o ka sin mong no to ikuo ka gile ni kuonda en ka sin mong no tio matonge be bara go yo ngo ge mwa e gile ger ge kuondo o murin magar ge ya ni ngo ko teri nyalu lan pondo
9: e paulo
19: sima bir ge ka an wara bur
9: e emane ka go mwa en go le yi ka go ga su ni ma intu ge ai tu le ka go chaba gila ge tu ndi le nji ge go tep kole go ga go yai Mata go tuwal go lenji na machechu amachechu amache nganda inyun amache teta na nyunet amache ka go mwa ngole go gigilge awo tege sendeman go no anuta nes dead of the family ga gigilge most ngalega finances missing go kotor go nye gora inye gora na ke seta ta ke yewe barwa ndi mi gora ke barwa go mite gora go ribe ga ka ka mwa ngole ka gigilge manani ga ne ni ga go gaiga isobit ko mate bwata ginye tenyo Mates inyoru gaga gai sabete lakini kenyoru ke kagit kora go tago struggle ni kora go uyu ginya ukio gilanuge akunde go awu inyoru tugun labda go ago inyoru baisio kwa inyoru bonus asi chugan noto ni shune go tinya kina mama sega go mukwa go tebu go lelene ne gai gai butetu tia ne go mwa go lene ya tebone kali angangu go ka go go nyitin ka o gilge I go ginye chitas ne ga banga nagis
19: No, there's a name of your kid again.
9: Eh.
19: Come what? In your name, in a new modern or in a new teacher meet the guy, you get to a marang, tagitar, get to an ogi tunge.
9: Eh.
19: Like in your room, where I can't walk wonder, what are your base lift your cheek at Kotoja Mong no tiot? Could you worry is where Komago was in those which you can over toy to a neg in the Kotoja Bicho? Kotoja, he never got you wonder. Kosi tugu kenge manyo du kosi chamu manyo kuanda ku manyo du kopa lagi muren ku kau bet ka.
9: Eh.
19: Aye, dekaju unagi ne juga minggu juga di longu ke juga pas film si guru tu tiga ya kira guru tu cuma engage. Kumpa kuanda kumi para lagi deh. Kuto kos kora aku aku sulunuet kuto ribare isuaya ku butuh ka, mau butuh muren no ka apa sa?
9: Eh.
19: Di boxes. Lain kuanda kopa lagi si jatuku. Kuko kopa si juga tinggal ke nolani kau sebari magna menanyu. Omara bumnya ni lagwe lain macam tu nanyi bumnya ni lagwe. Kese dekai engkau namun bana itu tu bujuk lagi jenis tua.
9: Eh.
19: Tu, kau lebut engkau kaya on itu. Omar juga naik gurle. Kini tu nyekuan aku kau jadi kau mat kau jaga kau beri jaju kau kian.
9: Sampai. Kau
19: tua non muda kau mahu aku beri jaju kau.
9: Ah, aku boleh missing macam tu sahaja. Aku boleh missing. Grinyete no libab kongresi agaknya oleh purko agak bagi cara abit.
20: Nemnya master.
9: Nemnya.
20: Ayo guru, kasih tegarnya dua kongres itu yo.
9: Yes.
20: Ya tera, tu baru mana ni? Tapi tanya mana tera? Bukan ramu ne?
9: Eh.
20: Ini orang tuju atau tu orang asyik je orang. Kau ini orang orang aku, kau guru guru ni kan orang yang jauh ni sih le.
9: Bicu
20: kau ni ubun dah, bicu ibu. Kau ni orang yang guru orang laksana kau buat tu kau buat tu le. Nah, kini sih buat, nih saya kini mai saya dah ugi berhenti.
9: Eh,
20: ok, barang awak relmi tu sih dah, ni relmi sih tu, nana kau yang maju aje.
9: Yes.
20: Kau buat dia kebangan pasiun.
9: Eh.
20: Baga. Abu mai kau entah macam jadi orang kebangan tuan pasiun, kamu ni. Tapi, ni lepas kau orang kebangan aja jadi orang kebangan kau di tabin. Kamu itu oh tu masih cuci napa asalnya orang orang ni nak kira tu kebangan kalau kamu ini lewo kotor aja rabi macam oh jadi kian berdua tu ni yang kamu kau coba kamu ni waktu aku bagai orang kau nampak tu je itu kau aku beli tu aku westa
9: eh
20: kau mana lagu mana kau jual napa aku ni kau orang kebangan boleh jual napa orang ni kau orang ni mana kau orang mana kau orang mana tu entah mana nampu mahu orang orang ni kan kamu bot kau boleh tu luar tu
9: ah magu les
20: oh orang kau orang ni mana bi kau lelen Eh, ya namanya butio, eh. Kalau di mana ya,
9: eh.
20: Kon, kole lembi kigebo chito lani mokibo yu yani matindo banganet kogoi time zot in kogoi ke time sikobit kobanganet kebeset tuk chikonyolu kebangan koini yani kikonget bichu mamara kogot kobur en kao yani konyor time kongalala kebeset.

0: And then manyalwa ngora yon ko gab mi jeba se le maras ko lo ga ka ngora we ya ke le mi ngora
1: mhm
0: inge lo na onge ko ngora go nyo ngora nyo kwanta ngora teta e ne le bre sa bo le ko mo mo ngora se jeba se ko le ji in ko mi teta ne ko ni ko mas kan de da ni ge te git fulan yo esta
1: yes
0: ko le bute ge ga mi ya go tu ke u jo nyo lo tu ge ma ya da teta bo ti ni te ngi I mwani na kuwada ileji, na kwa kasa takia ndatanyi, kinyite nuya, kutoka mpare ya tisu.
1: Ehe.
0: Kunyo alike vedi meze takia ngala kutkikosi. Lani otinyo na kujokbo teta, aki yalda, urkuchi ngeze loo kiyo, nukulele ngeze kwape teta, awake yalda. Kumere loo mbo kwa aputa familyo, kye putine na unegu kabisa.
1: Mm.
0: So, nyo alo kabisa takia kikirib, kwa mazota kabisa boishi, ngamu ni... Jepio tu jua sini yang yo ni bangga nanti ni aku awam mata in mata koro memisi lain ni bangga nanti bayi jua ni ni le ni bangga nanti ni cemara mata nampai orang kau nyuri pada kira orang kau nak ni adu bayi sekarang kau ni ni ngalai kau nyuri pada kira kau nyuri di tempat juga aku kau bangga kau kau kan ni
1: hehe
0: mungkin ada kira lagi kau memang kau itu iway lagi ni anak aku nak adu bayi sekarang ni kira lain kau aku tahu ada kira aku
1: Eh.
0: Mau kita jin kara?
1: Yes.
0: Ana ambo to jibi jo sin ye aw riba de ger ku kya kara. Ko a ga gai kara jo ba che yo set kara.
1: Oh eh.
0: No. Ana ambo to yo eh riba de ger ro jo ba kara yo set eh. Ko a ga gai to eh. So yo lu ne yo nu mi de na ku ya ga o ho ga advice. Ile go ka ta ga ya go un ko la ga ne. Ne ho ga ra ga ne won da ga ya go un ho won ta ga ra.
1: Eh.
0: Ara ho kwa ga nae ngoe magele so moe ni eme. Mo nga bi jwa lo me ne. Kwa na gogore na tba ko do ko moe ni eme tana ko mo.
1: Eh eh ko tara ti ga part of tara ti no tara ti ni.
0: Ko. Eh ko tara ti ga so we. Yo ge re na kai ga yi so. Mo so ge re bo tara na ki ga ni ne bi lo ti je gi we.
1: Eh.
0: Kuki ga ni ko piloti je au te ko te ko te ko ari ko gargai au le je biose chuwe kwa mazi kwa mazi kuchu to akao na nyune chibo kwa mazi kuchu ta gina akao je ni na nyune ta gina chuwe kwa mazi
1: yeah
0: suma ki su bwa ni ge ko ru ku na je biose ka ga mun bi chi ga ho to wa no es ta ma go ni ni
1: yes
0: kuchu tu la bi ni ko ba je biose mo anu go de chi ge ga ri ni ko tan bi an go le ga mai kwa
1: yeah
0: igere zi le tu ki u ja go tu ki go go si no ma ge le zi tukuke ya de choka ngala na kego si mono ndo ko ndo ko banga ne
1: okay
0: lagini yo mami tangi ba genge we ki ba genge ne ko kim no tete tab gele ne ki ba genge ko kim no tete lagini yo mami tangi ba genge we sta ko buta se family ko ro ni ba gele ko ga ga ngale ki ama ta nyolo ge ga ko ga mun mo ga ma yep chini bot je je ga ta ma yep chini ta gele je ga ta bot ko ro ta le mi ten da bu je ne bu che Ongo mi tsa komye tsa mke go re tsa go no na ke ipo ke la go no no wefta ta mana go bana bitsu ongo mi tsa kirinya no go ngo
1: asante sana kirinya tenge ba gericho county ke leon ke nyoru na rabit rabit
2: hello changara gores
1: eh
2: ongo e ongo en gibe ndi nira go no langa tuna ra gores ongo en na lo le tsira go ngala ta changa ne no re na garara
1: mhm
2: ko e ga ngitio ko ne tshe tuna nyara gores Baik, yang kagip cai tu bu, kami debu dia tu senaga lain. Kagip cai coba aje, asih kaya nala. Aku kan kagip cie, tu pun jaga kagip cie empat mila. Kagip cie ni indo, anak ni awak itu. Lebih tu ni gora marambi jambo. Makinnya gora skill chance susu kagip cai tu bu kene. Kalau macam gigi rein diri itu ni rap kor rein, kalau kau jangan dibawa family ala. Yang kau kau tunggu kerapci, kau kau sama kebiwa kau kerapci. Kau mau pi kan? Aku tunggu mau itu aye rap kor. Kau tak apa nung kelana ni? Kau tak apa nung makanu? Kerapci kau geng. Kau guna tan, elok aja unda tetutian, kau kan jangan orang negara, banyak geger gelle, yang kau buat family, kau tu kegi aku buat family, kau yang gitu,

0: lama mi jam ni ada sebab kami tunen ngalai tu kami tanya mon dan di tengah cai tu resource sebab apa family kota ada mahu mi jam ni teri anak rap kurus amma je kara geger gelle kini itu awak tegap si ucap ni asuk orang kau buat tu kena lalim tu tak kena gelagi ayane kita rap kurus gelle Kebiasaan, kau banyu nak kau tarik tinda tengah. Kau tarik tinda taraf kau ni, nak kau tiad, anggota kau mager itu kau tiad, kau kau kau tiad, kau butak seka, aku butak setu. Kau gigit korang nacio anggian ni, asal kau korang kau ni, poyan dah naga taraf kau ni, kau sahaja sahaja itu kau naga agak senggalol lekala kau muat. Kau kau gigit tunjang korang ini kau tiad dah naga. Ozo tianda nega angut ko gami go ma to go ngalaji go mie ka ma to go ngalaji na go manu tiat ko yage mara sai ta ge wa genge ko di bo yanda nega ngora ngale jo ko ni ko ser tu ge ninje ko bo ke ne ga ga ta bi na ko bo ye te ninje ko na to mo ma bi na go na to ko ne ninje ni lo ko ba san Kei bego bagi tane. Kami bego na enereke au sitto na bago nyor jita wara mara bago nyor gai metap ke ini lo baga. To bi kyo ozo ti au manu mutai. Nya lugo mi jam nye tengori kyo ase ba bi ki bo isie ta tu ni bi e. Ke e kunyogo. Ibu bayar tu kan kau agak jogan, kau nyorang orang ngalalan dengan ni nol baga, kau kan sokat tu liat. Lagi nampai time bayar, asal abis kau matu kau nyorang bayar matu kau nyorang ngalalan dengan ni. Kau ni kerja kau endi ni baru lagi cuma yang kau endi kau bayar tau gitu kau lah nasta nereng. Lagi neng kau setan atau nereng, kau bawa kau orang buat tempat ni dalam kau kau sesuatu tu juga tu. Kibendi popol di nato tanah tuh jangan menyalur amun asira agak nerek punya ni jita. Ogi nami, kau yang nalar juga norat negara aran. Ab tunggu sejaga bihce ko family, ko ko magai magara aran je bihce tunggu biarlah. Pemama cecu, pemaya di cecu, yang kami itu jamnya tengga, ko tu muncul lagi je nego gurib lagok kya. Ia tarik teh lagu ke sumur. Aku ini nara kori di dalam mau sotian dan negara kumika. Kau bayar dan ini nara kamu di negara serta kau bagi orang bayi siete melimbangi. So ni aku kata, pemma nama mana ni aku kata geger geger. Aku itu nara nama je lupa kah aku kata. Asal kau bihik kesaya tarik ni bunting ke kita tarik teh lagu.
1: Yes.
0: So gadaan ini ni tengka, kau mai geger kau kata geger kau ibu renor ed negara ana. Ingat nara aku ni jadi si gejala aku bintu ni engkau lepas ubah rezeki, tapi nama je jadi ada tu. Kau bintu yang orang ni orang. Kau bayi je payah. Ada aku ni rumah ni bayi je kerja. Lagi ni kita ni kerja bagai jenol limpaga. Kau bisnis atau kau bintu korang kau nyutu kita ada tenge. Lagi ni nara aku lagi bagai kita. Nego bintu kau bintu yang kau ni ente. Abtu kiri bengar itu, lagi ni mami tujuh tarik tengge one two. Abang nara abtu arah kore cipta mesti ni mai touch. Tunggal orang geger orang, kebab orang ni orang kita mama tu. Maya nore tak kau ni gaji tu, lagi ni gaya bawa orang, kunyur kamu get, ni entuh tengge makin bengar itu. Tahu magi aku unda ni geger le. Tiket baju jadi tu. So kemana cik yang tawaran? Asal dia tu save yang saya itu nak umum berah. Anggur itu kita teh itu orang itu kau tu beri ibu kamu. Ini mama ni ribut ka, aku mau gak ke beri tu macam apa? Kau macam mana orang orang nak rapus?
1: Asante.
0: Kongoi
1: missing, kongoi missing arah betul. Nono itu asante ke benar account tu oleh burko.
2: Jamge arah bor.
1: Jamge.
2: Gombal mizengar abgur, gombal dia, dia mungkin ada orang dia gombal muda.
1: Aya acha mega kabisa.
2: Angeti, ngewe iraki bindi dara na lalewe, lakini kwa mwa mwa stoi kyo ya nabiga kone ujimuren. Mwa angeni nelewa ibunda jebiyo so juraki bindi niya muu, mara mi leka buwateta. Yonko kere leba ane anyaki lo mi, kumwa mi ayina wami jebiyo so. Jebiyo se, kone ribeka. Tuwa madamuren koche, maka madajebiyo se koche, ngala gudyo webis kage itu ki itu no jo si nyan gudyo yang paran no ngolol waki itu no jo ayo seta teke che kumaa kala nyole no che oje nge yebio se kori mwa inka yebio se kori ipka
1: maraisi
2: kori ipu ke kara ayo itu
1: kwale maraisi ke nam gom nye raisi ke itu ke mi kwe ne tente tutiet
2: kaan nam kapisa
1: kwale
2: kwa sibu kwa nge tere apur
1: kwale
2: kwa sibu kwa nge tere ni
1: Komu engere nyuangu kwa lele ni nyoru chita labda si nyes ang madam nata nungunget labda si ki nge itus kumaba ki kukawuru mkazitis kanyo gigilot ke kabisa gigilege maragite misye kuhuchuta ngega speak up kapchai ni kakile miche mba kwa taibo nases kwa gila na nyoru mure ni kitu nyote betage che nyoru En kasarta noto nebo boiboyet komoe koboiboenji tuguk chekikikilgei kecheng en gaa koboiboenji ak biik chekimakochenge tuguchuton maybe kebenam itinye choronok en ireuton nekotete barchinigei te ibarait is tugun chemiten gaa itesilianen kuik mara kenam ngengalalen ot kubonas chukekas kamwa biik alak chechang en yoton kole konam chito Ako nekubute chai gen nirutan kwa madam Kiko mwite chike kuhuna kumiche mi Kumiche kumikuraru na tintu kuhuke Laini kwa runga kile kako nam jita na Taka kwa kukile kutore mango taret mungu kunyurwa isiet Kuma hata konyo kwa bukat kukin kwele Kataot kitese kwele kataki Kinyumyume wa isioni kia mwite nga kuhuni Kwa kile inyuru kitu gen nirutan mi shuguli cha chiket Kwa nitu nga tepe kwele neo tepe wani Yes
2: Kau kuyar aku riok, ngerti arap kur. Gimana yo cipta kau bangga nang medita nak kau mabai izin tu kau cawe. Kau bangga nak kau nendet. Kau bangga nak kau anda yang kau mau yang di cipta terbang nampu nazar nampak si tukce kau yo. Aku mabai izin orang orang nama garar.
1: Yes.
2: Kalau yang di kau terbang kau pun mesti nak tukce arap kur. Kau yang kau aku anda nemi kau. Kau tur kau mah nemi tu. Kama bye bye, itu saya tengah kami boleh tion. Mami ino pura kau bangun itu tu. Angkara na mami tempat isian juga bumbaran aje. Kau buat cium baca angkara na mami tempat isian guruan. Kau mami buat isian ni kan lagi. Kau buat ni kan lagi al damoi. Masa ni damoi webista. Aku buat cium aku mami juga bin. Lagi ni al damoi damoi ta. Aku buat cium aku kucing ke elok aku buat jiran lu. Mana kalau ni webista terkoi Johnny, kau kau cinta itu riba lagi, kau kau bye bye ke entapan, mana kau kau cinta itu riba isu, kau kau mut kuanda. Kau lembu apa ngalai kau tu kau bum jamnya nama mingo, macam kau jam jamnya jamnya agribe tabal. Kau apa minta ni dalam aku bor bor kuanda, mana kira nak kira lembu bara, kusir boyo. Kau siapa pun, dah kau kau tu kerja sih, kerja sih kerja sih. Asyik kasih kebiasa, mana kisah macam tu anak boyo, lalu asyik kasih kebiasa. Kau kasih kasih kebiasa, tengko, kau mami ini kerja isi, nara kor nenengi. Mami waktu mami, dah jam musiara, kira kau bangga baca nengi, lalu entah kasih kasih boyo tu, kau baru dah jam musiara, kau bangga baca jawab boyo, tak kau tilo, tu, segit terfaham. Lagi ni nenek, kau bangga tu kuki, kau kau lelen, engkere nuna lebaran, kau kebiasa. Kita nak ajar kita rekta boleh, mana muncul. Asyik kau bangga nak kita ke tu lengga, kau kau luka ini negara orang korang. Aku kita ni. Kau ngomian mana kita kita nama nama kita bonus bonus gun. Aku awak bisca kau kau cium. Kami lewat tu yang kami kerana itu. Kerana apa yang lewat kami ngomian kau. Kau kami ngomian kau kami tersayat, kami sayat nama kita kau bangga. Kau kau kau cium kita kau lese. Kau lagi yang asal kau kita kau lagi. Kau yang di kotor baik, kau nak korok korok lagi ni cipta ada sabuk kau kau cipta asara. Enak, mana kau cipta naga buat eh kau buat jenis macam. Mana kau cipta buat eh cipta kau buat jenis naga. Naga kau buat jenis mana kau ni tu buat jenis yang kau belok, tu buat jenis yang kau ribet cuma kita rezeki. Kau kuantan naga angkut.
1: Yeah.
2: Angkut naga kuantan nengok. ako goy mbono ngoti wat kose tar men ko edi jita man yizmu wela le gawe ndo te ko zizi le bokol jita ko hituga lakini yo ngam man ta ko mabai ba yo wala kuri ko itunne ko nyone bucha ko ma ko zira fi
1: yes
2: ko ba ko wito awo chogo ni nga ma mi den jita ne le len ko ba ko dia nga ma mi ba ko to ase ko ron je ko so di bure ko ke ranga ko itu ni tu ko chut ku ti ti ke ta o ke ni we ni ke ro do ma mi no ni ma mi jo gi Kongo ya kesi bu ina baanda kora. Kote ranga lecho kora. Mi rabi kengo. Enje bi oso chora mi chomo so simu. Mi kora chora enje ni gita kesa ita ke. Mi tenji to. Tegi kora majwe kota ko simunda ka. Kota bauti no. Amun. Makoi ki koke ba koke ngi ma anda no tagi ne ki kwalda enga. Ako ip kuba kuba ya loga kota ko si chachi. Kota ya kana ki oni no si ne oni ko tirtu kemiga. And we might have a meet the car and I'm like, well, I'm going to go to the general. That's my game. What's one of the limits? I'm going to kill him. But that's more than a lot to get on my die and get that iron. Come on, last night, when you are like you're the normal dying or dead. When I go to Germany, as I know, to the Mara Malas Mike. Oh, Mujo Dal, that they tell me, job, see Motorola, who know what I mean. You know what? Go on, it's a good gym, what is the Dal today? Pong kalau tu jangan orang ini kelakar awal lekar arah. Cita ni mungkin yang jin kual dagi ke cipto. Karena aku nama pong kalau tu juga kena lagi kual dagi kau cawe, kual dagi kau cawe, kual dagi kau yang ni. Kalau aku kual dagi kau terus kau cawe segini. Kita baca kerja tiap komiti tiap ibu awak itu tiap makan arang kau.
1: Yes.
2: Makan arang mana mereka aman ya mau video. Cipto ni aja iba angkat cipto. Sebab kerja kerja kau lagi gigori tu punya. Kau iba angan tu cemu waksi, kau cari tengkor. Kau orang orang segi mana kau baru mungkin orang segi kau baru ulu, kau mungkin lekau besta. Kau baru ulu, kau ulu, kau boleh jadi orang ni. Tuk cawan tu pun kau mici di nova ulu. Dan kau kebab kau tengok ninggal tak Kristina, omi dengan ini bago, ini naile mici sebab.
1: Kongai.
2: Yang kau asyik jalan kau tak, jalan pun kau kerap gol, kau iba asyik orang kau tak biunis. Oi mi ara gori na le mi ti la buri e oje ga te ya te te ga ga na ile ami go mie ke le lo go bo lo go bo yuni ma le gi bo ga ka ra pur ko ma ga ra ra bi ta go go bizin o le burgo mi de
1: na sante sana o le burgo eno limba ke mi de ke ni da go shek so mo ge na go chels ma bua e go ger we che niu
3: ra gor
1: eh
3: ne a to bo ni
1: Ne atebo anio, wage mwiteji na kuogilgea kwa kwa kwa higi iti liko wana mano
3: Kangeti ye Kangeti kwa chari tutu chutu anju Mwurendi kwa kuwanda
1: Ehe
3: Kangeti Ake nange nyori Kuwanda ni kwa kine mko chari tinakara
1: Aha
3: Aya Kwana angee nyoro kwa mureni nge chariti nekara.
1: Yes.
3: Kwa kai kye nyora ingo razi che chariti che kai kake nge kwa ra. Chariti tuku chutu kulusi.
1: Mm-hmm.
3: Kakipa ee nireu, kangee tine, eni manu kumye nko mastanyine na ketukul kumye. Nge sinye nangu nyoro kuwanda mureni nge noto. Kwana angu nyora kine kuwanda mureni nge noto. Kwa nangu nyuru kuwanda, mreni kakine kuwanda nea.
1: Mm-hmm.
3: Anga di narab guru. Na gini, kia mga eni, wato tutia nangu mii ngalache kiko ya geni, nga mungira wa gira kane. Kiko ngete kuwanya geni reo. Waka ngete kaso mamboyo. Kaso mamboyo, atina kwa kwa naiku nipuwanda. Kwa kuwanda hapa yengi nene. Waka kwa nyuku kiri puwanda ni kanyini. Kau cerita nama malu tu liye, mai juga turu aku 24/7. Aku mengalu mui.
1: Konged
3: darab, hello.
1: Yes.
3: Konged, kau yang blambi kuanya ya ni kacam cici kau kau macam rabi ini. Kau yang blambi kau percaya kau liya. Kau ger kau lega karena blengu tabu er. Kau leh nembaret aku sirjike. Ayah. Orang kau kau berziarah ke koru nak ini buat na ini arti tak umum tak ini. Kau ni mari kira. Nasai tak? Nang nangnya apa? Nego turki nyuruh orang chito ne ma in ne kanget ne inget kwondo ibunu blambi ibau chichito ingololchi kemo yon ikere komi tuguk chengen ile bitu kila arawa iyach blambi kwondo iyachi chichi yon ikere ile malitu oli ingololchi kemo ilenchi kanget chi kwandab anu ngeyae nai rabini chu kasit neun ak ingololchi any en kutit nemie matitya ibunu teget kora ileni John, you're not going to be able to do it. Wanaet yange iger kwa murenik ile kanget kwonyi komalitwol kaiger ine ile ibare yach tuguk chekeyai komalitwol anan mara itinye tuguk le inama asira nengunget inama asira ak iwechawe tuguk kak ile le amuche ot aam tuguchu atar ngamun kawechon kwonyi kokebargee inyeke yani metinye akilit kora nekebwat kityon ile ngotach tuguchu ak aburburen karun kaaiswan kokororichin kwonyin okoibeten ireu ako momi kokerorichin any en taban yun akelelen une chichi kinyo kele kikoninda aini kochut keringet kororiet tiondo any ako ko tuguchu tugul komoche yonde itono muren torinai ile iyewe malitwoli kwonyi itono muren ikiiku stable ak iyai kasing'ung ak iiku simba chito inai ile chito notinye ngo komalitwoli iyaken ine yon keker any kotonone met iyaken kora koboto kikoki ko bwana westo motinye ngolio bwana ngonget kainenyun ko Chalima
1: bwana kobe mising Chalima bwana ngo number 194 mwisho
4: yamune westo
1: Achamege.
4: Amune keteshi ana nyana ba tajefe.
1: Pepe tajefe.
4: Even one hala benje magesho kre.
1: Aha.
4: Ogo meeting ende tu tena ka ibu just asi kegere na na go ba. Ka mati ju jo ke to westa. Ya bara abara ageri westa. Nge ka mati ju jo ke karai westa. Ko kikong'et ngomii kasi ak komii boyot en Westa komamoche kot ketiny chechwaket kwanza netai yon miten kai Westa komara kemande kasi mureni ko ngomian ot chii neu teta ana artet komomoe konem chechiket ot konyaen teta neyoche kolechi bitchin kwandab nekile koyokwe chebo kerichek en teta ako tindo rabinik chik ine en kowesta koyonitet eleyoche kekere kora westa ak kong'et kora chepyosochu en westa ko kit nekikobar kowechekut kora sait age boisiechu ako boyondo nitet nekimondoke en ko kora westa ngikure lang'at kokonye boyot kochekyom ako tindo rabinik chik ako mi kasit kikekany kityo chom chebo boyot amakindoi elendo chechiket mushara
1: yes
4: kele busiek okirchin baba ng'ung olo koyokwe chebo busiek ako tindo chechiket momoe konem ako bore momi ra chechome ra koi metiune ako tindo ne rabinik tos ot yon mi meset kokonorto chechiket kole osiptoen kasit korom kasit osta ne
1: Thank you so much and have a good night. Webster guy in a noon.